sekalian, Allah Subhanahu wa taala berkata juga sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang menunjukkan bahwa jihad ilmu ini adalah jihad yang luar biasa, ibu-ibu. Nuntut ilmu adalah jihad. Ya, jihad hujjah dan bayan keterangan adalah jihad yang besar, agung. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Alaikum bi talabil ilmi," wajib bagi kalian untuk menuntut ilmu. Ini pesan sahabat ini, ibu, kalau enggak mau dengar bahasa, pesan ustaz, dengarlah pesan sahabat. Ya. Wajib atas kalian menuntut ilmu, kata sahabat Mu'ad bin Jabal. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyyah. Maka sesungguhnya menuntut ilmu ikhlas karena Allah itu adalah apa? Khasyyah, bentuk takut kepada Allah. Wa mudarasatuhu ibadah. Ya, belajar ilmu, mudarasah, murojaah, mudarasah, saling belajar, diskusi tentang ilmu itu adalah bentuk ibadah. Ibu lagi ibadah enggak nih? Kita lagi ibadah enggak nih, Bu? Ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih, mengulang-ulang mudzakarah, diskusi lagi. Kemarin begini, gimana ya? Aku masih ragu ini gimana yang kemarin tuh? Mohon dong bantu. Ya, anak mungkin kurang pemahamannya atau apa, dijelaskan lagi. Mudzakarah. Discuss gitu kan. Bismillah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa? Tasbih. Itu sama posisinya seperti apa, Bu? Tasbih, ya. Nah, yang terakhir nih, kata sahabat Mu'ad bin Jabal, wal bahthu anha jihad, ainhu jihad. Nyari ilmu itu apa, Bu? Jihad. Nyari ilmu, nuntut ilmu itu kata Mu'ad bin Jabal adalah apa, jihad. Jadi bisa dikatakan sepakat para sahabat itu bahwasanya nuntut ilmu itu adalah jihad. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran, ibu-ibu. Coba ibu-ibu buka surat Al-Hadid, surat 57 ayat 25. Jangan heran Allah Azza wa Jalla itu menggandengkan antara kitab Al-Quran, ya. Allah gandengkan antara kitab yang merupakan sumber ilmu, ya. Gandengkan dengan besi. Sarana apa, Bu? Sarana apa? Perang, jihad. Kalau kitab, sarana jihad apa, Bu? Ilmu, bahas, jihad, dakwah. Iya enggak, Bu? Paham? Kalau kitab yang isinya hujjah, dalil, biasanya buat jihad apa, Bu? Jihad ilmu, jihad dakwah, gitu kan. Kalau besi identik buat jihad apa, Bu? Ada yang bawa besi di sini? Salah aman. Ya. Posisikanlah sesuatu pada posisinya. Ya. Allah gandengkan antara kitab dengan besi. Menunjukkan bahwasanya jihad dengan dua-duanya adalah apa? Oh, enggak main-main. Sebagaimana jihad dengan besi adalah apa? Maksudnya sama bagaimana berjuang dengan jihad apa dengan besi adalah jihad. Sama berjuang dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hujjah, dengan dalil, juga sama jihad. Sudah ketemu enggak Al-Hadid ayat 25? Laqad arsalna rusulana bilbayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Ya, وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

Baca pelan-pelan. Sungguh. Bayinat, ya, bukti-bukti yang nyata, jelas, ya. Terus. Anzalna al-hadid. Apa arti anzalna? Kami turunkan hadid, besi. Berarti besi sebenarnya asalnya dari mana? Terus. Insyaallah. Masyaallah. Lihat kata-kata waliya'lamallahu man yansuruhu. Dan agar Allah tahu siapa yang menolongnya. Berarti kembali kepada apa Bu? Kitab dengan besi tadi itu. Menolong agama Allah tidak hanya dengan besi. Bisa juga dengan apa Bu? Dengan kitab. Berarti dengan ilmu. Dengan hujjah. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga. Ya. Oleh sebab itu. Ketika dua-duanya jihad dengan apa Bu? Dengan pedang dan juga jihad dengan hujjah, dengan dalil, ya, dengan keterangan, itu juga disebutkan sabilullah juga. Oleh sebab itu para sahabat ketika menafsirkan An-Nisa ayat 59, ya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Mereka menafsirkan ulil amri maknanya di sini adalah apa? Ya, ulil amri maknanya adalah apa? Al umara wal ulama. Biasanya yang punya wewenang, ya, punya kapasitas dan wewenang untuk jihad dengan besi itu biasanya siapa Bu yang megang? Umara, ya. Sedangkan jihad dengan apa tadi? Kitab dengan ilmu. Siapa yang pegang Bu? Ulama. Ini dua kalau kolaborasi, dua mujahid ini kalau kolaborasi kuatlah kaum muslimin. Bismillah Subhanahu wa Taala. Jadi hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini dua, yaitu umara dan ulama, ya, ulama juga ulil amri, Bu. Ya, tapi ranahnya mereka apa, Bu? Ilmu menjelaskan nih hukumnya nih, ini hukumnya nih, ini hukumnya nih. Nanti eksekutornya siapa, Bu? Umara. Makanya sebuah negeri kalau klub, ya, apa? Kalau apa istilahnya antara umara dengan ulamanya itu apa, Bu? Sinergi itu, masya Allah, negeri itu jadi apa? Kuat. Tentrem, ya, mantap dah Bu. Negeri kita udah bisa ngomong Bu, ya. Bu, kalau kita ngomong sensitif kadang-kadang begini-gini nih, ya, sedih ya, sedih. Yang benar-benar ulama atau benar-benar ahli ilmu yang benar-benar paham rabbaniin itu malah enggak jadi panutan. Jadi tontonan aja. Ya, bahkan dirongrong kadang-kadang. Yang enggak genah-genah, bahkan kadang korupsi ya dipakai, didengar gitu. Ya, kasihan negeri kita. Tapi masih banyak kebaikan di negeri kita, Ibu-ibu. Masih banyak kebaikan. Ya. Baik, kita lanjut sedikit. Sudah habis waktunya untuk yang pertama ya. Ini saya belum, mungkin saya akhiri dengan dua hal, dua faedah ibu-ibu. Atau tiga hal singkat. Bahwasanya
telah datang dari sebagian sahabat, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga di Miftah dari Sa'adah jilid pertama, bahwa telah datang atau warid dari sebagian sahabat, sebagian mereka berkata, "Idza ja'al mautu talibal ilmi," apabila kematian mendatangi seorang penuntut ilmu, "wa huwa ala hadhil hal," dan dia berada dalam kondisi ini, maksudnya kondisi menuntut ilmu, mati dia, "mata wa huwa syahid," maka dia telah mati dalam kondisi apa, Bu? Syahid, kata sebagian sahabat, karena jihad. Bahkan Sufyan bin Uyainah mengatakan, "man talabal ilma faqad bay'a Allah azza wa jalla," siapa yang menuntut ilmu maka sungguh dia telah membaiat Allah. Ya, sungguh dia telah membaiat Allah. Seolah-olah dia katakan, "Ya Allah, aku membaiat dirimu, ya Allah, bahwasanya aku akan terus istiqomah dalam agamamu, kemudian menuntut ilmu tentang agamamu." Dia seolah-olah membaiat Allah, kata Sufyan bin Uyainah. Jadi ibu-ibu ini, ngaji ini urusannya sebenarnya bukan sama ustaz, bukan sama panitia, bukan sama siapa. Urusannya sama siapa, Bu, sebenarnya? Ibu-ibu lagi berurusan sama Allah. Ya. Ibu sedang membaiat Allah ibaratnya. Ya. Jadi kita kan enggak punya amir-amir yang ibu-ibu mau baiat, ya. Ada kita punya amir? Amir kita ustaz siapa gitu? Enggak, kita enggak punya amir. Amir kita cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak punya pimpinan dalam dakwah kita ini yang harus kita baiat dan seterusnya, enggak kayak sekte-sekte yang ada. Ya, yang hakikatnya hanya apa, Bu? Memanfaatkan harta pengikutnya, rakyatnya. Pakai denda-denda dan seterusnya, pakai pajak dan seterusnya, memperkaya diri ujungnya sebenarnya. Ya, menipu manusia. Minta dirinya dibaiat dan seterusnya, harus mangkul, harus mungkil. Macam-macam lah. Ya. Kita enggak ada. Ya. Jadi kita nuntut ilmu itu seolah-olah kita membaiat siapa? Allah Azza wa Jalla. Sudah kita kayak baiat itu kan janji setia, ya, Bu, ya. Baiat itu janji setia enggak, Bu? Iya, itu apa janji setia baiat itu. Ya. Siapa lagi yang lebih berhak, yang lebih agung, lebih mulia untuk kita ambil janji setia dengannya melainkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya ibu-ibu ingat kakek-kakek tua itu di An-Nisa ayat 100 kalau enggak salah, itu tentang kisah kakek-kakek tua yang pergi hijrah. Ya. Ya, benar enggak itu? Kisah kakek-kakek tua itu. Benar kayaknya ya, ayat 100. Tentang hijrah. Benar kan, Bu? Nah itu kan kisah nenek-nenek, kakek-kakek tua itu. Yang berangkat menyusul Nabi. So, tidak tahan dia dengan dinginnya kesyirikan di Mekah. Dia membayangkan indahnya bertetangga hidup di samping Rasulullah SAW di Madinah. Maka dia tidak peduli umur, berangkat dia, Bu. Ya. Karena namanya orang sepuh hijrah sendiri, gimana sih, Bu? Di pertengahan perjalanan dia apa? Didatangi oleh kematian. Sebelum dia mati, dia tepuk tangannya yang kanan ke kiri. "Ini baiatku untukmu, ya Allah." Terus yang kiri ditepuk ke kanan. "Ini baiatku untuk Rasulullah SAW." Ninggal dia. Udah dapat enggak pahala hijrahnya? Ibu baca sendiri ayatnya nanti. Ya. Hati ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, ada ungkapan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa jihad ini, jihad hujjah ini, jihad besar, ibu-ibu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Ar-raddu 'ala ahli bid'ah mujahidun." Ya. Orang yang mengkanter ahli bid'ah itu adalah seorang mujahid. Kata siapa, Bu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Bisa kita lihat di kitab Naqdul Mantiq. Ya. Bahkan Yahya bin Yahya rahimahullah pernah berkata, "Adzabbu 'ani sunnah afdalu minal jihad." Membela sunnah itu lebih afdal dari
Jihad. Jihad pedang maksudnya. Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Saya akhiri dengan pertanyaan yang diajukan kepada Imam Ahmad. Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif. Ahabu ilaika aw yatakallam fi ahli bid'ah. Nah, ini kalau dibawakan di tengah masyarakat sensitif banget ini. Imam, ada orang puasa sunnah, sholat malam, sholat sunat gitu ya. Terus puasa, puasa sunnah, sholat malam. Itikaf, itikaf terus. Ya. Ya. Itikaf, karena sebagian ulama membolehkan itikaf di luar Ramadan. Bangun malam, puasa sunnah, itikaf. Itu lebih kau sukai, wahai Imam Ahmad. Ya, lebih kau sukai orang yang seperti itu atau orang yang berbicara menjelaskan tentang perkara ahli, apa kebid'ahan atau orang yang berbicara mengkanter ahli bid'ah, mana yang lebih kau sukai? Kata Imam Ahmad, "Idza shama wa shalla wa i'takafa fa inna ma huwa li nafsihi." Mas, kalau dia puasa, saum, salat sunat, itikaf, itu buat siapa? Manfaatnya buat siapa dong? Dia terbatas. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah, tapi kalau dia berbicara tentang membongkar syubhat-syubhat ahli al-bid'ah misalnya, pengusung-pengusung kebid'ahan misalnya, fa inna ma huwa lil muslimin. Itu manfaatnya bukan buat dia doang, tapi juga kaum muslimin. Hadza afdal. Ini yang ngomong kiai atau imam? Imam, siapa yang enggak ngaku Imam Ahmad sebagai seorang imam ahli sunnah wal jamaah, wal jamaah? Hadza afdal, ini lebih afdal, kata Imam Ahmad. Jangan salahkan saya, salahkan beliau kalau mau protes. Kemudian Nabi SAW diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan cara menyampaikan hujah, dalil, dan keterangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wal jihadu bil hujjati wal bayani muqaddamun alal jihadi bis saifi was sinani. Jihad dengan hujjah atau dalil dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Yang poin 13 kita akan ambil di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu amin ya rab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'd. Kita lanjutkan ke usul thalathah ibu. Poin ke-8 insyaallah. Betul ya. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Saya yakin ibu-ibu banyak yang punya ya. Punya tetangga yang kafir. Berbuat baik kepada tetangga yang kafir karena mereka memiliki hak tetangga. Ya, mereka memiliki hak tetangga. Ibu-ibu yang saya hormati sedikit ya. Insyaallah selesai kok kita pertemuan depan ya, kita akan masuk ke risalah ketiga insyaallah. Mudah-mudahan. Insyaallah bisa masuk insyaallah. Inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kita selesaikan dulu 8 dan 9 terakhir. Tetangga al-jiwar ya, dalam bahasa Arabnya tetangga itu jar ibu-ibu ya. Ya. Ya, pertetanggaan itu bahasa Arabnya al-jiwar. Ya, masdar dari fi'il jawara yujawiru. Ya, bertetangga, jawara yujawiru. Maknanya musakanah wal mulasaqah. Maksudnya tinggal bareng, sekomplek, ya. Mulasaqah, nempel-nempel gitu ya, gak jauh-jauh. Orang-orang yang nempel dekat-dekat rumahnya sama kita, enggak jauh gitu. Itu namanya tetangga. Ya. Dan pemahaman tetangga ini juga luas, ibu-ibu. Kebanyakan kita kalau menyebut tetangga itu hanya berpusat kepada apa? Tetangga tempat tinggal kita berupa rumah. Ternyata enggak hanya sebatas orang-orang yang nempel atau dekat dengan kita di tempat tinggal kita, di rumah kita yang dikatakan tetangga, Bu. Ya. Ya. Siapa saja yang nempel atau dekat dengan ibu-ibu, ya, baik itu tempat tinggalnya alias rumah, ya. Atau juga tetap apa? Terkait dengan amal kerjaan.
Siapa yang ada di kantor kita, ya, samping kita, ya, teman kantor, mungkin suami ibu-ibu, mungkin ya, ya, teman kerja, dan seterusnya, yang di samping-sampingnya, itu juga tetangga, tidak hanya terkait dengan apa tempat tinggal, itu harus diluruskan juga ibu-ibu. Atau kaitan dengan apa, tempat kita jualan, pasar misalnya kan, itu orang-orang yang toko-tokonya di samping kita, ruko-rukonya di samping kita, itu juga tetangga nggak dalam Islam, Bu? Tetangga, itu tetangga. Tetangga itu nggak mesti hanya di tempat tinggal rumah kita itu aja, enggak. Siapa yang di samping-samping kita dari apa, ya, kita punya jualan di sebuah ruko, ya, ruko-ruko di samping kita itu juga tetangga kita, Ibu-ibu. Itu masuk dalam kategori tetangga yang semuanya mesti dapatkan kebaikan dari kita. Maksudnya kita hormati, muliakan mereka, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kalau kita berprofesi sebagai seorang muzari, seorang petani misalnya, maka orang-orang yang sawahnya di samping sawah kita itu apa kita tuh? Tetangga harus berlaku hormat, ya. Ya, menghormati tetangga kita dalam persawahan gitu ibaratnya, apa dunia persawahan. Ya, jangan mendzalimi mereka dalam hal air kek atau apa, penyiraman air ke apa dan seterusnya, hal-hal tertentu. Ya, jangan buang sampah sawah kita ke sampahnya, paham? Ya. Jangan bawa embek kita ke apa sawahnya sebelah, ya, padahal udah di pagar-pagar atau apa ya, tapi di, ya, harus apa, harus dijaga hak tetangga itu, atau dalam hal pertanian, ya, persawahan, atau bahkan orang yang ada di samping kita ketika kita duduk ngaji itu sebenarnya apa, tetangga, ya, ibu lagi menuntut ilmu nih duduk. Ya, bedanya nggak pakai meja aja, nggak pakai kursi. Ya, yang di samping ibu-ibu ini sekarang itu tetangga di ranah kajian. Ya, itu tetangga ibu-ibu, harus dihormati nggak? Hormati. Jadi jangan dipersempit makna tetangga itu, ibu-ibu, ya. Ya, luas makna tetangga tersebut dan semuanya berhak untuk kita berikan penghormatan. Kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, jangankan tetangga berupa manusia, ampang manusia, semut saja di kalangan sahabat itu tetangga. Hudzaifah bin Yaman kalau enggak salah, ya. Beliau itu apa, kalau makan roti enggak pernah sampai habis. Selalu disisain sedikit itu. Kemudian dia pergi ke samping rumahnya, datang ke lubang semut, dia taruh tuh di mulut lubang semut roti tersebut. Dia lihat semutnya keluar, digotong. Sahabat yang melihat, mengetahui perbuatan dia sering seperti itu, bertanya, kenapa kau lakukan itu? Li'annahunna jarati. Karena semut-semut ini adalah tetangga saya. Sedangkan Rasul memerintahkan menghormati tetangga. Ya. Kapan terakhir ibu-ibu bagi lauk ke tetangga, Bu? Idza tabakhta marqatan faktir ma'aha. Kalau kamu masak makanan yang berkuah, banyakin airnya, kuahnya. Kalau enggak dagingnya, ya kuah-kuahnya gitu. Tapi ini kalau dipraktek kayaknya zaman sekarang jadi fitnah, ya. Lah, kuah doang. Tapi paling tidak, ya, jangan dipahami letter lock-nya, Bu, ya. Ega amat gitu kan. Mbok ada isinya dua potong, kayak berapa potong gitu kan. Yang penting yang dilihat itu apanya, Bu? Penghormatan tetangganya itu, berbaginya itu, Ibu Kusunota. Ya, karena yang namanya tetangga itu kalau kita kenapa-kenapa, dialah yang paling apa, Bu? Paling dulu sigap. Emang Ibu harapin yang di ujung kulon sana keluarganya? Gak bisa. Saya orang Lombok misalnya, saya kenapa-napa, sakit atau apa, saya harap orang Lombok keluarga saya yang datang. Angel. Itu tetangga-tetangga saya yang dekat-dekat gitu kan. Mereka yang kita harapkan. Makanya ya berusahalah jadi orang yang baik dengan
tetangga. Hatta dia kafir. Hatta dia tetangga tersebut adalah kafir. Baikin ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Sejadi dia tertarik ke dalam Islam karena ngelihat akhlak Islam. Kita enggak tahu ibu-ibu Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam menganjurkan agar kita berbuat baik kepada tetangga. Hatta tetangga itu sebagaimana pembahasan kita, walaupun dia adalah orang kafir, ya. Berbuat baik kepada mereka walaupun dia kafir. Ya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Barak kita, lepas diri kita dari akidahnya orang kafir, tidak menafikan untuk kita apa? Untuk kita berbuat baik dalam bermuamalah. Beramalah dengan mereka. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Banyak nas-nas syar'i yang memerintahkan kita untuk berlaku baik kepada tetangga. Dan umum, enggak harus tetangga muslim. Ibu lihat misalnya An-Nisa 36.

الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب إلى آخر الآية. Bahasanya apa? Wa'budullah, dan sembahlah Allah oleh kalian. Tauhidkan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian apa? Menyekutukan Allah dengan Allah sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya apa? Berbuat baik. Udah lewat pembahasannya, walaupun orang tuanya kafir. Wabidzil qurba, dan juga berbuat baik kepada siapa? Yang memiliki hubungan apa, Bu? Kekerabatan. Juga yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Ya. Kalau sering dibilang masakin itu butuh dimasakin. Gitu ya, Bu. Ya. Wal jari dzil qurba. Lihat, sekarang udah masuk. Kita disuruh berbuat baik kepada siapa, Bu? Jar. Siapa jar? Tetangga. Yang memiliki apa, Bu? Yang pertama, tetangga yang punya hubungan kerabatan. Baru berikutnya junub. Siapa, Bu? Tetangga aja agak jauh. Jadi dalam berbagi, dalam apa yang dikedepankan itu tetangga siapa, Bu? Yang terdekat. Baru nanti kalau ada sisa ibaratnya baru yang jauh. Prinsipnya al-aqrab fal-aq akrab, yang terdekat dulu, Bismillah Subhanahu Wa Taala, prinsipnya, ya, ya, dalam segala hal prinsipnya yang terdekat dulu, Bismillah Subhanahu Wa Taala. Taib, ya, wasahibi bil jamb, siapa yang dimaksud sahibil jamb, bil jamb, teman saja, sejawat, dan seterusnya. Ini ayat-ayat yang menunjukkan sekali lagi kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga, dan sekali lagi tidak dikaitkan di sini, tidak diikatkan tetangga di sini mesti muslim, enggak mesti, walaupun dia kafir tetap kita berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala. Nah, sekarang faedah yang saya janjikan waktu itu adalah berarti tetangga itu berarti tiga tipe. Berarti tetangga itu tiga tipe, ibu-ibu. Tipe yang pertama adalah al-jarul muslimi dzabir rahim. Tetangga muslim yang ada hubungan apa? Rahim, kekerabatan. Itu satu. Ya. Nah, tetangga yang pertama ini tetangga muslim yang memiliki hubungan darah rahim, kekerabatan. Itu haknya berapa, Bu? Tiga. Pertama, hak apa? Hakul jar. Dia punya hak-hak apa? Hak tetangga satu. Yang kedua, hakul Islam. Ya, hak dalam Islam. Kan sesama muslim punya hak enggak, Bu? Atas muslim yang lain ada hak enggak? Jawab salam, ya enggak? Jenguk kalau sakit, ngiringin jenazah. Apalagi, Bu? Ya, datengin kalau diundang, kalau dia bersin, bilang alhamdulillah kita apain? Nah, rasain lo gitu? Enggak. Kita doakan. Apa, Bu? Ya arham, hamukallah, dan seterusnya. Itu hak muslim, hak Islam. Jadi hak tetangga, hak Islam. Yang ketiga, hakul qarabah. Hak kekerabatan. Ibu Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dia punya tiga hak itu. Kalau dia tetangga tersebut adalah hak muslim yang punya apa, maksudnya tetangga muslim yang punya kekerabatan atau hubungan darah misalnya. Yang kedua jenis tetangga itu adalah al-jarul muslim. Yaitu tetangga muslim umum, enggak ada hubungan apa, Bu? Enggak ada hubungan kekerabatan. Dan kebanyakan kita kayak gitu ya, Bu, ya. Ya, kita bertetangga dengan tetangga muslim yang enggak punya hubungan kekerabatan. Berarti dia punya dua hak. Yang pertama hak Islam, dan kedua hak tetangga. Jelas sampai sini? Nah, baru yang terakhir, al-jarul kafir. Tetangga yang apa, Bu? Kafir. Dia punya satu hak doang. Hak Islam enggak ada. Hak kerabatan enggak ada. Ya. Apa hak dia punya, tetangga kafir? Hakul jiwar. Hak tetangga. Kalau dia sakit boleh jenguk enggak?
Yang hak tetangga itu. Kalau dia mati keluarganya datengin enggak? Datengin, hak tetangga itu. Ya, boleh. Ya. Boleh Ibu Sunnah Ta'ala menghibur siapa tuh yang ditinggal gitu. Jangan didoain semoga Allah merahmatinya, mengampuninya dan seterusnya. Haram, enggak boleh. Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ulang Bu, tetangga itu ada tiga tipe ya. Yang pertama tadi apa? Tetangga Muslim yang punya hubungan kekerabatan. Punya tiga hak. Hak apa yang pertama? Hak tetangga. Kedua, hak Islam. Yang ketiga, hak kekerabatan. Yang kedua, tetangga Muslim yang enggak ada hubungan kekerabatan, enggak ada hubungan rahim. Maka dia punya dua hak. Hak apa? Hak Islam dan hak tetangga. Yang ketiga, tetangga kafir. Dia punya cuma satu hak, yaitu hak apa? Hak tetangga saja. Jadi diperinci Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara kita berbuat baik kepada tetangga yang enggak muslim? Karena ini yang lebih spesifik pembahasannya kan di kitab Usul Salah atau poin ke-8, berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Caranya berbuat baik kepada tetangga yang kafir gimana tuh? Saya singkat-singkat saja, Ibu-ibu. Ya, dengan cara misalnya yang pertama, ya, ketika dia ditimpa musibah kita muasat. Maksudnya datang untuk apa, Bu? Apa bahasa kita, Bu? Kalau dia ditimpa musibah untuk menghibur, membesarkan hati dia dan seterusnya, ya. Itu dibolehkan. Misalnya dia ditimpa sakit, misalnya yang parah atau apa, kita datang jenguk dia, boleh apa enggak, Bu? Boleh. Nabi kita pernah enggak jenguk Yahudi? Hah? Pas mati dia bilang apa? Syahadat. Masuk Islam malah. Masya Allah. Anak kecil tuh. Anak tetangga Yahudi. Yang sekarat. Nabi kita jenguk. Ya, Nabi kita nyuruh dia untuk bilang La ilaha illallah Muhammad Rasul. Untuk syahadat. Maka dia ngarahin matanya ke bapaknya. Kayak ngambil minta apa Bu? Minta pendapat. Dituntut oleh Nabi kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka apa? Dia noleh ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Lihat. Lihat Bu. Berarti sebenarnya bapaknya tahu Islam benar enggak? Kalau dia bilang Islam, kalau dia yakini Islam sesat, enggak benar. Dia larang enggak anaknya? Pasti dia larang. Tapi dia suruh apa? Taati Abul Qasim. Berarti dia tahu sebenarnya, ngakuin ya. Itulah orang Yahudi penyakitnya Ibu. Saya kadang mikir sekarang Bu. Orang-orang Yahudi ini kok begitu sadis membantai saudara-saudara kita di Palestina. Padahal mereka udah tahu loh Bu. Bahwasanya suatu saat mereka akan kebalikan dibantai. Saya kadang mikir, apa? Kenapa mereka enggak? Tapi ya sudah begitu Allah atur skenarionya Bu. Ya, karena mereka tahu. Suatu saat mereka akan dibantai. Makanya marah sekali mereka. Lihat di YouTube-YouTube itu mereka marah tanam pohon gorkot itu. Untuk tempat sembunyi mereka. Karena gorkot tidak ngasih tahu. Yang lain pohon-pohon batu-batu ngasih tahu suruh bantai. Mereka tahu itu Bu, ya. Makanya anak mikir kadang bodoh juga orang Yahudi ini. Udah tahu suatu saat nanti ujung kebalik kondisinya mereka semua akan dibantai, ya. Tapi ya Allah Ustaz, mungkin mumpung sekarang belum kita bantai ya mereka mumpung. Na'udzubillah. Jadi boleh kita untuk jenguk dia, Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau ada yang meninggal keluarganya misalnya, boleh kita datengin. Ya, kita takziah ibaratnya, hibur ibaratnya. Ya. Bapaknya meninggal atau apa misalnya, enggak apa-apa kita datengin, kita ya takziah tanpa mendoakan. Karena kalau mendoakan khusus untuk yang muslim Ibu Sunnah Ta'ala. Kemudian enggak boleh, maksudnya menahan diri dari melakukan keburukan, memberikan gangguan kepada tetangga kafir itu. Enggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dalam hadis Abu Hurairah, yang kedua cara berbuat baik kepada tetangga kafir itu adalah apa? Tidak memunculkan gangguan buat mereka. Apalah bahasanya, Bu? Kaful adza, menahan dari supaya tidak memberikan gangguan. Sekarang banyak kita kaum muslimin mengganggu tetangga muslim dengan kencangnya speaker. Ya enggak? Ya. Masih jam berapa tuh? Waduh, itu orang kafir
Sampai ada yang ngomong Tuhan orang Islam budak apa ya? Ada yang ngomong kayak gitu. Yang salah siapa nih? Coba, Masya Allah. Jangan sampai kita jadi sebab Tuhan kita dicerca oleh orang kafir. Karena Allah musta'an. Ya, sekarang masuk dari jam berapa itu dah buri. Aduh. Tetangganya banyak orang non-muslim. Terganggu enggak itu? Yang Islam aja terganggu apalagi yang. Saya kalau malam takbiran tuh Bu. Aduh, saya kalau cerita sensitif nanti. Sampai teriak-teriak saya Bu. Saking enggak bisa tidur. Padahal besok saya mau khutbah Idul Fitri. Idul Adha. Enggak bisa tidur. Bocah-bocahnya itu udah lewat jam 12 masih aja takbiran. Sampai saking capeknya kali ya, saking capeknya takbiran, ngantuk kayaknya tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Iya kan? Itu ciri-ciri yang bakal sujud enggak bangun-bangun besok itu ketika sholatnya itu. Karena ngantuk. Ada yang sok-sok juga yang bapak-bapaknya kadang-kadang tuh sok begadang. Besoknya apa? Harusnya besok lebarannya fresh. Ya enggak, Bu? Khusyuk. Itu gemes saya itu ibu-ibu serta. Ganggu orang. Sampai saya teriak itu. Ya. Saking bingung. Makanya sampai saya pernah berpikir. Udah dua kali nih soal saya ngalami. Sampai saya ucapin di khutbah itu. Saya curhatin itu. Enggak takut-takut saya. Ya. Sampai saya berpikir tahun-tahun depan kayaknya anak cari hotel kayaknya. Ya. Supaya bisa istirahat malam itu. Supaya besok fresh. Bisa istirahat. Karena susah. Speakernya depan telinga rasanya tuh. Ya. Allah musta'an. Mbok dibatasi gitu waktunya gitu kan. Ya. Jangan sampai kita ibadah tapi mengganggu orang. Kita ibadah itu mau pahala bukan mau dosa. Baik. Kemudian Ibu Allah Subhanahu wa taala inilah pentingnya ilmu, Bu ya. Kalau kita pakai ilmu itu semua perbuatan kita terukur. Ya. Dikawal dengan ilmu semua tingkah laku kita. Kalau enggak pakai ilmu ya sudah sekar PDW semau-maunya, enggak ganggu orang, enggak peduli. Abu Hurairah radhiyallahu taala memberikan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaqun alaih, sepakati Bukhari dan Muslim. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna iman. Qila wa man ya Rasulullah? Siapa tuh yang enggak sempurna iman ya Rasulullah? Ya. Borok imannya itu. Siapa itu? Wahai Rasulullah. Qal alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang enggak sempurna imannya itu adalah orang yang tetangganya enggak aman dari gangguan dia. Ada yang punya tipikal tetangga yang kayak enggak ngerai perasaan tetangga itu, ada enggak, Bu? Enggak ngerai, cuek pokoknya. Mau lo terganggu enggak, mau nyetel musik so kencang-kencangnya kayak lagi apa tuh, kondangan kayak. Padahal enggak ada kondangan, tapi nyetel musiknya lebay gitu loh. Ganggu orang, dikiranya yang punya telinga dia doang. Ya. Di waktu itu kita hanya bisa simak, bukan istimak. Kalau istimak dosa ibu-ibu. Kalau simak, dengar sepintas tanpa menghayati dan menikmati. Ada lagu apa misalnya, merek HT misalnya ya. Ya, tetangga kenceng gitu. Sanem-sanem merek HT pokoknya, nehi-nehi. Maka apa Bu? Kan dengar kita tuh. Dengar dua tipe. Ada dengar yang dosa, ada dengar yang insya Allah tidak berdosa. Dengar yang berdosa itu mana Bu? Istima'. Dengar, terbuai dia. Indah juga ya. Mantap, akhirnya manggut-manggut juga kepala dia lama-lama. Insya Allah itu berdosa. Itu istima'.
dengar sambil menikmati. Tapi kalau apa? Dengar yang sifatnya sepintas lalu, dengar tanpa menghayati dan menikmati. Karena kita mengingkari, enggak suka. Sufyan ats-Tsauri kalau enggak salah itu, beliau kalau dengar, kalau melihat maksiat atau mendengar maksiat, melihat maksiat di depan mata beliau, enggak mampu beliau robah, enggak punya power untuk merubah karena enggak punya kekuatan untuk merubah itu, saking cemburu karena Allah, beliau pulang kencing darah, ibu-ibu. Saya enggak bisa lihat Allah dimaksiati kayak gini. Dia pulang kencing darah saking enggak nahan. Ya, saking cemburu karena Allah, ibu-ibu serta. Kita sebagian manusia kadang lihat maksiat depan matanya enjoy aja, enggak ada pengingkaran hatta dalam hati. Ya, na'udzubillah. Ya. Sampai kencing darah beliau itu. Ya, saking enggak bisa melihat Allah dimaksiati. Kalau kita kencing manis rata-rata, ibu-ibu serta. Ya kan? Nah, diabetes. Ya. Allahu Akbar. Begitu salaf kita, Bu. Saking enggak bisa melihat Allah dimaksiati itu, cemburu. Kalau enggak punya mampu kemampuan untuk merubahnya kayak gitu. Sampai enggak tahan, kencing darah dia, cemburu karena Allah. Azza. Baik. Jadi itu ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian, yang ketiga, cara berbuat baik kepada tetangga kafir itu tahammulu adzah was sabr ala dzalik. Yaitu apa? Sabar atas gangguan yang datang dari mereka. Kita berusaha tidak membuat gangguan buat dia. Kalau dia membuat gangguan buat kita, kita disuruh apa? Ya Allah, Islam kayak gitu. Islam itu ngeri. Gak ada agama seindah Islam. Kita orang Islam gak boleh bikin gangguan. Dia bikin gangguan, kita disuruh apa, Bu? Spiemennya. Karena kalau kita apa? Kalau kita bisa golok-golokan, rame. Maka apa? Sabar. Ya. Luar biasa agama kita ngajarin, Bu. Sampai kita dalam kondisi puasa, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un sha'ib. Disuruh berulang-ulang ngomong, kalau ada orang mencerca dia atau menyerang dia, disuruh bilang apa, Bu? Sini. Enggak. Sorry. Non sewu. Saya lagi fasting, saya lagi puasa. Coba Islam. Emang benar-benar puasa itu mendidik kita akhlak. Semua ibadah mendidik kita akhlak. Ini Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Islam ini Subhanahu wa ta'ala. Agama kita ini indah. Agama kita ini dinus salam. Agama kedamaian. Lihat, kalau pasukan salib menaklukkan Baitul Maqdis, ya, Al-Quds, Palestina dulu, itu apa, Bu? Darah kaum muslimin banjir sampai setengah kaki kuda-kuda mereka tertutup darah. Itu mereka. Tapi giliran Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, ya, menaklukkan Palestina, merebut dari tangan pasukan salib, aman enggak? Anak-anak mereka, perempuan-perempuan, orang-orang tua, aman enggak? Itulah Islam. Saya katakan, dimanapun Islam mayoritas, pasti orang kafir aman. Sampai sebagian pendeta itu bilang apa? Mending kita dipimpin orang Islam. Ada loh pendeta yang ngomong kayak gitu. Ya. Ya. Mending kita hidup di negeri yang mayoritas Islam. LGBT enggak nyebar. Coba kalau apa? Enggak di mayoritas Islam. Enggak ada yang komenin tuh LGBT, udah kayak binatang semua kita nih. Itu pendeta yang ngomong kayak gitu. Tapi untung kita hidup di mayoritas Islam. Aman kita, anteng kita. Orang Islam itu punya ajaran tidak apa? Mengganggu orang, walau tetangga, walaupun dia kafir. Ini ajaran Nabi kita. Masalahnya itu ajaran Nabi kita. Ya. Ya. Beliau enggak pernah mengganggu. Yang ada beliau diganggu sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak, Bu? Taruhin duri di jalan beliau, ya enggak? Pernah enggak Nabi kita naruhin paku di jalannya tetangga Yahudi? Pernah? Padahal siapa yang lebih kuat waktu itu di Madinah? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat lebih mayoritas sih, kuat. Masya Allah. Ya. Tetangga ya tetangga walaupun kafir, baik. Indah agama kita ini, Bu. Agama kita ini Masya Allah, indah sekali ajarannya itu. Kalau ada yang masalah-masalah, ya, yang kasus-kasus, itu oknumnya.
orang yang ngaku Islamnya, bukan agamanya, bukan ajaran. Sama sunnah ini, kalau ada yang macam-macam, itu apa? Oknumnya. Ya. Kalau sunnah ini mah, oh indah, ya damai, ini ibu-ibu. Kalau ada yang masalah, ya masalahnya bukan di sunnahnya, bukan di manhaj salafnya. Masalahnya di orang yang berafiliasi itu masih ada masalah. Perlu dipermak lagi. Ya kan? Itu dipahami itu. Jangan nanti ketika ada yang ya kurang bagus, baik, kurang baik akhlaknya atau apa, jangan langsung dakwahnya yang disalahkan. Oh ini tuduh, pengajian kayak gitu. Tuh, bukan pengajian yang salah, Mbak. Bukan ajarannya yang salah. Ya. Orangnya yang harus dipermak. Harus dibimbing lagi, dinasehatin lagi, dan seterusnya. Ya. Jangan lihat Islam itu dari pemeluknya. Lihat Islam dari ajaran. Kalau orang lihat Islam dari ajarannya, oh pasti apa? Nggak nahan itu, pengen masuk Islam langsung. Kalau dilihat dari segi ajaran. Kalau ngelihat orangnya, mah orangnya juga banyak maling, banyak premannya, banyak penjahatnya, banyak pemaksiatnya, ada. Sebagaimana di agama-agama lain juga seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mereka yang buat gangguan terhadap kita, kita malah disuruh sabar. Bersabar atas gangguan yang ada. Ya, makanya Nabi juga secara umum katakan seorang mukmin yang apa bercampur baur dengan manusia, bermasyarakat dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka itu lebih baik dari mukmin yang tidak mau bermasyarakat, tidak mau tinggal sama manusia, enggak mau bermasyarakat dan tidak sabar atas gangguan yang datang dari mereka. Ya, lebih utama kita ya bermasyarakat terus sabar di atas gangguan, dijudesin, difitnahin dan seterusnya. Masyaallah. Siapa ya? Saya kok lupa ya. Kalau enggak salah Imam Abu Hanifah itu ya. Imam Abu Hanifah kalau enggak salah itu. Saya nanti cek lagi lah. Bertahun-tahun tetesan buangan air tetangganya itu jatuh ke area rumahnya. Pernah dengar enggak itu, Bu? Masya Allah. Ya. Sampai merasa bersalah besar itu tetangganya itu ternyata. Lihat kesabaran ya orang Islam itu, Ibu Sunata. Dia enggak mau ngomong, mungkin takut jadi masalah atau apalah gitu. Dia diam aja tuh, biarin. Pembuangan air tetangganya itu ada yang bocor mungkin netes ke area ya Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, kalau saya tidak keliru ya, nanti saya cek lagi lah, saya lupa itu Ibu ya, sudah lama sekali saya dengerin, maksudnya saya dapatkan hal itu, cuma saya lupa betul ya, saya lupa siapa ya, orangnya, cuman ada itu ya, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Banyaklah contoh-contoh dalam hal contoh-contoh dalam indahnya orang salaf dalam bertetangga itu. Nanti kapan-kapan kita cari modul materinya insyaallah taala. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang kita disuruh sabar ada gangguan atau apa. Allah firmankan di surah Asy-Syura surah 42 ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika min azmil umur. Ya. Walaman sabara as-sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Coba baca yang terakhir itu. Dan enggak ketemu. Masya Allah. Itu lebih diutamakan. Min azmil umur. Sabar, ya Bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantara bentuk berbuat baik pada tetangga yang kafir adalah apa? Tafaqqudu halihi wa qada'i hajatih. Yaitu apa? Ya, menanyakan tentang kondisi dia, ya. Kemudian apa? Membantu untuk menyelesaikan kebutuhan dia. Mungkin dia kafir

kenyang, sedangkan tetangganya dalam kondisi apa, Bu? Lapar. Ya, la ilaha illallah. Hatta tetangganya itu orang kafir. Jangan mentok-mentok tetangganya kafir, kelaparan tuh lain. Rasain, mati-mati dah gitu. Ya, enggak boleh. Islam kayak gitu enggak, Bu? Enggak. Ya, bantu dia, tolong dia. Ya, bisa jadi dengan kebaikan kita menjadi sebab dia apa? Tertarik kepada Islam. Bahkan dalam Islam boleh enggak berikan kepada mu'allafati qulubihim? Orang-orang yang diharapkan hatinya apa lunak untuk menerima Islam atau biar kokoh dalam Islam. Itu boleh enggak, Bu? Iya, itu termasuk satu di antara 8 asnaf, ya, masarifuz zakah, orang-orang yang dialokasikan kepadanya zakat. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya. Jadi ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala yang enggak beriman kepada aku, orang yang dia bermalam dalam keadaan kenyang perut, tetangganya lah lapar di sampingnya, padahal dia tahu, wahuwa ya'lam, dia tahu tetangganya kelaparan, enggak punya makanan, walaupun kafir, tapi dia enggak peduli. Ya. Enggak peduli dia. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Eh anak Adam, aku lapar." Ya. Aku lapar, ya. Aku minta makan tapi kamu enggak kasih aku makan. Maka anak Adam bilang, "Bagaimana aku kasih makan engkau ya Allah, padahal engkau Tuhan Rabbul Alamin?" Ternyata bukan Allahnya yang lapar. Apa maksudnya? Tidakkah kau ingat, ya, si fulan tetanggamu lapar, ya? Kau tidak berikan dia makan. Itu apa, Ibu Ustaz? Allah bahasakan seolah-olah dirinya yang lapar. Ya. Aku minta makan kepadamu, ya anak Adam, tapi kau enggak kasih aku makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Gimana aku kasih makan engkau ya Allah, engkau Rabbul Alamin. Engkau yang kasih kita makan harusnya gitu kan. Ya. Layaknya engkau yang kasih kami makan. Maka masa kita hamba ngasih engkau makan ya Allah. Ternyata maksud Allah adalah apa, Bu? Ya. Tidakkah kau ingat hambaku fulan kelaparan, tapi kau tidak beli apa? Tidak kau berikan makan. Saya riwayat bawakan dengan riwayat makna. Periwayatan dengan makna. Jadi tetangganya atau temannya atau siapa kelaparan, dia enggak kasih makan. Itu dibahasakan oleh Allah seolah-olah Allah lapar tapi tidak dikasih makan oleh hambanya. Seolah-olah. Bukan berarti Allah butuh makan, Bu. Paham maksudnya, Bu? Tapi saking Allah bersama orang-orang kelaparan. Ya, ibaratnya. Saking kita harus peduli, care sama orang yang lapar, orang enggak mampu. Tapi Allah membahasakan dirinya lapar, minta makan enggak dikasih. Coba, sampai segitu, Ibu-Ibu Sunota. Allah kalau udah pakai bahasa kinayah kayak gitu tuh, berarti udah super, Ibu-Ibu. Harus kita betul berperhatikan. Perhatikan apa kondisi tetangga kita. Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan saya tahu tuh sebagian kondisi, apa, sebagian ikhwan yang Masya Allah diuji oleh Allah dengan perekonomian yang Masya Allah itu. Anda tahu, ya. Yang sedihnya itu anak mulut oleh sebagian mereka mungkin dianggap orang kaya kali ya. Terus kadang apa ya, pinjam ini, pinjam itu. Padahal saya sendiri tidak seperti yang dilihat oleh notabene-nya oleh banyak manusia gitu kan. Ya. Tapi Masya Allah sedih saya kadang-kadang melihat mereka yang Masya Allah ternyata susah. Makanannya susah kadang-kadang. Sampai ada yang, saya nggak perlu cerita lah. Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Ya, saudara-saudara kita, bahkan ikhwan kita yang sudah ngaji bahkan itu, Masya Allah, butuh perhatian. Ya, karena kalau ada yang nitip-nitip apa itu, Masya Allah, saya segera ini. Saya tahu orang-orangnya soalnya, saya bantu. Kalau ada orang, Ustaz ini ada zakat apa misalnya, udah saya alokasikan ke mereka yang gak mampu-mampu itu. Saya tahu soalnya kondisi sebagian mereka. Bahkan ada yang suami istri udah tua, udah sepuh, ya mumpung, untung orang-orang yang punya kontrakan itu baik, gak usah bayar lah, Bu. Pak, udah sepuh, anaknya durhaka meninggalkan dia. Ditelepon anaknya enggak bangun angkat gara-gara pernah clash atau apa sama orang tuanya. Sampai beras aja minta sama anak. Setelah selesai, kadang-kadang selesai sholat khutbah Jumat, kadang-kadang Ustaz, beras habis. Kata. Udah, kirimin kadang-kadang. Kesian. Banyak orang-orang yang itu, ibu-ibu, yang perlu kita perhatikan. Yang kadang, mungkin kita enggak tahu kadang-kadang. Sehingga seperti itu. Nah, sebagian saya paham, saya tahu gitu kan. Ya. Bahkan kadang jadi sebab yang tadinya mereka mungkin sibuk cari rejeki, kurang, akhirnya jarang kelihatan ngaji. Begitu anak bantu, ada yang nitip lewat anak, begitu anak bantu, Masya Allah, ngaji lagi saya lihat. Ya, bisa jadi kan? Ya. Bisa jadi itu jadi sebab dia terbantu, kemudian dia ada sempat untuk bisa duduk di majelis. Mungkin selama ini mungkin dia saking kurangnya akhirnya dia

sedikit waktu untuk bisa ngaji karena capek dari potong panting itu pun tidak seberapa dapatnya. Saya tahu orang-orang yang seperti itu, ikhwan kita yang hijrah-hijrah yang tadinya masya Allah kondisi ini pokoknya hancurlah ya, badar lah ibaratnya. Begitu dia hijrah, masya Allah diuji. Sabar, saya bilang sabar, sabar. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi dia tetangga kita gitu. Jangankan dia muslim, ikhwan ibaratnya kafir pun kita mesti apa? Care, perhatian. Itu bentuk ihsan kepada tetangga yang tidak muslim atau kafir. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah berbuat baik kepada tetangga kafir yang tidak muslim gitu ya? Itu bentuk cinta kepada mereka? Tidak, dua hal yang berbeda. Ibu-ibu Allah Subhanahu. Cinta itu urusan apa, Bu? Hati, buat baik dalam muamalah yaitu urusan zahir, ibu-ibu kita harus berbuat baik pada mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala, selama mereka enggak menyerang kita, enggak mengusir kita, enggak menyakiti kita dan sebagainya, kita enggak dilarang untuk berbuat baik. Udah jam 11 pas, ibu-ibu sultan. Ya. La

Coba bacaan ini akhir kajian kita. Baik. Jadi tidak dilarang kita untuk berbuat baik kepada mereka yang enggak apa, tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan kita dari negeri kita, tempat tinggal kita, berbuat baik kepada mereka. Ya. Ya, itu enggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Ibu 9, menjauhi perbuatan zalim terhadap mereka. Ya, menjauhi perbuatan zalim terhadap mereka. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Allah berfirman, wala

qabulit taqwa. Allah katakan, ya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, ya, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, alias zalim berarti. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ibarakallahu subhanahu wa ta'ala. Kita dituntut adil dalam segala hal, kepada siapapun kita dituntut adil, ya. Sampai dalam hal mencium anak pun Islam mengajarkan kita berlaku adil, ya. Sampai Imam Ahmad rahimahullah taala itu, Bu, dalam mencium anaknya adil beliau. Ini dicium, ya, ini yang lain dicium semua, masyaallah. Ya. Berlaku adil terhadap anak-anak yang berkuasa Allah taala. Ya, semua kita dituntut untuk berlaku adil ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dalam masalah ini ada tambahan faedah yang mungkin saya akan sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Insyaallah saya akan ingat insyaallah untuk saya sampaikan terkait tentang berlaku zalim terhadap siapa? Orang-orang kafir ibu-ibu. Kan setiap kezaliman itu nanti ada kisosnya enggak Bu di akhirat? Nah, jadi nanti kan timbul pertanyaan. Kalau orang muslim pernah mendzalimi orang kafir, itu orang kafir kisosnya gimana nanti terhadap orang muslim di akhirat? Itu pertanyaan enggak tuh, Bu? Itu kayak gimana itu, Pak Ustaz? Maksudnya pahala kita diambil sama, kan kalau yang mendzalimi kita sama muslim, maka pahala kita diambil enggak sama dia? Nah, kalau orang kafir kan pasti jahanam tuh. Buat apa mereka ambil pahala kita? Itu kayak gimana tuh Pak Ustaz? Pertanyaan itu yang harus dijawab nanti. Makanya nanti ada perincian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Orang-orang yang terzalimi itu ada beberapa tipe nanti ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang zalimnya orang muslim, yang dizalimi muslim juga. Itu gimana tuh? Yang berbuat zalim orang muslim, yang dizalimi orang muslim juga. Nah, itu gimana urusan? Sudah, kalau ini kayaknya semua tahu jawabannya. Kemudian yang kedua, ya, orang kafir berbuat zalim terhadap orang muslim. Jadi yang berbuat zalim siapa? Orang kafir. Ya, zalim kepada orang yang muslim. Itu urusannya gimana tuh? Nanti orang muslim sebaliknya, orang muslim menzalimi kafir, ya, itu mana urusannya? Nanti kita bahas insyaallah, tolong diingatkan lagi. Diingatkan untuk kita bahas di Rabu depan insyaallah. Bu, mohon izin karena ini masa pemulihan, jadi kita enggak tanya jawab dulu sampai di sini dulu karena waktu juga habis. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi barakallahu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat kepada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka. Yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidak mungkin. Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering, langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binafsih. ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli mithla yahdharah. Wa la yajud li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مطوي أبا ينقفوا كطوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu zikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu zikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli min hadima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: قدوات نبوية.
11: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

0: Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
5: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.
6: Pergilah kalian berdua kepada Firaun, sesungguhnya Firaun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Firaun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut.
7: Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Firaun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
8: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal kulubuhum kulubus syayatin fi jufmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa hafi', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotestan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, "Qul naru jahannama ashaddu harra." Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
3: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
4: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
5: Sinfani min ahli nar.
6: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
4: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
4: Masjid, dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris. Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur
8: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhathu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
10: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
11: ويل يومئذ للمكذبين.
10: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: wa ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh, pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار،

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحفيظة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada satu perasaan yang sangat berat dalam hati ana pribadi. Malam ini adalah malam pertama pertemuan kita di masjid ini setelah ditinggal wafat oleh Syekhuna Al-Walid. Tepat sepekan yang lalu, di hari Jumat pekan lalu, beliau meninggalkan kita. Memang beliau sudah tidak aktif di ma'ahad sejak 3 tahun. Tapi keberadaan beliau masih di tengah-tengah kita. Sosoknya yang masih ada di tengah-tengah kita. Sesekali kami masih bisa ziarah dan bertemu dengan beliau, sangat kita rasakan keberkahan dan karomahnya. Meskipun secara kiprah beliau sudah ulur selama 3 tahunan, tapi pekan lalu takdir Allah tidak bisa ditolak. Bahwa sunnatullah kullu nafsin dha'iqatul maut, itu telah terjadi pada beliau. Beliau meninggalkan kita dengan menoreh kesuksesan hidup di alam dunia yang fana ini. Beliau adalah sosok yang benar-benar sukses dalam menjalani kehidupan. Karena sukses dalam menjalani kehidupan bagi seorang muslim adalah tatkala dia sukses dunia, sukses setelah dunia. Dia sukses saat hidup di alam dunia, dan dia sukses setelah meninggalkan alam dunia yang fana ini. Dan rumusnya, orang yang paling bahagia hidup di alam dunia ini adalah orang yang aktivitas hariannya adalah aktivitas akhirat, tapi dia tetap mendapatkan maslahat dunianya. Ana ulangi. Orang yang paling sukses di alam dunia ini adalah orang yang paling bahagia. Orang yang paling sukses di alam dunia ini dalam menjalani hidup ini adalah orang yang aktivitasnya setiap saat, setiap hari, setiap waktu adalah aktivitas-aktivitas akhirat. Aktivitas yang selalu menambah kebaikan-kebaikan dan pahala akhirat nanti, untuk bekal akhirat nanti, tanpa dia kehilangan maslahat duniawinya. Dan beliau adalah salah satu di antara sosok tersebut. Kalau kita lihat dari sisi kehidupan duniawi, tatkala teman-temannya nikah, beliau juga nikah. Tatkala teman-temannya punya putra, putri, dan cucu, beliau juga punya putra, putri, dan cucu. Tatkala teman-temannya bisa makan, bisa minum, beliau juga bisa makan, bisa minum. Tatkala semua teman-temannya, teman-teman beliau itu bisa bikin rumah, bisa punya tempat tinggal, beliau juga punya rumah, punya tempat tinggal. Tatkala teman-temannya mempunyai kendaraan, beliau bahkan mobilnya 3. Tatkala semua teman-teman sejawat, seangkatan, yang lahir di bumi yang sama, di tempat yang sama, mendapatkan fasilitas dunia, maka beliau pun mendapatkan fasilitas dunia yang sama. Karena dunia ini hampir sama antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dalam sisi fasilitas. Padahal aktivitas harian beliau adalah aktivitas akhirat. Pagi bangun ngajar, zuha ngajar, sore berangkat ngajar, malam ngajar. Dan semua aktivitasnya adalah aktivitas akhirat. Itu adalah orang yang paling sukses, orang yang paling baik, orang yang paling bahagia dalam menjalani kehidupan dunianya. Karena apabila orang itu hidup, ya ikhwah, hidup di dunia hanya untuk cari dunia, alangkah sengsaranya. Karena dua hal. Yang dia nikmati itu hanya sedikit dari yang dia cari. Kemudian setelah mati, dia akan kehilangan segalanya. Kalau orang hidup itu pagi bangun, sore istirahat, malam tidur, itu hanya mikir dunia dan hanya untuk mencari dunia, alangkah ruginya. Anggaplah dia punya harta yang banyak. Anggaplah dia itu memiliki fasilitas kehidupan yang banyak. Beras di rumahnya bisa berkarung-karung. Yang dia makan hanya 1-2 suap. Buah di rumahnya bisa 3-4 kulkas penuh. Tapi yang dia makan hanya 1-2 buah. Pakaian yang dia miliki Bisa satu gudang, bisa satu lemari, bisa dua lemari. Tapi yang dia pakai tetap satu dua helai. Rumahnya bisa 20 kali 30 meter. Tapi tatkala dia tidur, tetap di amben yang ukurannya 2 kali 2. Yang dia rasakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kenapa ada orang-orang itu yang mengatakan mali-mali. Ini hartaku, ini hartaku. Padahal hakikatnya harta manusia itu adalah ma'akala fa'afna, wa ma labisa fa'abla, wa ma tasaddaqa fa'amdha. Apa yang dia makan, lalu hilang. Itu yang dia rasakan, yang dia nikmati, harta dia sesungguhnya. Apa yang dia pakai, sampai lusuh. Sampai enggak layak dipakai lagi. Dan apa yang dia sedekahkan, dan dia akan memberlangsungkan hartanya itu sampai nanti di alam akhirat. Adapun semua yang lain, itu bukan harta dia. Karena tidak dia nikmati. Bisa dinikmati sama keluarganya. Bisa dinikmati sama orang lain. Kadang-kadang dinikmati oleh seseorang, makhluk-makhluk lain yang dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua ya akhwah. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dihidupi alam dunia, toh ujungnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan meninggal dunia. Tatkala dia meninggal dunia, apabila selesai, maka alangkah indahnya kematian. Apabila tatkala orang itu tatkala mati, lalu selesai urusannya. Padahal faktanya tidak semacam itu. Apabila orang itu mati, maka itulah awal kehidupan sejati. Awal kehidupan di pintu gerbang alam lain. Dan pintu gerbang itu adalah pintu gerbang alam akhirat. Bedanya ya akhwan. Orang itu tatkala hidup di alam dunia. Dia itu tidak mungkin cari bekal pada waktu dia masih di alam rahim. Orang hidup di alam dunia. Untuk kebutuhan dia di alam dunia. Carinya di dunia. Tidak mungkin di alam rahim. Tapi untuk bekal kehidupan dia di alam akhirat nanti, bekalnya dia cari di alam dunia. Sedangkan alam itu telah dia tinggalkan. Dia berjuang selama ini. Cari rupiah, cari dolar, cari emas. Semua dia kumpulkan. Ujung-ujungnya toh akan dia tinggalkan menjadi rebutan keluarganya. Dan dia akan sengsara, nestapa. Tatkala harus masuk ke alam akhirat sendirian. Maka ya khawatir azani Allah wa iyakum. Ikrarkan pada diri kita. Bahwa kita itu akan menjadi orang yang sukses di alam dunia. Cita-citakan seorang mukmin itu mempunyai himmah yang aliyah. Mempunyai harapan dan cita-cita yang sangat tinggi. Sukses hidup. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang gagal dalam hidup. Pastikan bahwa kita itu sukses dalam menjalani kehidupan. Dan kehidupan bagi seorang mukmin adalah kehidupan dunia dan kehidupan pasca dunia. Rumusnya para ikhwatan azani Allah wa iyyakum ada tiga. Rumusnya ada tiga. Yang pertama, pastikan hidup di atas koridor syariat. Pastikan kita dalam menjalani kehidupan di atas konsep dan koridor syariat. Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Pastikan bahwasanya tidur kita sesuai tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur kita sesuai dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas harian kita sesuai dengan apa yang digariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari mulai kita pagi, siang, sore, apapun dan bagaimanapun kita pastikan bahwa kita itu berjalan di atas konsep syariat. Dan dari sini, orang yang paling mulia adalah orang yang dituntun oleh Allah untuk bisa mengamalkan konsep yang pertama. Dan orang itu adalah antum. Orang itu adalah antum. Orang-orang yang masa mudanya diberi taufik oleh Allah untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tahu halal haram, tahu akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk, tahu akidah yang benar dengan akidah yang tidak, tahu hal-hal itu yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Tahu mana yang utama dan yang kurang utama, tahu mana yang maksimal dan yang kurang maksimal. Ilmu menuntun orang untuk bisa melakukan yang pertama, hidup di atas konsep syariat. Karena orang itu tatkala hidup di atas konsep syariat, dia tidak akan kehilangan dunianya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah ja'ala ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu shamlah wa atathu ad-dunya wa hiya rahimah." Barang siapa yang hidupnya itu orientasinya, standar hidupnya itu selalu akhirat, apa-apa itu yang dipikir, ini manfaat untuk akhiratku apa tidak, ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya apa tidak, selalu begitu, maka janjinya beliau sallallahu alaihi wasallam, ja'ala ghinahu fi qalbih, orang itu akan dijadikan oleh Allah selalu merasa cukup, dan itu inti kekayaan. Wa jama'a lahu syamlah, Allah akan menjadikan hatinya itu kuat dalam menjalani kehidupan. Wa tadhu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan datang kepadanya meskipun tidak pernah dia harapkan. Dan fakta menunjukkan akan ini hal tersebut. Ini yang pertama, waktunya mepet. Yang kedua, para hadirin azan illahu ayyakum, maksimalkan umur yang kedua. Maksimalkan umur yang kedua. Manusia yang cerdas adalah manusia yang tatkala jasadnya ditinggal oleh rohnya, jasadnya sudah dianggap wafat, jasadnya sudah dibilang sebagai jenazah oleh semua orang, tapi pahalanya tidak pernah terputus. Orang-orang yang tatkala meninggal dunia meninggalkan pundi-pundi kebaikan untuk tetap dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Tidakkah kita ya akhwan pengin kayak Ahmad ibnu Hanbal, kepingin kayak Syafi'i yang beliau meninggal dunia di tahun 204. Tapi sampai sekarang seakan-akan beliau masih di tengah-tengah kita mengajarkan ilmu-ilmu syar'i kepada kita. Dan kita sekarang di tahun 1447. Lebih dari 1200-an tahun yang lalu. 1200-an tahun yang lalu. Tidakkah kita kepingin untuk menjadi orang-orang yang semacam itu? yang pahala selalu datang meskipun jasad sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bertahanlah ya akhwan di atas jalan ini sampai kita wafat. Maksimalkan, pastikan kita itu memiliki umur yang kedua. Umur yang pertama dibatasi oleh Allah 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Itu dibatasi oleh Allah 60-70 tahun. Tapi umur yang kedua tidak ada batas sampai jelang hari kiamat nanti. Ilmu itu akan selalu ada. Warisan kebaikan itu akan selalu berlangsung. Sampai ribuan tahun. Bisa jadi sampai nyanyi jutaan tahun. Sampai nanti Allah mendatangkan hari kiamat. Umur yang kedua itu adalah sabda Rasulullah SAW. Idza matal insan. In qata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila seseorang meninggal dunia, maka semua amalnya terputus kecuali tiga. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lah. Shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya. Anda sering ulang-ulang kata-kata saya. Anak soleh yang mendoakan kepadanya. Kalau mengandalkan anak nasab. Mengandalkan anak biologis. Punya anak 10. Punya anak 15. Punya anak 20. Itu sudah dikatakan oleh orang spektakuler. Tapi anak yang mampu kita maksimalkan adalah anak-anak ilmiah. Santri-santri antum yang akan meneruskan ilmu dan perjuangan antum kemudian hari setelah kita meninggal dunia. Itu yang kedua ya akhwan. Umur, maksimalkan umur yang kedua. Yang ketiga, istimewakan hari-hari istimewa. Jadi yang pertama, pastikan hidup itu berada dalam koridor syariat. Yang kedua, maksimalkan umur yang kedua. Pastikan antum tatkala wafat, antum ninggalkan santri yang siap meneruskan ilmu dan perjuangan. Pastikan antum meninggalkan ilmu, entah tulisan, entah kajian, entah apa. Kalau bisa, pastikan antum meninggalkan markas-markas ilmiah yang antum pernah berjuang di situ. Tidak harus mendirikan markas yang baru, tapi ikut berkiprah dalam memperjuangkan markas-markas syar'i. Yang ketiga ya akhwan, istimewakan hari-hari istimewa. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tatkala Allah itu membatasi umur kita, maka Allah itu memberikan cara agar di masa usia yang terbatas, orang itu tetap bisa mengejar ketertinggalan. Dan cara yang ketiga adalah Allah memberikan kepada kita hari-hari istimewa. Hari istimewa itu berwujud Ramadan. Dan hari istimewa itu berwujud hari-hari yang ada di depan mata kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Qal, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji bi syai'in min dhalik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyamil ashar, yang hari-hari itu amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat, pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, bahwasanya semua amal soleh apapun itu yang paling Allah cintai adalah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Pikiran mereka langsung melesat, langsung membayangkan amal yang pernah disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam, yaitu jihad fi sabilillah. Makanya mereka mengatakan spontan, para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, apakah keutamaan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga tidak bisa dikalahkan oleh jihad fi sabilillah, jihad dalam arti perang? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai pun jihad enggak bisa mengalahkan, sampai pun berperang di jalan Allah enggak bisa mengalahkan, illa, kecuali satu kondisi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seseorang yang dia itu keluar jihad membawa jiwa, membawa nyawa dan membawa hartanya. Falam yarji bi syai'in min dzalik, dan dia tidak pulang dengan apapun, enggak dengan hartanya, enggak dengan nyawanya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari yang agung ini ada di hadapan kita. Sampai sebagian para ulama kita itu berselisih, mana yang lebih utama antara 10 hari pertama Dzulhijjah dan 10 hari akhir Ramadan. Sebagian ahlul ilmi mengatakan akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Sebagian ahlul ilmi mengatakan 10 awal Dzulhijjah karena keumuman hadis. Sebagian ahlul ilmi mencoba mengkompromikan antara kedua pendapat dengan mengatakan malamnya yang lebih utama adalah malam-malam Ramadan, sedangkan siangnya yang lebih utama adalah hari-hari awal Dzulhijjah. Dan di antara mereka yang mengatakan itu adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apapun namanya, maka hari-hari di depan kita adalah hari-hari agung, hari-hari mulia. Dan hari-hari besok itu nuansanya tidak seperti Ramadan. Kalau nuansa Ramadan itu, para ikhwah, nuansanya amat sangat mendukung. Semua orang siang puasa, semua orang malam tarawih, jadwal-jadwal kegiatan semuanya dirubah, ngikuti ritme Ramadan. Makanya orang bisa maksimal di Ramadan itu gampang karena didukung oleh kondisi. Sedangkan besok, 10 hari besok, itu ritme kehidupan gak berubah, normal kayak biasanya. Siang ada yang makan, ada yang minum. Ritme kehidupan, waktu belajar antum juga sama, gak dirubah. Malam gak ada tarawih, sehingga orang itu seringnya lalai, orang itu seringnya lupa kalau dia berada di hari-hari agung, dia berada di hari-hari mulia. Dan orang yang mampu maksimal di saat-saat orang lalai, itu orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal apa yang kita maksimalkan di hari-hari itu? Amal yang ada di hari-hari itu, para ikhwah, itu ada dua. Ada amal muqayyad, ada amal mutlak. Ada amal muqayyad, ada amal mutlak. Amal muqayyad itu amal ibadah yang hanya disyariatkan di hari itu tok. Tidak disyariatkan di waktu yang lainnya. Sedangkan amal mutlak itu kapanpun, dimanapun tetap disyariatkan. Dan apabila ketemu dalam satu kondisi amal mutlak dan amal muqayyad, maka maksimalkan amal muqayyad tanpa melupakan amal mutlak. Ana ulangi kaidah. Apabila ketemu dalam satu kondisi itu ada amal mutlak dan amal muqayyad, maka kedepankan, prioritaskan, maksimalkan amal muqayyad tanpa melupakan amal mutlak. Kenapa? Amal mutlak bisa dilakukan kapanpun. Sedangkan amal muqayyad begitu 10 hari waktu Dzulhijjah itu lewat, maka sudah tidak bisa untuk diamalkan lagi. Amal muqayyad, amal yang disyariatkan terkhusus di hari-hari itu, apa saja? Pertama, puasa. Pertama, puasa. Terutama, puasa Arafah. Dengan diskusi ilmiah yang panjang di kalangan para ulama, apakah disyariatkan puasa 9 hari berturut-turut ataukah sunnahnya kebanyakan hari saja, ada yang dilobangi 1-2. Itu diskusi ilmiah, kajian fikih, gak perlu Anda bahas. Ini karena dalam masalah puasa yang disepakati 2, yang diperselisihkan 1. Yang disepakati Arafah. Yang disepakati pertama Arafah. Yang kedua, yang disepakati itu memperbanyak puasa di hari-hari itu. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah puasa 9 hari total. Dari tanggal 1 enggak absen sampai tanggal 9. Ini sampai tanggal ini 9. Itu amal yang pertama, terutama puasa Arafah. Terutama puasa Arafah. Yang kedua, takbir mutlak. Takbir mutlak. Dari mulai tanggal 1 sampai sebelum hari Arafah. Sampai sebelum hari Arafah. Takbir muqayyad, apa? Takbir mutlak itu kalau di hari-hari yang lain itu zikirnya adalah zikir-zikir biasa, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, gitu ya. Atau zikir-zikir yang lain. Khusus pada hari-hari besok, zikir itu sedikit dirubah. Diperbanyak takbir. Membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang ketiga, takbir muqayyad. Takbir yang dilakukan setiap selesai sholat 5 waktu. Setiap selesai sholat 5 waktu. Tafsirnya bagaimana? Waktunya enggak nutut untuk dibahas. Baik. Yang keempat. Yang pertama, shaum, puasa. Yang kedua, takbir mutlak. Yang ketiga, takbir muqayyad. Yang berikutnya adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Salat hari raya Idul Adha. Dan yang terakhir, amal muqayyad pada hari-hari itu adalah iraqatud dam, menumpahkan darah binatang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkorban udhiyah. Ini berkorban, ini udhiyah. Bagi yang diberikan keluasan rezeki, kemampuan oleh ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amal-amal muqayyad yang memang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan pada hari-hari tersebut, pada waktu-waktu tersebut, mulai dari tenggelamnya matahari akhir Zulqa'dah sampai tenggelamnya matahari tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Itu untuk kita ya, Ikhwan. Otomatis untuk kaum muslimin secara umum ada satu amal muqayyad yang lain yang sangat agung. Sengaja tidak ana sebut tadi karena kita enggak ke sana. Apa itu? Haji. Ini apa itu? Haji dan umrah. Ini haji dan umrah. Baik. Adapun amal-amal mutlak adalah semua amal soleh. Sedekah, baca Quran, birrul walidain, taklim, belajar, mengajarkan ilmu, dan semua amal-amal yang lain. Maka kalau dilakukan pada hari-hari itu, jauh lebih Allah cintai daripada amal soleh yang sama kalau dilakukan di waktu-waktu yang lainnya. Dari sini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan hari-hari besok sebagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan pada hari-hari Ramadan. Sebagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan hari-hari Ramadan. Ucapan ini yang pertama kali saya tujukan adalah diri saya sendiri. Sebelum antum semua. Ini yang pertama kali saya nasihati adalah pribadi ana sendiri. Sebelum jenengan semuanya. Karena ini adalah kunci sukses orang itu dalam menjalani kehidupan. Orang itu ya akhwan, di dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk menjadi orang yang sukses di dalam menjalani kehidupan di alam dunia yang fana ini. Kenapa para ikhwan azanillahu wa iyyakum? Karena setiap kali orang itu bicara sukses, yang Allah bicarakan adalah kemewahan dunia. Padahal ana katakan tadi, yang dinikmati oleh manusia di dunia ini antara orang yang kaya dengan orang yang miskin itu dijadikan oleh Allah mendekati sama. Inti dari makan itu ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah. Nikmat makan itu tidak Allah letakkan pada harga makanan. Tidak Allah letakkan pada piring tempat makan. Tidak Allah letakkan pada tempat di mana kita makan. Tapi nikmatnya makanan Allah letakkan tatkala kita itu senang dengan makanan tersebut. Dan itu apapun bisa untuk kita nikmati. Betapa banyak ya akhwan, orang itu makan hanya dengan nasi campur jagung. Sudah gitu cuma sambal terasi. Lauknya ikan asin. Tambah, sudah. Itu tok. Makannya di pinggir sawah. Di depannya ada kodok. Tapi Masya Allah. Satu piring itu isinya nasi, sambal, sama ikan asin. Nasinya habis, sambal sama ikannya masih sisa, nambah nasi. Ini akhirnya sambalnya habis, ikannya nasinya masih ada, nambah sambal sama ikan. Gitu terus. Habis 5 piring, 6 piring. Di saat yang sama, orang yang makan satu piring bisa 300-400 ribu. Kurang selera. Masalahnya bukan di harga. Allah meletakkan kenikmatan makanan tidak di harga. Allah meletakkan kenikmatan tidur. Itu bukan di spring bed dan nuansa kamarnya. Ada orang itu yang gak bisa tidur di spring bed. Ada orang itu yang gak bisa tidur di ruangan ber-AC. Tapi betapa banyak orang itu yang bisa tidur lelap di atas becak. Bisa tidur lelap di amben yang riat. Bisa tidur lelap di tempat-tempat yang sangat sederhana. Betapa banyak ya akhwan, orang itu gak betah dengan fasilitas-fasilitas mewah dunia. Dunia ini sama ya akhwan. Dunia ini sama. Fasilitas dunia ini sama. Makanya Rasulullah mengatakan yang Anda katakan tadi. Maka orang yang sukses hidup adalah orang yang mampu merumuskan kebahagiaan itu dengan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Pegang tiga rumus yang Anda katakan tadi. Pertama ya akhwan, pastikan hidup kita di atas koridor syariat. Yang kedua, maksimalkan umur kedua kita. Yang ketiga, istimewakan 10 hari yang ada di depan kita. Adapun tentang bagaimana perinciannya, bagaimana fikihnya, dan bagaimana yang lainnya, maka Allah, yani maka antum, insyaallah subhanahu wa ta'ala, yani sangat mengetahui tentang hal itu, insyaallah, dan bisa ditanyakan kepada para asatidzah di luar forum. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari bersama, doakan ya akhwan syekhun al-walid. Ada salah-salah sujud kita. Di saat kita bersimpuh kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala itu beliau sudah menjadi imam, salah satu imam ahlu hadis di negeri Baghdad. Imam Syafi'i ngajar di Baghdad itu gak lama. Kemudian beliau pindah ke Mesir. Tapi pertemuan waktu yang sebentar itu mampu menjadikan Imam Ahmad mengatakan, tidaklah aku sujud satu sujud pun kecuali aku mendoakan kebaikan untuk Syafi'i. Kalimat yang sama dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Mahdi. Padahal beliau hanya mengambil ilmunya Syafi'i lewat kitabnya Risalah. Sebagian besar antum mungkin tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar langsung pada Syekhun. Ulur 3 tahun yang lalu. Tapi antum datang dalam kondisi belum tahu apa-apa. Sekarang bisa baca kitab. Sekarang ngerti ilmu agama. Belajar dari para murid-murid dan anak-anak Syekhuna. Syekhuna telah meninggalkan kita. Jangan lupakan doa untuk beliau saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang

0: وَسَبَبُ فِي امْتِيَازِ هَذِي الْأَيَّامِ مِنْ غَيْرِهَا لِجْتِمَاءِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ. Dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha. Yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya. Akan tetapi wallahu alam, sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilai min hadhihi al-'ashr, fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amal as-salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah." Walaupun jihad fisabilillah wahai Rasulullah, kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya, kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, ya, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat, ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukafiru sanatal madhiyah wasanatil qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk, ya, berkorban, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana

0: Ibadah berkorban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam anzakumullah wa iyyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia, itu pahalanya luar biasa. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit, jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasira mithlal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak ya salat berupa salat-salat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat. Baik itu salat wajib kita jaga, demikian pula salat tahajudnya, salat duhanya, salat sunnah rawatibnya, terlebih juga salat yang disebut dengan salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha pun juga ya amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu-individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini. 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu akhwal Islam anzakumullah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal saleh, ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha ya, niatkan dari sekarang. Untuk saya insyaallah mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah saya bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhi kekuatan untuk bisa menggunakan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Billahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Kirim, Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini, sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum. 4 bulan-bulan haram. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini. Fala tazlimu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah fala tazlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wal jihad fi sabilillah." Sekalipun jihad fi sabilillah. Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah, di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian, dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan fasalli lirabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, untuk seorang hamba senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amal-amal apa saja yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Melaksanakan ibadah haji dan umroh, melakukan saum di hari-hari tersebut, terutama saum di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya, memperbanyak takbir dan zikir secara mutlak, perbanyak melakukan tobat dan tahan diri dari segala dosa dan maksiat, perbanyaklah ibadah dan amal soleh. Pertahankan seluruh ibadah yang selama ini rutin kita lakukan. Berkurban bagi yang mampu. Bagi orang yang mau kurban, jangan gunting kuku, jangan dicukur rambut, jangan dipotong kumis. Melaksanakan sholat Idul Adha.
3: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya enggak, tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Arti keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia enggak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir, malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah wal fajri wa layalin asyr, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, melakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib, jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah, berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat, baik yang rawatibnya kita lakukan, sholat malamnya, sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu sholat-sholat kita, yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat-sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa. Nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama memasukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah, ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas, tapi masuk kepada keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh. Puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis, ya puasa Senin Kamis saja. Itu puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini, ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu Nistau yang akan datang, puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Makanya perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita enggak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Qur'an yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi, "Ma min yaumin illa wa malakan yanzilani." Enggak ada satu hari melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang selalu berkata, "Allahumma atimun fi qanqala." Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, "Allahumma atimun misikan talab." Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir. Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Umar, Rasul bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah subhanahu wa ta'ala wa la habba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr fa'aktiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Zulhijjah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah." Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. Jadi anjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah. Baca Al-Quran. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Quran. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau gak bisa, ya kita baca Al-Quran setiap hari. Banyak zikir. Baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar. Perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illaikum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilqayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal, kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai umat iman dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah, kurban, udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkurban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya kurban, setelah kita sholat Idul Adha ya berkurban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha, baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu, korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita, cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu, mau dua, tiga, boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir, yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah, dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain, agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, a'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir. Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus salih. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal salih. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madhiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu adalah ya menghapus dosa-dosa sebelumnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, ya. Masih banyak peluang-peluang ibadah, masih banyak pintu-pintu amal kebajikan yang bisa kita lakukan, bahkan kita bisa berpahala seperti pahala haji, seperti pergi ke masjid untuk belajar ilmu agama, untuk sholat, ya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ibadahnya atau pahalanya seperti ibadah haji. Yang ketiga juga adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, ya 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya. Maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkorban, ya, baik berkorban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkorban. Ya, percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'dhamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya, itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, akan kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun. Dan sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian juga para nabi. La ilaha illallah. Ya. Itu kalimat tauhid. Ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban, kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban, agar kita saling mencintai, agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan ya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa itu hari Tasyrik dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari Tasyrik? Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari Tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari Tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari Tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, Bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari Tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan di mana saja. Karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari Tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari Tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah.
7: Puasa Arafah penghapus dosa. Di antara ibadah yang utama dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah adalah puasa pada hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Dalam hadis dari sahabat Abu Qatadah dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Ashura. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Puasa satu hari Arafah 9 Dzulhijjah, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Dan puasa hari Ashura, 10 Muharram, saya berharap kepada Allah, Dia akan menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya." Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis ini, kita mengetahui, puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun sesudahnya. Namun pertanyaannya, apakah hal ini berlaku untuk seluruh dosa, sehingga seorang tidak perlu istighfar dan taubat? Atau bila perlu, seorang bisa beralasan dengan puasa Arafah untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan? Mari kita simak penjelasan Imam Nawawi berikut ketika menjelaskan hadis di atas. Makna hadis ini, puasa Arafah akan menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum dan sesudahnya, bagi orang yang melakukan puasa ini, para ulama mengatakan, maksudnya dosa-dosa yang terhapus itu adalah dosa kecil. Bila dia tidak memiliki dosa kecil, diharapkan puasa ini menjadi penyebab meringankan dosa besar yang dia lakukan. Apabila tidak memiliki dosa besar, puasa ini akan menjadi penyebab naiknya derajatnya. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Jadi, dosanya yang terampuni dengan sebab puasa Arafah dan amal soleh lainnya hanya dosa kecil saja, tidak berlaku untuk dosa besar. Maka tidak benar beralasan dengan puasa Arafah untuk menghibur diri supaya merasa aman atau legal melakukan dosa besar. Karena dosa yang disinggung dalam hadis yang terhapus dengan sebab puasa Arafah maksudnya adalah dosa kecil saja. Dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat yang jujur kepada Allah, yakni memohon ampunan, penyesalan, serta tekad untuk tidak mengulanginya. Justru terus-menerus melakukan dosa tanpa ada upaya bertaubat adalah penyebab dosa itu semakin besar di sisi Allah. Tidak ada situasi aman untuk orang-orang yang seperti ini anggapannya. Bahkan dosa kecil saja yang dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa besar. Apalagi dosa besar yang dilakukan secara kontinu dan tidak ada rasa menyesal yang mendorongnya untuk bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada dosa besar bila disertai istighfar, dan tidak ada istilah dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Syarat terhapusnya dosa kecil dengan amal soleh. Tidak cukup dengan melakukan amal soleh, kemudian dosa kecil otomatis terhapus. Ada syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan fadilah ini, yaitu meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia masih konsisten melakukan dosa besar, tidak ada upaya untuk bertaubat, masih enjoy dengan dosa besar yang dia lakukan, maka amal solehnya tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kalian, maka kami akan menghapus semua dosa kecil kalian, dan kami akan masukkan kalian ke surga. Quran Surat An-Nisa, ayat 31. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, solat 5 waktu, dari 1 solat Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menjadi penghapus dosa, yang diantara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ayat dan hadis di atas menunjukkan, bahwa dosa-dosa kecil akan terhapus, apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Hal ini menekankan bahwa, meninggalkan dosa besar adalah syarat terhapusnya dosa kecil. Artinya, amal-amal soleh tidak akan berfungsi sebagai penghapus dosa kecil, selama dosa besar belum ditinggalkan dan belum ditaubati. Ibnul Qayyim memaparkan, ketika membantah anggapan sebagian orang bahwa puasa Ashura dapat menghapus seluruh dosa, baik besar maupun kecil. Beliau berkata, seperti terperdayanya sebagian orang dengan puasa Ashura dan puasa Arafah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan, puasa Ashura dapat menghapus seluruh dosa selama 1 tahun. Tinggal puasa Arafah berfungsi sebagai penambah pahala. Dia yang sedang terperdaya ini tidak menyadari bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu lebih agung dan lebih mulia dari puasa Arafah dan Ashura, karena ibadah yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Itu pun hanya berfungsi menghapus dosa kecil jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Lantas bagaimana bisa dikatakan puasa sunnah sehari dapat menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba, sementara dia masih terus-menerus melakukan dosa besar itu? Ini mustahil. Al-Jawab Al-Kafi. Syekh Abdul Musin Al-Abbad Hafidahullah, di saat menerangkan hadis tentang puasa Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun sesudah dan sebelumnya, beliau menerangkan senada. Maknanya adalah, selama dosa besar tidak dijauhi atau dia masih terus-menerus melakukannya, maka pengampunan dosa-dosa kecil

0: Kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musyarrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti dua tahun. Ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadhal yawmi mustahab li kulli ahadin makruhun liman kana bi Arafati hajjan. Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami, penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah itu, mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun. Namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi, puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah itu makruh kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawm Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9 agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik. Kalau dia puasa, mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf. Atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma'id li ahli al-mawqif li-jnimaihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana. Maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Karena mereka berkumpul di sana. Jadi, puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah atau disebut juga Asyru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdal. Kalau bisa menggabungkannya lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. Biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal soleh di awal Zulhijjah itu, di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu, amal soleh ada dilipat gandakan pahalanya, dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh, puasa termasuk salah satu amal soleh, dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni asyru Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yada'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam siyamu asyura wal asyra wa thalathata ayyam min kulli syahr war rak'ataini qabla al-ghadah. Ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu asyura, puasa 10 Muharram. Wal asyra, dan 10 pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. War rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara dua puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقدر محمد بن علي خلف النافلة Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yadkhulul jannata qati'un." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد من حريها منتنا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
3: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: Ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan. Bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikoh? Bolehkah melakukan kurban jika waktu kecil belum diakikohi orang tua? Apakah juga boleh menggabungkan niat akikoh dengan kurban? Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi rumaisu.com akhir-akhir ini. Sebenarnya, mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikoh, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikoh itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikoh atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikoh. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikoh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikoh. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini, karena akikoh dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri, yang tidak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Akikoh dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haytami, yakni salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban dan juga akikoh sekaligus, maka keduanya sama-sama tidak dianggap. Inilah yang lebih tepat, karena maksud dari kurban dan juga akikoh itu berbeda. Lalu pendapat mana yang benar? Nah, ada poin penting yang perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa penggabungan niat diperbolehkan jika memang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kesamaan jenis. Syarat kedua, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, ia bisa diwakili oleh ibadah sejenis lainnya. Kami contohkan di sini, bolehnya penggabungan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Dua sholat ini jenisnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, yang penting mengerjakan sholat sunnah dua rakaat ketika memasuki masjid. Bisa diwakili dengan sholat sunnah wudu atau dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tahiyatul masjid bukan dimaksudkan zatnya. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah dua rakaat atau apa saja sholat sunnah tersebut ketika memasuki masjid, ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Namun untuk kasus akikoh dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikoh memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikoh adalah tebusan untuk anak. Kesimpulannya, dari dua pendapat yang kami sebutkan di awal, kami lebih condong pada pendapat kedua, yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikoh dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, tetapi maksud akikoh dan kurban adalah zatnya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat kedua juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Jika memang akikoh bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikoh dan kurban. Jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya laksanakan kurban dengan satu kambing atau ikut urunan sapi, sekaligus laksanakan akikoh dengan dua kambing bagi anak laki-laki atau satu kambing bagi anak perempuan. Namun, jika tidak mampu melaksanakan akikoh dan kurban sekaligus, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban, karena waktunya bertepatan dengan hari kurban dan waktunya cukup sempit. Jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikoh. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, di antara amal soleh yang agung yang bisa kita amalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah puasa. Amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah jenis ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka, kembalinya untuk mereka. Ya, adalah milik mereka. Kecuali puasa, itu untukku, itu milikku.

0: أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. رواه مسلم. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Para ulama juga menyebutkan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sejak hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Di antara para ulama yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sampai-sampai mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Ya, melakukan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sangat dicintai. Istihbaban syadida. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan ibadah, dan khususnya dengan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkurban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Allahu a'lam dalam hal ini, saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian, ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya, orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silahkan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang

0: umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jadah, itu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi, ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha, itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa, binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat, yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam azakumullah wa iyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, 1 unta untuk 7 orang, silakan. 1 sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi ya akhi a'azakumullah wa iyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah sallallahu ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah sallallahu tidak makan kecuali setelah pulang dari salat Idul Adha kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia, dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya, apakah kikilnya, apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya, ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluh ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. ولا يحيط به علما, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallah Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aydhan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli mithli yahdara. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yaday. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya

0: Maka,
1: apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
4: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان.
6: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
5: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
7: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
5: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
8: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadimah, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
5: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
8: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh hari neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
0: Itulah minuman ahli neraka.
9: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
13: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
12: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
13: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
14: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
15: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
15: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: ذَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

0: Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan, jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inqirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda.
2: kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakunu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jufnawil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada

0: harus senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi Fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan al-udhiyah atau kita kenal dengan kurban, ya, dengan kurban. Dan udhiyah, ya, adalah ibadah yang mulia. Di antara hikmahnya disebutkan adalah menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, ini adalah suatu yang sangat sangat berat. Kenapa? Karena Ismail ketika itu adalah anak yang dinantikan, ya. Setelah Ibrahim menikah dengan Sarah, maka puluhan tahun tidak punya anak. Setelah menikah dengan Hajar, baru kemudian punya anak Ismail. Kemudian sejak kecil Ismail sudah dijauhkan dari Ibrahim alaihissalam, dibawa ke Mekah. Kemudian ketika Ismail sudah mencapai dewasa, maka Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihi wassalam. Dan ketika itu anaknya cuma satu, masih Ismail. Dan sudah dewasanya, sudah kuat-kuatnya, maka Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih sang anak. Dan itu saat di mana seorang ayah benar-benar terpikat hatinya dengan sang anak. Ketika sang anak sudah dewasa, kemudian idza balagha ma'us sa'ya, kemudian sudah kuat, sudah bisa menggantikan kedudukan ayahnya, istilahnya kita, ya. Kemudian disuruh sembelih. Dan perintah tersebut datang dalam bentuk wahyu yang paling rendah. Inni ara fil manami anni athbahuk, wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Dan Ibrahim alaihissalam hanya mimpi sekali, tidak perlu mimpi berulang-ulang. Begitu mimpi sekali dia menyembelih anaknya, maka dia tahu ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itu adalah wahyu yang terendah. Wahyu terendah adalah mimpi. Kemudian setelahnya terkait dengan malaikat datang menjelma menyampaikan, atau malaikat meniup dalam hati, atau Allah berbicara min wara'il hijab, yaitu langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah memberi ilham. Ini wahyu terendah adalah mimpi. Namun Ibrahim alaihissalam meskipun itu model wahyu terendah, dia tidak tawar-menawar, tidak menunggu mimpi kedua kali, dan dia tidak mengatakan, ya Allah, tidak ada keperintah yang lain. Maka langsung dia berjalan menuju anaknya, siap untuk menyembelih sang anak. Dan dia mengatakan, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Dan dia caranya lembut. Dia tidak bilang, Ismail, sini saya sembelih kau. Enggak. Dia bilang, bagaimana menurutmu, wahai putraku? Apa jawaban putranya? Ya abati fal ma tu'mar satidur insyaAllah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang kau diperintahkan. InsyaAllah kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ismail pun tidak sombong. Dia bilang insyaAllah, dia tidak ujub. InsyaAllah saya sabar. Ya. Maka akhirnya Ibrahim mau menyembelih putranya. Dan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Ibrahim. Dan subhanallah, Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dua nabi yang diberi gelar kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah jadikan aku kasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Ibrahim kekasih Allah, maka Allah menguji Ibrahim pada perkara-perkara yang sangat dia cintai. Saat itu yang paling dicintai anaknya. Sudah dijauhkan sejak lamin, sekarang dulu suruh disembelih. Namun dia tanpa tegar, dia melaksanakan, tidak menyembelih putranya Ismail. Dan Ismail juga luar biasa, siap untuk disembelih. Maka mana yang lebih afdal, Ibrahim atau Ismail? Yang satu siap menyembelih putra paling dia cintai, yang satu siap disembelih oleh ayahnya. Subhanallah. Dua-duanya hebat. Dua-duanya hebat. Maka kemudian Ismail dibalikkan kepalanya, dibalikkan, watallahu lil jabin, itu ditaruh di pelipisnya agar disembelih dari belakang, agar dia tidak melihat bagaimana sakitnya wajah anaknya ketika disembelih. Ketika Ibrahim akan menyembelih, maka Allah ganti wafadainahu bidhibhin azim, maka Allah ganti dengan kibas, yaitu dengan domba untuk mengganti Ismail. Jadilah sejak itu ada syariat udhiyah, kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Disebutkan kejadian Ibrahim ketika menyembeli Ismail itu pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari nahar. Maka kita menghidupkan syariat atau syiar menyembeli untuk mengingat bahwasanya Allah terkadang menguji seorang pada perkara-perkara yang dia cintai, agar dia mendahulukan kecintaan Allah. Dan siapa yang mendahulukan kecintaan Allah, maka akan datang solusi. Maka akan datang solusi. Ibrahim dan Ismail mendahulukan cinta mereka kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasih solusi berupa Allah mengganti dengan domba. Ini diantara hikmah kita berudhiyah, berkorban. Oleh karenanya, udhiyah adalah syiar, maka sembelihnya bukan sembunyi-sembunyi dalam rumah, enggak ya, tapi sembelihnya di luar. Di luar, bahkan kalau penguasa atau pemerintah, maka habis sholat id, dia menyembelih di musallah, di tempat lapangan sholat id. Habis sholat id, khutbah, selesai nyembelih korban tersebut di hadapan rakyat. Kan ini syiar, bukan hal yang disembunyi-sembunyikan. Tinggal seorang yang menyembelih harus ikhlas kepada Allah, bukan untuk pamer-pameran, bangga-banggaan, bahwa saja kambing saya yang paling besar, sapi saya paling besar, unta saya yang paling besar, sapi saya sapi limosin, 1 ton, sapi yang paling garang dan sangar, yang sudah menanduk pagar rumah saya. Enggak, dia harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia syiarkan dan dia ikhlas. Bagaimana kita berhaji, kita ikhlas. Bagaimana kita pergi sholat berjamaah di masjid, orang semua lihat, kita berusaha ikhlas. Maka demikian juga ketika menyembelih, hati-hati, harus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai untuk riya, karena ini juga rentan untuk riya. Apalagi yang dia mau sembelih sapi besar, gemuk, limosin, 1 ton, luar biasa. Sementara yang lain kambingnya kecil-kecil. Yang lain 7 orang gabung, sapinya pun cuma 350 kilogram. Dia sendiri 1 ton, luar biasa ya. Karena ini seorang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya untuk menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada para ulama mengatakan di antara hikmah korban untuk mensyukuri nikmat kehidupan, karena Allah menyelamatkan Ismail dengan udhiyah, dengan sembelihan tersebut. Kita diberikan nikmat dan kehidupan, alhamdulillah masih hidup lagi bisa beribadah, maka kita menyembelih hewan korban mengingat bahwasanya Allah telah menyelamatkan kehidupan Nabi Ismail dengan apa? Dengan seekor kambing ya. Kemudian juga di antara hikmah dari udhiyah adalah memberi kelapangan, tausiah, kelapangan kepada keluarga, makan kambing, makan sapi, makan onta, kemudian diberikan kepada fakir miskin, yang jarang-jarang makan kambing setahun sekali, kita kasih kambing tersebut, 1/3 buat fakir miskin. Boleh juga kita kasih hadiah 1/3 buat tetangga, teman-teman, meskipun mereka kaya, kita kasih hadiah, ini juga boleh. 1/3 kita makan, 1/3 kita buat fakir miskin, 1/3 buat hadiah. Sebenarnya juga mengatakan di antara hikmahnya agar kita tidak ragu ya, bahwasanya Allah menciptakan hewan untuk dimakan. Mungkin sebenarnya mengatakan kok syariat Islam sadis nyembelih sapi, nyembelih onta, nyembelih kambing. Sebagian mereka bikin isu seperti, bahkan pernah jadi hinaan. Tidak salah waktu saya ke Amsterdam, kawan-kawan cerita dulu ada orang kafir yang suka mengejek syariat ini. Apa itu nyembelih sadis? Ya, mungkin dia maunya makan tempe melulu kali, tidak mau nyembelih apa hewan. Hewan yang disembelih ya, sembelih. Saya disembelih untuk dimakan, bukan untuk dibuang. Disembelih untuk apa? Dimakan, agar kita enggak usah ragu bahwasanya Allah menghalalkan makan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah untuk kita makan. Maka tidak mengapa disembelih untuk kita memakannya, bahkan untuk kita berikan kepada fakir miskin. Apa bedanya kalau kamu nyembelih di waktu yang lain ya? Di waktu yang lain ya. Jadi ini di antara hikmah-hikmah. Adapun pahalanya maka tentu pahalanya banyak ya. Jadi hikmah-hikmah tersebut kita tahu bahwasanya menyembelih adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Fashalli lirabbika wanhar. Ayat ini dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah khususkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya dari kasrah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Setelah Allah mengatakan, wahai Rasulullah, kami telah berikan engkau spesial sungai di surga namanya Al-Kautsar, fa maka dari itu shalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan menyembelih karena Allah. Kata para ulama di Indonesia, Syekh Muslim Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya di antara bukti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan di antaranya salat dan menyembelih. Ini di antara bukti terbesar seorang menunjukkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat terkait dengan ibadah raga, badan, udhiyah menyembelih terkait dengan ibadah harta. Makanya Allah khususkan di situ. Allah mengatakan, karena aku, seakan-akan Allah berfirman, karena aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar di surga, di nikmat yang luar biasa, fasholli, maka salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah. Ini menunjukkan menyembelih ibadah yang agung, karena dia adalah konsekuensi dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menggandengkan menyembelih tersebut dengan salat. Salatlah ibadah yang paling agung, harus karena Allah. Kemudian menyembelih juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sepakat, mana yang lebih utama? Apakah menyembelih atau bersedekah? Misalnya kambing harganya 4 juta, terus kita punya uang 4 juta. Pada tanggal 10 Zulhijjah, mana yang kita dahulukan? 4 juta kita sedekahkan fakir miskin atau beli kambing untuk nyembelih? Para ulama mengatakan yang paling afdal beli kambing untuk apa? Disembelih ketika tanggal-tanggal tersebut. Ketika tanggal-tanggal penyembelihan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, Zulhijjah. Lebih afdal kau beli kambing, kau sembelih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW praktekkan tersebut. Di zaman Nabi juga ada orang miskin, tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menyembelih kambing. Dan demikian juga dipraktekkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Mereka setelah wafatnya Nabi, mereka sengaja untuk membeli hewan di hari-hari tersebut untuk disembelih. Adapun selain tanggal 10, 11, 12, 13, Zulhijjah, ya sedekah tergantung mana yang butuh. Tapi ketika hari-hari tersebut, yang lebih afdal adalah menyembelih daripada menggunakan uang tersebut untuk apa? Sedekah. Karena menyembelih hewan kurban, ada ibadah yang agung, yaitu ibadah iraqatud dam. Ibadah menyembelih, mengalirkan darah. Terlebih lagi, masalah menyembelih ini, kurban ini adalah syiar, bukan cuma umat Islam, juga syiar-syiar ahlu syirik, para dukun sering mempersyaratkan untuk apa? Menyembelih ayam. Ya. Saya pernah lihat sendiri, ada orang beli tanah, kemudian dukunnya bilang, ini tanah ada penjaganya, supaya penjaganya tidak ganggu kamu, kamu sembelih ayam hitam 3 ekor. Maka selesai ayamnya disembelih, kemudian darahnya dituangkan di tanah tersebut. Ya. Dipanggang di tanah tersebut, kemudian dibangunlah rumah di situ, kemudian akhirnya cerai suami istri. Beneran ini kisah nyata. Subhanallah. Kemudian betapa banyak orang-orang tanya saya, Ustaz, ada proyek di suatu kampung, Ustaz. Tetapi mereka bersyaratkan, kalau saya ingin buka lahan, harus belikan mereka babi untuk mereka sembelih untuk ruh-ruh. Haram, saya bilang, enggak boleh. Jadi menyembelih juga syiarnya ahlu syirik. Bahkan sebagian orang bukan nyembelih hewan, nyembelih manusia. Nyembelih manusia untuk diserahkan kepada roh-roh dewa-dewa yang mereka sembah. Ya. Dan ini kebiasaan juga al-jahiliyah menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Makanya Rasulullah mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Oleh karenanya syiar, menyembelih adalah syiar. Kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk menyelisihi ahlu syirik. Dan ketiga ada juga kita bagi sebagian daging tersebut untuk fakir miskin. Intinya menyembelih lebih afdal daripada sekedar sedekah. Sedekah sekedar bagi harta dan itu bisa dilakukan selain tanggal 4 hari tersebut. Adapun menyembelih ada waktunya. Ada waktunya. Makanya menyembelih lebih afdal daripada uangnya digunakan untuk bersedekah. Kemudian sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian madhab alimadhab mengatakan, menyembelih lebih afdal daripada merdekakan budak. Merdekakan budak, pahalanya apa? Siapa budak yang kita merdekakan? Kalau ada budak, maka setiap bagian dari tubuh yang kita merdekakan akan memerdekakan kita di neraka jahanam. Karena budak itu terkadang boleh, zaman dahulu ada budak, boleh tidak satu orang yang merdekakan. Misalnya ada 7 orang sepakat memerdekakan satu budak, boleh. Tiga orang sepakat memberikan satu budak. Maka seakan-akan sepertiga tubuh dari budak yang dia memberikan tersebut mewakili sepertiga tubuhnya untuk dibebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia sendiri memberikan budak, maka dia akan dibebaskan dari neraka jahanam karena dia telah memberikan orang tersebut. Sebagian ulama madhab mengatakan, menyembelih di hari-hari tersebut kurban lebih afdal daripada memerdekakan apa? Budak. Seakan-akan isyarat bahwasanya siapa yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia dari neraka jahanam. Meskipun tidak ada nas secara tegas, tapi ini pendapat sebagian ulama. Baik. Syariat al-udhiyah disyariatkan pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah setelah Nabi berhijrah, bersamaan dengan disyariatkan salat al-Idain, salat Idul Fitri dan Adha, juga disyariatkan zakat mal, disyariatkan juga udhiyah. Baik. Sembelihan banyak modelnya. Pertama, sembelihan syirik. Sembelih unta, sembelih ayam, sembelih kodok, ada yang sembelih monyet. Sampai saya cerita ada orang mau naik pangkat, dia pergi ke dukun cari darah monyet. Subhanallah. Mau naik pangkat cari monyet. Syarat, dukun kasih syarat, setannya mau. Ya udah, setannya suka darah monyet, dikasih darah apa? Monyet, supaya naik pangkat. Itu dilakukan oleh sebagian orang. Ini semua kesyirikan menyembelih karena selain Allah. Itu syirik, dosa besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Syirik untuk menguat sihirnya, syirik untuk menyembelih untuk menguatkan sihirnya, menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga pantai lah, penjaga sawah lah, dewi sawah lah, dewa pantai lah. Ini semua syirik. Ini semua apa? Syirik. Ya. Kadang-kadang diganti nama-namanya, hati-hati ya. Kapan dia berniat menyembelih untuk diserahkan kepada penjaga daerah tertentu, itulah syirik kepada Allah. Apalagi dikatakan buat dewi inilah, buat dewi Sri lah, buat dewa fulan lah, ini jelas syirik. Ya. Buat Nyi Roro Kidul lah, syirik. Enggak boleh. Siapa yang melakukannya keluar dari Islam. Ngeri. Syirik akbar. Maka itu tidak boleh. Nah, yang disembelih untuk Allah juga ada dua model. Yang satu disembelih untuk makan sekedar, ya untuk sekedar menyembelih untuk dihidangkan seperti warung-warung yang menyembelih kambing, menyembelih ayam untuk apa? Jualan. Bukan untuk takarrub, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka nyembelih bilang bismillah. Mereka nyembelih bilang bismillah. Paham? Dan yang ketiga modelnya, ini hukumnya mubah yang kedua. Yang pertama haram syirik, yang kedua mubah, yaitu menyembelih untuk dimakan. Ketika menyembelih bilang bismillah. Tapi bukan untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk makan. Ini hukumnya mubah. Yang ketiga menyembelih karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini modelnya banyak. Di antaranya akikah. Akikah menyembelih karena syukur. Syukrul mun'im bil maulud, mensyukuri Allah karena ada momongan baru. Namanya akikah. Menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembelihan terkait haji juga banyak. Ada namanya hadyu. Hadyu adalah dam jubran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dam syukur yaitu darah yang dialirkan sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dalam satu nusuk dalam satu safar bisa melakukan dua kegiatan, baik haji tamattu maupun haji qiran. Maka orang yang berhaji tamattu atau haji qiran wajib menyembelih hadyu. Ini juga hadyu, ini sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan jemaah haji Indonesia adalah haji tamattu, makanya mereka wajib untuk menyembelih kambing. Kemudian juga ada namanya dam pelanggaran, dam jubran. Seperti seorang melakukan haji kemudian dia meninggalkan kewajiban. Kapan dia meninggalkan kewajiban, maka wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Seperti dia lewat mikot, dia tidak berniat. Sudah mikot lewat lupa berniat, maka ini wajib menyembelih kambing. Contohnya di Arafah sebelum matahari terbenam dia sudah keluar dari Arafah, maka ini juga namanya dia harus menyembelih, namanya dam jibran. Dan semisal demikian juga dam kafarah. Misalnya dia harus pakai, karena sakit maka dia harus pakai celana, padahal dalam kondisi ihram, maka dia boleh milih, di antaranya boleh milih untuk menyembelih. Baik, dan ada di antaranya udhiyah yang sedang kita bahas, udhiyah. Nah, udhiyah sembelihan, maka ada sembelihan yang disepakati oleh para ulama hukumnya wajib. Hukumnya wajib jika dia bernazar, saya akan berkorban tahun ini. Maka ketika itu kurban hukumnya apa, Wak? Wajib. Karena dia bernazar. Karena dia bernazar. Tetapi seandainya tidak bernazar dan dia punya kelapangan, apakah wajib bagi dia untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan kurban hukumnya wajib, ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang mendapati kelapangan kemudian tidak menyembelih, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali dekat ke masjid kami. Karena sudah punya duit, dikasih kelapangan, tidak mau korban, jangan dekat masjid kami. Kata sebagian ulama, ini hukumnya menunjukkan wajib berkorban. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kurban atau udhiyah tidak wajib. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," jika kalian melihat hilalnya dzulhijjah, "fa arada adhu ahadukum an yudhahi," kemudian salah seorang dari kalian mau menyembelih, mau berkorban, maka hendaknya dia tahan kukunya dan tahan rambutnya. Di sini Nabi mengatakan dan dia hendak, menunjukkan bahwasanya tidak wajib, ya, yaitu yang ingin kurban silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Tetapi mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Apa yang memalingkan? Karena zahir hadis-hadis seakan-akan wajib. Tapi apa yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah? Ternyata Abu Bakar dan Umar pernah sengaja tidak berkorban. Dalam setahun mereka pernah sengaja tidak berkorban. Supaya orang tidak menganggap apa wajib. Kalau wajib berat bagi kaum muslimin. Setiap orang, setiap punya uang harus korban berat. Maka pernah mereka sesekali tidak berkorban supaya tidak dianggap apa? Wah, wajib. Ya. Tidak dianggap wajib. Wallah alam bisab. Jadi bahwasanya yang benar bahwasanya kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib. Istilah kurban sebenarnya ini tersebar di tanah air. Sebenarnya kurban itu lebih umum. Kurban itu sesuatu yang diserahkan kepada Allah. Sesuatu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus berupa sembelihan. Seperti dalam ayat Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Id qarraba qurbanan, ketika Qabil dan Habil memberikan kurban kepada Allah. Disebutkan kalau kita baca tafsir, ada yang berkorban dengan sembelihan, ada yang berkorban dengan tumbuhan. Yaitu memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban tidak harus apa? Sembelihan. Kurban lebih umum. Dan kurban itu tidak harus tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau udhiyah itu sembelihan dan khusus pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Tapi sudah jadi istilah kita, kita bilang apa? Kurban. Jadi saya sekarang tidak bilang udhiyah lagi, ya, tapi saya bilang apa? Kurban jadi bahasa Indonesia. Udhiyah sebenarnya bahasa Arabnya apa? Udhiyah. Tapi orang Indonesia menerjemahkan dengan apa? Korban. Padahal korban itu istilah tersendiri. Tapi intinya, pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwasanya, majelis ulama bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah, itu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai derajat wajib. Taib. Orang yang haji, apakah boleh berkorban? Orang yang haji, yaitu dia sudah berangkat ke Mekah dan Madinah. Kemudian tugas dia kebanyakan adalah kalau haji tamattu atau haji qiran, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu. Apakah dia juga disyariatkan untuk berkorban? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib secara mutlak. Tugas dia hanya hewan hadyu di Mekah sana. Dia sembelih di tanah haram, namanya hadyu. Apakah dia haji tamattu atau haji qiran? Sebenarnya mengatakan boleh dia untuk berkorban, ya. Sunnah dia meskipun dia hewan hadyu, kalau dia punya kelapangan ingin berkorban, kurban juga tidak ada masalah. Ada hadyu, ada kurban. Sebagaimana dicontohkan oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, dia ingin berhaji, maka dia letakkan uang di keluarganya, dia bilang ini untuk hewan kurban. Jadi dia berhaji, kemudian dia juga sisihkan untuk hewan kurban. Dan itu Allah alam pendapat yang kuat, karena tidak ada larangan bagi seorang yang berhaji, meskipun dia wajib untuk membayar hewan hadyu, tapi dia juga disunnahkan kalau mau untuk juga berkorban. Tidak jadi masalah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena saya pernah ketemu, kasihan ibu-ibu hajian. Ketika dia haji dikasih uang kalau enggak salah uang jajan oleh dulu zaman dulu 1500 real. Terus dia bilang, "Aduh, Dek, uang saya sudah habis." "Kenapa habis, Bu?" "Untuk beli kambing 3." "Lah, kenapa kambing 3? Kan cuma satu saja." Kata dia, ustadznya bilang harus beli kambing 3. "Kambing apa aja?" "Pertama kambing hadyu, kambing haji gitu." "Eh, ini benar." "Yang kedua katanya kambing korban juga harus apa? Beli." "Yang ketiga namanya kambing pelanggaran." "Ibu melanggar." "Katanya enggak melanggar tapi pasti melanggar." Ini rupanya ustadznya penjual kambingnya. Orang haji wajib aja. Kambing satu aja yang wajib. Kalau dia mau tambah pun kambing apa? Kambing korban kalau mau. Kalau enggak juga apa-apa. Jangan mewajibkan orang dengan tiga. Akhirnya uang belanja dia 1.500 real habis. Tinggal berapa real? Karena kambing mungkin per real ketika itu habis. 300 real cuma bisa buat beli permennya. Kurang ajar nih orang-orang ini, kadang-kadang kurang ajar sama jemaah haji. Celaka mereka orang-orang yang mengerjain tamu-tamu Allah. Sudah buka travel cari untung dari tamu-tamu Allah, dibohongin lagi. Luar biasa mereka itu. Gimana dosanya? Dulu orang-orang musyrikin Arab, mereka berbangga-bangga bisa memberi pelayanan kepada jemaah haji. Ini malah menipu jemaah haji. Suruh beli kambing 3, itu kambingnya pun tidak ada kadang-kadang. Saya ditanya sama orang, "Ustaz, saya kemarin sudah nyembelih." "Loh, kita belum tanggal 10. "Iya, saya sudah nyembelih hewan dia. Tapi saya ragu, Ustaz." "Kenapa ragu?" "Kambingnya kecil sekali, Ustaz." "Kecil sekali. Sah atau tidak?" Saya bilang sama dia, "Itu kambing apa kucing?" "Kambing, Ustaz." "Kambing atau kucing?" "Kayaknya kucing, Ustaz." Saking kecilnya. Maka jemaah haji dibohongin, kasihan. Tamu-tamu Allah datang dari jauh, sudah nunggu puluhan tahun. Saya kapan sholat di Masjidil Haram, saya lupa. Apakah saya didorong atau jemaah haji atau dia kemudian nginjak kepala saya lupa ya. Tapi intinya jemaah haji sudah tua. Mungkin saya memarah seandainya itu orang lain. Tapi subhanallah, saya ini orang tua, pakai tas, lemes. Bayangkan mungkin dia sudah nunggu 20 tahun. Mungkin nabung 20 tahun. Kemudian saya omelin di sini, di Mekah. Enggak tega kita mau omelin. Enggak tega, dia tua, mungkin ngumpulin nunggu haji 30 tahun, entah nabung sana, mungkin jual sawah, mungkin jual apa. Terus sampai sini dia salah sedikit, kita omel-omelin. Ini bukan diomelin, dikerjain. Diambil uangnya oleh penjahat-penjahat travel. Ngeri. Makanya hati mereka hitam. Ya. Tidak punya rasa sama tamu-tamu Allah. Mereka bermaksiat di tanah haram. Tanah haram. Taib. Ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa ta'ala, intinya berkorban adalah sunnah yang sangat ditekankan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu jangan dekat sholat id, jangan dekat sana. Punya uang tidak bisa korban. Nah, ini ancaman, ini yang dikatakan wajib, tapi yang benar hukumnya sunnah yang sangat ditekankan sampai Nabi mengucapkan demikian ya. Maka seorang lucu dia tidak bisa berkorban sementara mobilnya baru, mobil baru ya. Baru beli ini baru ya, baru beli anu, beli ini, beli anu, jamnya jam baru, baru belikan istri tas baru yang harganya puluhan juta, korban enggak? Enggak bisa. Minimal kambing. Kambing berapa juta? Berapa juta sekarang di sini satu ekor kambing? Berapa? 2,5. 2,5. Kambing apa kucing itu? Kambing ya. 2,5 juta, 3 juta, 4 juta dah dapat, masya Allah. Sisihkan uang, berarti pahalanya besar. Makanya Nabi selalu berkorban setiap tahun. Taib. Al-Udhiyah tadi ada dua. Ada korban yang nazar. Kalau nazar maka semuanya tidak boleh dimakan sama sekali, harus diberikan kepada fuqara. Kalau yang sunnah, yang bukan nazar, maka tadi boleh kita bagi 3. Boleh sebagian kita makan, boleh sebagian sepertiganya kita berikan kepada fakir miskin, boleh sepertiganya kita kasih hadiah. Sebagian ulama berkata, bahkan lebih afdal kau berikan semua kepada fakir miskin. Sebagian ulama berkata. Namun tetap kau makan sedikit untuk mencari keberkahan. Karena Nabi SAW ketika menyembelih 100 ekor ontanya, maka beliau mengambil potongan-potongan daging 100 ekor onta, kemudian beliau masak, kemudian beliau makan dari potongan daging tersebut. Karena ini hasil sembelihan beliau. Tapi seandainya seorang ingin sumbang semua juga, oke. Okay. Karena dia dapat dua pahala, pahala menyembelih dan pahala bersedekah. Tapi dianjurkan dia makan sebagian dari sembelihan tersebut, kan sembelihan berkah. Bahkan sebagian syekh cerita, saya tidak punya pengalaman, tapi cerita sama saya, kata dia, seandainya kau beli kambing, misalnya masih tidak terlalu besar, terus kau pelihara berbulan-bulan, Masya Allah, kau kasih makan, sampai dia gemuk, terus kau sembelih, itu rasanya beda. Rasanya beda. Kau pelihara, kau jaga, kemudian kau rawat, untuk kau serahkan kepada Allah. Begitu kau sembelih sendiri, rasanya beda. Seakan-akan ibadah inilah pengorbanan saya selama berbulan-bulan, ngurusi kambing ini, saya kasih makan, saya perhatian, kemudian saya sembelih sendiri. Ini ibadah itu benar-benar terasa. Makanya para ulama mengatakan, sunnahnya seorang menyembelih sendiri. Kecuali dia tidak mampu untuk menyembelih. Ternyata dia baru latihan, maka jangan macam-macam. Latihan kambing dulu, jangan latihan sapi ya. Kalau dia tidak mampu untuk menyembelih, maka dia hadir menyaksikan penyembelihan tersebut ya. Sebagian kawan ketika dia tidak menyembelih, saya video call. Ini sapi bapak, video call. Dia lihat bagaimana dia sembelih. Sehingga dia menyaksikan bagaimana ibadah tersebut berlangsung. Mengalirkan darah hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang syarat udhiyah. Apa syarat udhiyah? Syarat-syarat agar udhiyah kurban tersebut sah. Ada tiga syarat. Pertama, syarat terkait dengan hewan itu sendiri. Syarat terkait dengan hewan kurbannya. Yang kedua, syarat terkait dengan sang penyembelih. Dan ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelih. Tiga syarat. Syarat terkait dengan hewan tersebut. Yang kedua, syarat terkait dengan penyembelih. Yang ketiga, syarat terkait dengan waktu penyembelihan. Tapi yang pertama, syarat terkait dengan udhiyah, dengan hewan itu sendiri. Yang pertama, hewan tersebut dari al-an'am, yaitu bahimatul an'am, itu hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak. Allah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Allah sebutkan, yaitu mereka menyembelih untuk mengingat Allah, ala ma razaqahum, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Hewan ternak tersebut, ada tiga secara umum, yaitu onta, sapi, dan kambing. Onta, sapi, dan kambing. Dan sapi termasuk jamus, yaitu kerbau. Adapun sapi liar, mungkin banteng maksudnya sapi liar, maka tidak boleh. Yang boleh apa? Kerbau. Ya. Banteng liar atau tidak? Liar enggak? Liar. Kalau kerbau kan enggak. Nah. Sering nongkrong di sawah. Enggak liar. Jadi sapi boleh, kebo juga boleh. Kemudian kambing dengan berbagai macam modelnya boleh. Ma'is kambing Jawa atau do'an domba. Kambing atau domba juga boleh. Ini semua boleh disembelih. Dan tidak mengapa betina atau jantan. Sebagaimana akikah, tidak mengapa betina ataupun jantan. Karena tersebar di sebagian orang, kalau akikah harus hewan jantan. Padahal enggak, betina boleh, jantan boleh. Demikian juga masalah kurban, boleh betina, boleh apa? Jantan. Jangan yang bencong. Jangan yang pelangi ya. Baik. Berikutnya adapun selain hewan ternak maka tidak boleh. Seperti ada yang mengatakan kuda lebih mahal daripada sapi. Saya ingin nyembelih kuda untuk Allah. Tidak boleh. Tidak sah. Kalau ingin nyembelih kuda buat makan ya silakan, tapi untuk kurban maka tidak sah. Ya, atau saya ingin menyembelih karena tidak punya uang, saya ingin beli ayam. Ayam kemudian saya sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi kurban. Kalau kau potong untuk bagi-bagi, oke, okay. Tapi untuk hewan kurban tidak boleh. Yang boleh hanya hewan-hewan ternak sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, unta, sapi dan kerbau, kemudian kambing yaitu kambing Jawa, ma'is dan domba. Kemudian apalagi burung-burung tidak boleh, ini semua tidak boleh. Kemudian terkait dengan umur hewan tersebut, umur hewan tersebut, makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya untuk sapi di atas 2 tahun. Kalau unta di atas 5 tahun. Kambing Jawa pun di atas 2 tahun. Adapun domba, ada yang mengatakan di atas tahun, yang batas 6 bulan. Ada khilaf. Tapi ini untuk domba lebih ringan daripada, saya tidak sempat mentarjih mana, tapi itu ada khilaf dengan para ulama terkait dengan dha'an atau apa namanya, domba. Ya. Ada yang mengatakan boleh lebih dari 6 bulan dengan syarat tertentu, ada yang mengatakan boleh lebih dari setahun. Adapun kambing Jawa, lebih dari 2 tahun sama dengan sapi. Harus lebih dari 2 tahun. Adapun onta lebih dari 5 tahun. Maka jangan menyembelih kalau di bawah umur, ya. Tidak boleh. Kemudian juga terkait dengan syarat hewannya adalah selamat. Yang ketiga, jadi pertama tadi jenisnya bahimatul an'am. Yang kedua, umurnya harus sesuai dengan umurnya. Dan yang ketiga, harus selamat dari aib. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan, aib-aib tersebut adalah terkait dengan yang bisa mengurangi daging dari hewan tersebut. Jadi Rasulullah SAW melarang ketika seorang menyembelih, tidak boleh kemudian menyembelih hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta, yang jelas apa butanya, yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang sangat kurus, yang sangat kurus. Para ulama mengambil kesimpulan, kenapa hewan yang pincang tidak boleh, kenapa hewan yang buta tidak boleh, kenapa hewan yang kurus tidak boleh, ya, kenapa hewan sakit tidak boleh? Karena hewan-hewan ini potensi untuk dagingnya sedikit. Ketika dia pincang, dia baru jalan sebentar, temannya sudah diluan. Sudah makan rumput habis, dia baru sampai. Makanya dia kurus. Kalau dia sakit pun demikian, dia mau bergerak menuju tempat makan, susah. Akhirnya dia kurus. Apalagi kelihatan sekali sakitnya. Kemudian yang sudah memang dari sananya kurus. Kurus sekali. Ini juga tidak pantas untuk jadi sembelihan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya. Tadi yang pincang, kemudian yang sakit, yang buta dan yang sangat kurus. Ini yang datang nas dari Nabi SAW tidak boleh 4 perkara ini. Itu buta, awal itu buta sebelah atau buta apalagi buta, kemudian bayyin arjua yaitu benar-benar pincang sekali. Kemudian yang kurus, ya. Kemudian yang tadi yang sakit. Nah, selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Selain 4 ini, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi di antara bentuk-bentuk yang diperselisihkan, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Saya bacakan di sini. Yang tidak diperbolehkan, buta. Tidak boleh. Kemudian tadi pincang. Buta, dua-dua mata tidak kelihatan, ini tidak boleh. Meskipun mungkin dia gemuk, tapi dia buta tidak boleh. Karena ini kelihatan sekali apa? Cacat. Kemudian yang satu mata buta. Jelas-jelas waktu buta mata satu kelihatan. Maka ini juga tidak boleh. Ya. Ada yang mengatakan maksudnya mata buta itu, maksudnya benar-benar tertutup. Bukan dia buka matanya tapi tidak bisa melihat. Tapi benar-benar kelihatan cacat. Itu yang tidak boleh. Tidak pantas untuk disembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga lisannya putus semuanya. Kambingnya tidak punya lisan. Mau bilang mbek susah karena apa lisannya tidak? Tidak ada. Ini juga tidak boleh. Ya. Adapun kalau terputus sebagian, ini khilaf. Terputus sebagian. Sedikit atau banyak khilaf. Ada cacat lisannya kepotong sedikit. Boleh enggak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terputus sedikit saja enggak boleh. Ada yang mengatakan kepotong banyak mayoritas baru enggak boleh. Tapi kalau kepotong semua enggak boleh. Kemudian juga yang hidungnya terpotong juga tidak boleh. Kemudian juga telinganya terpotong juga tidak boleh. Ya. Demikian juga yang sejak lahir telinganya tidak ada. Ini juga tidak boleh. Bagaimana kalau ternyata potongannya sedikit? Ya, ini khilaf. Potongan sedikit ya, Pak. Berarti khilaf di kalangan para ulama. Kambingnya gemuk tapi telinganya hilang sedikit. Ini khilaf. Yang pincang pun demikian. Kalau pincangnya sangat jelas maka tidak boleh sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terpotong kaki dan tangannya juga tidak boleh. Ya. Meskipun sejak lahir sudah cacat, tidak boleh. Ini cacat, cacat karena terpotong, karena terluka atau sejak lahir maka tidak boleh. Atau yang susunya terpotong, apa payudaranya terpotong ya. Atau kering, ini kelihatan sekali cacat kalau kambing tersebut betina. Nah, ini tidak boleh karena kelihatan cacat. Atau kemudian pantatnya terpotong. Pantatnya tepos. Maka ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak mengapa, dia tepos. Yang penting perutnya besar. Dagingnya banyak, ada khilaf. Karena ini tidak ada dalilnya. Yang dalil cuma empat tadi bilang. Dalil cuma empat apa? Buta, pincang, terus sakit sama kurus. Yang lainnya khilaf. Kalau buta satu tidak boleh, apalagi mata buta dua mata jelas tidak boleh. Tapi kalau pantatnya kepotong, maka khilaf. Contoh lagi, kambing yang dikebiri, testisnya dipotong. Maka bagaimana? Khilaf juga. Yang benar boleh. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyembelih kabsyain, amlahain, akranain, mauju'ain. Rasulullah SAW menyembelih dua kambing yang dikebiri. Dan katanya kalau kambing dikebiri, badannya jadi apa? Gemuk. Dan itu dituntut dalam korban karena gemuk. Tapi yang memandang ini cacat, tidak boleh. Ini masalah khilaf. Yang ekornya terpotong, ini juga. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Yang kurus tadi, al-ajfa, yang kurus, al-latila tungki, kurus. Ya. Ada yang mengatakan saking kurusnya sampai sum-sum dari tulangnya tidak ada, saking kurusnya. Al-jallalah, yaitu yang hanya makan kotoran. Kami itu makan kotoran aja, ini enggak boleh disembelih. Tidak boleh jadi kurban. Dan berbagai macam ya model, tapi intinya cari yang sehat ya, cari yang sehat. Sebagian orang musyrik saja kalau mau menyembelih kebo untuk diberikan kepada Nyi Roh Kidul ya, harus cari kebo yang gemuk karena Nyi Roh Kidul tidak mau terima ya. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala, cari yang paling murah, yang paling kurus, kalau bisa dibelah dua. Baik, kita sampai sini aja dulu. Ya. Berapa menit lagi azan? Hah? 2 menit. Baik, habis ini kita lanjutin lagi. Masih ada sedikit, baru kita buka tanya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebutkan di antara syarat-syarat yang terkait dengan hewan tersebut yang akan dijadikan korban. Yang pertama harus binatang ternak. Yang kedua di antaranya selamat dari aib-aib. Ya. Yang telah kita sebutkan ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati. Ya. Di antaranya bahwasanya yang ketiga hewan tersebut adalah milik orang yang akan menyembelih. Jangan dia nyembelih kambingnya orang. Harus milik apa? Sendiri. Harus milik sendiri. Baik. Kemudian yang berikutnya, syarat-syarat terkait dengan sang penyembelih. Orang yang berkorban. Yang berkorban harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Di antara yang pertama, dia harus berniat untuk korban. Dia harus berniat untuk berkorban. Tidak boleh dia berniat untuk dagingnya, yaitu untuk disembelih, hanya untuk dimakan. Kalau dia berkorban atau dia menyembelih niatnya untuk dagingnya dimakan, maka ini bukan hewan kurban. Maka dia harus berniat, saya menyembelih ini untuk hewan kurban. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau kambing hanya cukup untuk satu orang. Hanya untuk cukup satu orang. Adapun sapi atau onta, maka satu ekor sapi bisa buat 7 orang dan satu ekor onta bisa juga untuk 7 orang. Satu orang. Seandainya dia ingin bersyarikat, men-share biaya untuk beli hewan sapi atau onta, maka ketujuh-tujuhnya ini maksimal 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh. Tapi maksimal berapa? 7. maka ketujuh-tujuhnya harus berniat untuk berkorban. Jangan sampai misalnya 6 orang niat untuk berkorban, satunya niatnya untuk daging sembelihan aja untuk makan, maka tidak sah. Ketujuh-tujuhnya harus berserikat pada hewan ini, semuanya harus untuk ibadah, untuk kurbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan meskipun berbeda apa namanya? Tujuan-tujuan mereka, ada yang satu untuk kurban, ada yang satu untuk untuk hadiyu misalnya, ini masih boleh karena semuanya adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang seperti satu orang sepertujuh sapi ini niatnya untuk korban, untuk udhiyah. Satu orang dengan yang lain niatnya sepertujuh sapi ini adalah untuk misalnya hadiyu. Ya. Yang satu orang lagi untuk hadiyu kiran, satunya lagi untuk hadiyu tamattu. Ya. Maka ini tidak mengapa karena semuanya, satunya lagi untuk akikah misalnya. Jadi yang jatuh untuk kurban cuma sepertujuh sapi ini. Tetapi ketujuh orang ini semuanya niatnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun niat takarrub mereka berbeda-beda. Tapi ini jarang terjadi. Yang terjadi rata-rata tujuh orang semuanya niat untuk apa? Kurban untuk udhiyah. Ini sekedar saya sebutkan aja karena disebutkan oleh para ulama. Perlu saya ingatkan bahwasanya di sini ada dua ser tasyrik. Pertama, ser terkait dengan pembelian hewan tersebut. Yang kedua, terkait dengan ser pahala. Ser pahala. Adapun kalau ser terkait dengan menser, yaitu bersyarikat untuk membeli hewan tersebut, maka untuk sapi maksimal berapa orang? 7 orang. Untuk unta maksimal berapa orang? 7 orang. Kambing maksimal berapa orang? 1 orang. Tidak boleh lebih. Tapi kalau untuk ser pahala, ya, maka kambing boleh lebih dari 1 orang dengan syarat, ya, misalnya saya menyembelih dan ini sunahnya demikian, 1 orang, 1 kepala keluarga menyembelih untuk keluarganya semua, maka sah, 1 kambing cukup, tidak harus 1 anak 1 kambing, enggak, 1 kambing sudah cukup untuk 10 untuk semua keluarga. Kalau dia mau tambah boleh aja, tapi 1 kambing cukup. Jadi dia boleh pahalanya, jadi yang beli dia hewan tersebut atas nama dia, tapi dia share pahalanya untuk dia dan keluarganya. Ya. Maka para ulama menyebutkan syarat-syaratnya untuk men-share pahala, misalnya orang yang dia kaitkan ikut serta dalam pahala kambing yang dia potong tersebut tinggal bersamanya, tinggal di rumahnya. Yang kedua, merupakan kerabatnya, bukan orang lain, merupakan kerabatnya. Jangan sampai tinggal serumah tapi ternyata bukan kerabat, harus kerabatnya, termasuk juga istrinya, ya, boleh. Kemudian orang-orang tersebut wajib dia nafkahi, seperti kedua orang tuanya mungkin tinggal di rumah, mungkin anak istrinya tinggal di rumah dia nafkahi, atau yang dia nafkahi secara tatawu bukan wajib, mungkin kakak adiknya juga tinggal di rumah, maka boleh dia 1 kambing untuk 1 keluarga, boleh. Berbeda kalau ternyata di rumah tersebut ada anaknya punya kerjaan, punya keluarga sendiri. Nah, ini lain lagi. Berarti anaknya untuk keluarganya, anaknya 1 ekor kambing sendiri. Dia 1 ekor kambing untuk anak-anak yang masih tersisa di rumah yang masih dia ayomi. Adapun anaknya yang mungkin sudah nikah, yang sudah punya anak, yang sudah punya istri, yang kebetulan tinggal di rumah juga, maka dia potong kambing sendiri. Jadi kita potong kambing 1 ekor untuk kita dan keluarga kita. Pahalanya di-share. Tetapi atas namanya kita sendiri, karena kita yang beli kambing tersebut. Faham? Paham tidak? Jadi beda antara share pembelian kambing, pembelian hewan tersebut dengan share pahala. Sunahnya 1 keluarga 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Kalau ada yang mau tambah boleh, tapi sunahnya 1 ekor kambing. Kemudian jika dia sudah beli seekor sapi, dia sudah beli seekor sapi dan dia bilang ini sapi akan saya korbankan sendirian, saya nggak mau ada yang gabung-gabung. Kemudian 3 hari kemudian dia ada keperluan untuk beli motor. Kamu gabung nggak? Mau gabung nggak sama saya? Ini nggak boleh. Kalau dia sudah beli dan sudah lunas dan itu memang untuk dia, 1 sapi itu dia sendiri, maka dia tidak boleh ngajak orang lain lagi. Karena sudah terfokuskan duit dia sudah belikan niatnya untuk korban. Maka tidak boleh ditawarkan lagi, sudah kita bagi tujuh deh, saya sepertujuhnya. Kenapa? Saya mau beli motor, uangnya enggak boleh. Sudah terlanjur. Baik. Berikutnya, syarat yang terkait dengan waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan, sepakat adalah tanggal 10 Zulhijjah. Cuma kapan startnya? Maka sebenarnya membedakan antara penduduk kota dengan penduduk kampung. Yang penduduk kampung, mereka yang tidak wajib untuk sholat id karena jauh dari kota dan tidak ada sholat id di kampung situ, mungkin dia tinggal jauh-jauh, tidak ada sholat id. Zaman dulu mungkin, kalau zaman sekarang saya rata-rata di mana ada sholat Idul Adha. Tapi zaman dulu mereka bedakan yang kampung, maka kapan sudah masuk waktu duha dan sudah kira-kira cukup untuk sholat dua rakaat dan khutbah, maka sudah boleh meskipun tidak ada sholat di situ. Jadi misalnya waktu syuruk jam berapa? Misalnya jam 6:30. Maka kira-kira sholatnya 1/4 jam, kira-kira khutbahnya 1/2 jam, 1/4 jam. Jadi kira-kira jam 7:15 sudah boleh apa? Nyembelih, karena sudah lewat waktu. Adapun yang tinggal di kota, maka hendaknya dia menunggu sholat id diselesaikan. Jangan dia potong sebelum sholat id. Siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka kambingnya syatulahmin, kata Nabi. Sembelihanmu hanyalah sembelihan buat daging, tidak bukan sembelih korban. Hanya seperti buat makan doang, tidak ada pahala korbannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat, disembelih sebelum waktunya. Dan cukup seandainya di suatu kota seperti misalnya di Madiun ada 5 orang melaksanakan sholat id, maka siapa yang selesai di luar, ya sudah boleh. Misalnya di kompleks kita belum, tapi ternyata kompleks lain sudah selesai di luar, kita sudah boleh. Karena sholat id sudah dikerjakan. Ya, sudah boleh menyembelih hewan tersebut. Ya. Tapi kapan berakhir waktu penyembelihan kurban, maka ada khilaf di kalangan para ulama, 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebagian salaf mengatakan waktu nyembelih cuma 3 hari. Itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Maka waktu terakhir menyembelih korban adalah terbenam matahari pada tanggal 12 Zulhijjah. Karena berpendapat waktu korban nyembelih cuma 3 hari. Tanggal 10, 11, 12. Namun pendapat yang dipilih oleh para ulama pendapat lebih kuat 4 hari. Karena semua hari tasyrik adalah waktu untuk apa? Menyembelih. Jadi startnya adalah setelah sholat Idul Adha, selesainya adalah sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Tetapi semakin cepat disembelih semakin baik. Semakin cepat disembelih semakin baik. Baik, bagaimana dengan kalau menyembelih di malam hari? Menyembelih di malam hari. Semua sepakat di malam Idul Adha tidak boleh menyembelih karena belum startnya, paham? Malam 10 yaitu tanggal 9 di malam harinya tidak boleh menyembelih. Karena start menyembelih di waktu selesai sholat Idul Adha. Dan semua sepakat malam ke-14 itu hari 13 maghrib tidak boleh lagi menyembelih. Tapi bagaimana dengan malam 11 dan malam 12? Apakah boleh menyembelih di malam hari, malam 11 yaitu tanggal 10 di malam hari, yaitu malam ke-11 Zulhijjah, sama malam ke-12 Zulhijjah? Maka sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya hukumnya sah namun makruh. Hukumnya sah namun makruh. Ini pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah. Pendapat Malikiyah berkata tidak sah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Oleh karenanya sebisa mungkin tidak menyembelih di malam hari. Ya, meskipun tidak ada dalil yang tegas bahwasanya tidak sah, tapi paling tidak dikatakan apa? Makruh, tidak dikatakan makruh ya. Kecuali mazhab Syafi'iyah mengatakan ya, tidak mengapa disembelih malam hari kalau ternyata memang tidak memungkinkan. Hewan sembelihan terlalu banyak. Kalau mau dicicil hanya dipotong di siang hari, bakalan banyak hewan korban yang terlewatkan. Oleh karenanya kalau memang mendesak, tidak apa-apa di malam hari. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat, potongnya di siang hari, jangan di malam hari. Semakin cepat disembelih, semakin baik. Tapi apa sunnah-sunnah atau hukum-hukum terkait dengan sembelih dan menyembelih? Disebutkan di antaranya, seorang yang ingin menyembelih, maka hendaknya dia mengikat sembelihannya beberapa hari. Dia persiapkan hewannya, dia rawat dengan baik, Kalau perlu dia taruh di bawah di dalam kandang, ya, karena dia ingin serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut dalam buku-buku fikih, yaitu di taklid, yaitu diletakkan gantungan tertentu sebagai tanda bahwasanya dia akan disembelih. Bahkan dipakai tajlil, yaitu ada semacam pakaian.

Saudaranya hendaknya menajamkan pisaunya ya, sebelum menyembelih. Tapi jangan diasah di depan hewan ya. Kasihan dia. Ya. Jangan diasah di depan apa? Hewan. Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, nyembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisaunya dan agar memudahkan menyembelih sembelihannya ya. Ini di antara adab yang harus diperhatikan. Kemudian orang yang ingin menyembelih, ya, maka dia tidak boleh memotong rambutnya, segala rambut yang ada di badannya, ya. Jenggotnya tidak boleh, bulunya tidak boleh, bulu kemaluan tidak boleh, termasuk kukunya tidak boleh. Tapi ini hukumnya tidak wajib, ini hukumnya apa? Sunnah, hukumnya sunnah. Kenapa sunnahnya demikian? Ada yang mengatakan dua illah. Ada yang mengatakan sebabnya adalah untuk meniru-niru orang yang ihram. Orang ihram tidak boleh seperti itu. Maka dia niru-niru. Ya, dia niru karena jemaah haji ketika tanggal 8 mereka sudah tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku dan yang lainnya siap untuk berihram. Kemudian nanti mereka baru boleh setelah tanggal 10. Maka meniru-niru ihram. Ada yang mengatakan tidak, agar ketika disembelih hewan dia dalam kondisi tidak ada yang terkurang dari tubuhnya, rambutnya tidak ada bulunya yang terkurang, sehingga ketika disembelih sudah 10 hari sejak terlihat hilal Zulhijjah, yaitu di akhir bulan Zulqa'dah di malam hari, yaitu besok tanggal 1 Zulhijjah sudah kelihatan hilalnya sekarang, maka dia sudah menahan diri, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh cukur bulu kemaluan, sehingga ketika dia menyembelih hewannya dalam kondisi tubuhnya sempurna dengan bulu-bulu dan semuanya itu seakan-akan sempurna memerdekakan dia dari neraka jahannam. Seakan-akan sempurna ketika dengan menyembelih hewan tersebut dia sempurna merdeka dari neraka jahannam. Pendapat sebagian ulama. Tapi apakah keluarga juga ikut menahan potongan? Enggak, keluarga enggak. Kepala keluarga saja. Karena kambing tersebut atas nama siapa? Dia. Kalau yang sapi 7 orang ya 7-7-nya. Paham? Tujuh-tujuhnya. Nah, misalnya sapi tujuh orang, kemudian setiap orang juga mewakili dia share pahala untuk keluarganya, boleh atau tidak? Boleh. Tujuh orang tersebut masing-masing share pahala untuk keluarganya, boleh. Tetapi yang tidak cukur rambut, tidak cukur kuku, potong kuku, cuma yang atas nama dia, paham? Keluarganya enggak. Di antaranya yang dimakruhkan, dibenci, ya kalau kita sudah siap menyembelih sapi atau onta atau kambing, terus dia punya susu, jangan diperah lagi. Sudah biarin aja. Kecuali kalau tidak diperah, memberi kemudaratan kepada hewan tersebut. Demikian juga kalau kambing atau domba, jangan ambil bulunya. Kecuali mudarat bagi dia. Atau kata sebenarnya mengatakan, kecuali kalau kau potong, ternyata pada waktu hari-hanya sudah tumbuh sebagaimana sedia kala, tidak mengapa. Dimanfaatkan. Tapi kalau kau potong pas mau di sembelih ternyata rambutnya masih pendek, nah ini kurang sempurna, jadi jangan dipotong. Di antaranya juga dibenci atau makruh hewan yang kita mau sembelih ternyata kita tunggangi. Ini unta kita tunggangi lagi, udah jangan, udah diparkir aja lah hewan-hewan tersebut. Diparkir siap untuk apa? Disembelih. Maka jangan ditunggangi, jangan disakiti, disayang-sayangi untuk disembelih. Kemudian juga dianjurkan bahwasanya hewan yang disembelih adalah hewan yang gemuk. Hewan yang disembelih hewan yang gemuk. Dan ini termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka ini termasuk dari ketakwaan hati. Jadi kalau beli kambing cari yang gemuk, beli sapi cari yang gemuk. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya sudah. Kalau punya uang beli sapi limosin satu ton, oke. Okay. Kalau enggak, yang enggak apa, 350 kilo, 300 kilo, yang penting sapi ya. Penting sapi ya. Karena kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka cari hewan yang terbaik. Cari kambing yang paling keren kelihatannya, wah ini keren, bagus. Gagah, tanduk, gagah, keren. Nah, ini yang kita beli, meskipun agak mahal. Ya. Sunahnya demikian, hewan yang besar sehingga dagingnya lebih bermanfaat dan bisa dibagi kepada banyak orang. Kemudian di antara sunnah adalah seorang berusaha untuk menyembelih, dia sendiri yang menyembelih.

Tidak perlu latihan untuk menyembelih. Saya dengar ada sebagian ikhwan buat pelatihan untuk apa? Menyembelih. Ya. Bagus, menyembelih sendiri. Ya. Kalau dia tidak ahli, maka jangan nekat menyembelih. Karena akan menyiksa apa? Hewan tersebut. Apalagi menyembelih sapi. Kasihan. Apalagi kemudian, apa namanya, pisaunya tidak tajam. Kasihan, alot. Jangan, kasihan sapinya. Ya. Ada sapi yang lepas kemudian lari lagi, kan kasihan. Lihat. Jangan. Ya. Kemudian diantaranya, ketika menyembelih, berdoa, ya, mengucapkan zikir, ya, seperti disebutkan Rasulullah berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, kemudian ala millati Ibrahim hanifa, wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kemudian Nabi berkata, Allahumma minka walak an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kemudian baru disembelih. Itu ini wajah tu wajah. Atau kita yang penting jangan lupa kita bilang Allahumma minka walak. Ya Allah, ini daging darimu dan saya kembalikan kepada engkau. Terus kita bilang bismillahi Allahu akbar. Baru disembelih. Kalau sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka tidak sah. Sengaja menyembelih tidak bilang bismillah maka itu jadi bangkai tidak sah. Tapi kalau lupa, khilaf di kalangan para ulama. Dia sembelih buru-buru supaya lupa langsung sembelih tidak bilang bismillah. Wah, sudah terlanjur tadi lupa bilang bismillah, maka ini khilaf. Apakah sah atau tidak jadi bangkai atau jadi hewan sembelihan. Maka jangan lupa untuk bilang bismillah. Kemudian di antara sunnah adalah segera menyembelih. Jangan ditunda hari ke-11, hari ke-12, sebelah hari ke-13. Kecuali darurat, saking banyak hewan tidak sempat untuk disembelih. Kalau bisa disembelih tanggal 10 semuanya bagus. Ya. Sehingga cepat selesai. Karena Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian kalau sudah disembelih, ditunggu sampai semua gerakan tubuh hewan tersebut tenang. Ya. Tidak boleh menyembelih sampai kepalanya putus. Cuma 2-4 urat. Urat kerongkongan, urat tenggorokan dipotong, setelah itu dibiarkan. Sampai darahnya keluar semua, sampai hewan tersebut tenang, baru dikuliti. Saya lihat sendiri sebagian penjagal karena buru-buru, belum mati baik-baik dia sudah apa? Kuliti. Ini masih hidup, sudah dikerjain. Ini masih gerak, wah, sudah dikerjain, dipotong, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian jangan menyembelih kambing di depan temannya. Kalau memang berdekatan, ambil kain untuk tutup. Dia mendengar teriakan temannya, dia sudah gelisah. Apalagi dia lihat temannya disembelih di depan mata. Ya. Jangan. Ya. Kalau ingin sembelih dengan cara yang baik, ditutup. Ditutup. Kemudian jangan lupa kalau disembelih, maka kalau kambing atau sapi dijadikan lehernya menghadap apa? Kiblat. Baru kemudian disembelih. Ya. Sembelih. Ahli jagal pada ngerti hal ini. Ya. Kemudian tadi di antara sunnah ketika menyembelih, setelah disembelih kita makan dari daging tersebut, ya. Makanya segera dilakukan. Ya. Ya. Pernah kita mencoba untuk praktek misalnya menyembelih sapi, lama ternyata kerjain lama sampai jam 11 baru masak, kelaparan ya. Tapi kalau kambing cepat, saya kulitis itu. Ya, kalau kita punya kambing punya sapi, apa yang sudah masak duluan kita makannya. Sunnahnya demikian, kita makan sebagian dari hewan tersebut karena itu hewan yang berkah. Ya. Kemudian dianjurkan untuk bersedekah dari hewan tersebut. Ya. Sebenarnya membagi menjadi 3, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dibagikan untuk tamu atau untuk kawan-kawan, dan sepertiga dia makan sendiri. Ya. Dia makan sendiri. Ya. Kalau dia berikan semuanya kepada fakir miskin tidak mengapa, itu juga baik. Ya. Tapi sebaiknya dia makan sebagian, karena dia makan hewan yang berkah yang dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang tidak boleh dilakukan adalah memberikan kulit atau bagian dari hewan tersebut kepada tukang jagal sebagai ongkos bayaran. Tidak boleh. Oleh karenanya kalau kita panitia ingin membeli hewan korban, maka kita minta upah atau sedikit dari orang yang berkorban untuk bayar tukang jagal. Tapi jangan diambil dari apa? Hewan tersebut. Maka kita bilang misalnya
kambing 4 juta harganya include dengan ongkos jagal. Misalnya demikian, ongkos jagal misalnya 200 ribu, kita bilang ini sudah include. Atau kita detail, kambing 3 juta, ongkos jagal 300 ribu. Sehingga orang tahu. Sehingga uang kambingnya utuh. Ya. Dan tukang jagal tidak usah kita kasih. Ya. Karena terkadang, berapa jagal sapi? Misalnya 1 juta ya. Udahlah murahlah 800, saya kasih kulitnya buat kamu, ini enggak boleh. Berarti kulit tadi ya digunakan untuk pembayaran, maka tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz, ya kasih sama orang yang perlu. Kalau dikasih ke orang miskin Ustaz ternyata kulitnya dijual, ya enggak apa-apa, itu urusan dia. Kalau kasih sebagian ulama mengatakan kasih orang kaya enggak boleh dijual. Orang kaya disuruh bikin rambak ya. Tapi kalau kasih orang miskin dia jual terserah dia, boleh. Nah, dia miskin. Yang terakhir pembahasan tentang bagaimana menyembelih atas nama mayat. Atas nama mayat. Ini sering ditanyakan. Taib, para ulama sepakat, jika sang mayat sebelum meninggal, dia berwasiat. Saya berwasiat untuk sebagian harta saya untuk kurban. Ya, atau untuk diwakafkan sebagian hartanya. Kemudian digunakan untuk kurban, maka ini boleh dengan kesepakatan ulama. Karena sebenarnya dia ingin berkorban. Dia ingin berkorban, makanya dia wasiatkan dari hartanya tolong digunakan untuk korban, maka ini sepakat ulama. Ya. Demikian juga kalau ternyata dia bernazar untuk berkorban, maka juga tidak mengapa. Jika dia sudah meninggal, maka walinya atau anaknya menyembelih atas nama dia. Tetapi jika dia tidak berwasiat, kemudian ahli warisnya ingin menyembelih atas nama dia, dia sudah meninggal dunia, ya. Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Seperti banyak yang ditanya, Ustaz, bapak saya sudah meninggal, bolehkah saya korban atas nama dia? Seperti haji atas nama dia, umroh atas nama dia. Ya. Bolehkah saya korban sama dia? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama, Hanafiyah, Maliki, dan Hanabilah mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Dan kebanyakan mereka mengkiaskan dengan sedekah. Bukankah ijma ulama boleh bersedekah atas nama mayat? Kita boleh bersedekah atas nama ayah kita sudah meninggal, atas nama ibu kita sudah meninggal, kita kasih fakir miskin. Tidak usah ngomong, dalam hati Allah tahu. Ya Allah, ini saya berikan nasi bungkus buat si miskin ini, pahalanya untuk ayah saya. Ini boleh. Ijma ulama boleh. Atau kita kasih uang sama fakir miskin 100 ribu, dalam hati kita ini untuk ibu saya. Sepakat ulama itu boleh. Sehingga mereka mengatakan, bukankah sembelihan juga dikiaskan dengan sedekah, oleh karenanya boleh menyembelih atas nama mayat. Dan ini lagi ramai sekarang, seorang menyembelih atas nama bapaknya, atas nama ibunya, dan ini ramai. Ini pendapat mayoritas ulama, madzhab Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambali. Tetapi madzhab Syafi'i tidak membolehkan. Mereka hanya boleh mengatakan boleh menyembelih atas nama mayat kalau dia berwasiat sebelum meninggal. Adapun kalau dia tidak berwasiat, tiba-tiba kita punya inisiatif untuk menyembelih atas nama orang tua, maka tidak boleh, karena tidak ada dalilnya. Subhanallah, Imam Syafi'i dalam hal ini kencengnya tidak ada dalilnya. Dikiaskan enggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan antara sedekah dengan penyembelihan. Ingat, ibadah utama dari menyembelih bukan sedekah dagingnya, bukan. Tapi apa? Menyembelihnya. Yaitu mengalirkan darah dari sembelihan hewan sembelihan tersebut. Dan tidak bisa dikiaskan. Beda antara ibadah menyembelih dengan ibadah sedekah. Sehingga madzhab Syafi'i mengatakan yang rajih, sebagian Syafi'i mengatakan boleh. Tapi yang kuat bahwasanya tidak boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Taib, ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang mati subhanahu wa ta'ala bisa saya sampaikan tentang sedikit terkait dengan masalah udhiyah kurban. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkurban setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kumpulkan uang untuk beli kambing. Kalau ternyata uang lebih banyak, belikan apa? Sapi. Kalau uangnya banyak lagi, belikan sapi 2 ekor. Beli unta enggak ada masalahnya. Taib, mana yang lebih afdal? Satu sapi. Jadi begini, kata ulama, yang afdal seorang korban unta 1 ekor sendiri. Ini yang paling afdal. Afdal yang kedua, yang berkorban 1 sapi sendiri. Baru yang ketiga, 1 kambing sendiri. Jadi, 1 orang unta dia sendiri. Dia tidak bertujuh, dia sendiri. Ini paling afdal. 1 orang sapi sendiri. Dia tidak
tidak apa namanya, tidak bersyarikat dia sendiri, baru satu kambing. Ada yang mengatakan tidak, kambing lebih utama secara mutlak. Kenapa lebih utama? Karena Nabi Muhammad korbannya dengan apa? Kambing. Ketika Allah menggantikan Nabi Ismail juga gantinya dengan apa? Kambing. Kambing lebih afdal. Dibantah lagi oleh mereka, enggak, kambing itu karena Nabi ingin mencontohkan yang mudah agar umatnya tidak sulit-sulit potong, harus sapi aja, jadi yang mudah kambing ya kambing. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, tetapi mereka mengatakan jika satu orang satu kambing dengan satu tujuh orang, satu orang sepertujuh sapi, maka lebih awal, lebih afdal satu kambing satu orang daripada satu orang sepertujuh sapi. Paham? Satu kambing lebih afdal satu orang daripada satu orang sepertujuh sapi. Tidak apa-apa, yang penting sembelih. Mau kambing, mau sapi, mau unta, yang penting apa? Korban. Tapi demikian, Allah Ta'ala bisawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari, kalau telatnya 1 minggu, kalau telatnya 1 bulan, telatnya 1 tahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah,
berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'us sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan. Akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat sholat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia tidak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi saya ingatkan ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing, karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah?" Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ziyadatu kabidin nun," yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mur'an

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari pilihan canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan." وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amal ash-shaytan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan Istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhihi al-ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi. Dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi. La yata'atta fi ghairiha. Yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayhi min hadhihi al-'ashr, fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'ad. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum. Ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atu hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal. Karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wala jihad fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah." Hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an." Kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjat, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah." Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar, sembelihlah, salatlah dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini di antara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari di ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kepada kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan di awal bulan Dzulhijjah. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah? Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini lafaz yang saya bawakan, lafaznya Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih baik dari seluruh hari yang ada. Artinya tidak ada hari sepanjang tahun yang hari-hari ini lebih baik dari semuanya. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah hari-hari ini mengalahkan jihad fisabilillah keutamaannya? Artinya keutamaan hari-hari ini dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini mengalahkan keutamaan jihad. Kata Nabi, wala jihad fisabilillah. Tidak ada jihad. Artinya keutamaan hari-hari ini mengalahkan keutamaan jihad. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Kecuali orang yang dia keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak kembali. Artinya dia berjihad ke jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, dia keluar sampai dia mati syahid. Karena dia gak balik ke rumahnya. Mati syahid. Kalau dia mati syahid, bisa mengalahkan hari-hari ini. Artinya menunjukkan bahwa hari-hari ini, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, merupakan hari yang paling utama sepanjang tahun untuk kita melakukan amal-amal soleh. Artinya amal-amal soleh di 10 hari ini merupakan amal-amal yang terbaik dari seluruh hari sepanjang tahun. Timbul pertanyaan, apakah hari-hari ini mengalahkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya untuk 10 hari yang terakhir malamnya jelas lebih utama untuk 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Allah menyebutkan pada malam itu adanya Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun untuk harinya, siangnya, yang paling baik 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu untuk menjamak tentang itu. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyar, demi fajar dan 10 malam. Maksudnya 10 malam itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, menurut penjelasan ahli tafsir. Kemudian apa yang kita lakukan 10 hari ini? Ya, antum banyak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Di antara yang pertama, antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama, yang paling utama, menunaikan ibadah haji. Yang kedua, ibadah umrah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini yang paling utama ibadah haji. Jadi untuk menunaikan ibadah haji itu paling utama sudah dari semuanya. Karena haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Kemudian umrah, lakukan ibadah umrah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Hijriah ini utama. Yang ketiga, melakukan sholat yang wajib dan sholat-sholat yang sunnah. Jadi yang pertama haji. Yang kedua umrah. Yang ketiga sholat yang wajib dan sunnah. Anda perhatikan ini. Jadi yang kita perhatikan di sini, yang wajib jelas wajib ini kita laksanakan. Sholat lima waktu di masjid berjamaah. Untuk laki-laki di masjid sholatnya. Bukan di rumah. Berjamaah di masjid. Kemudian sholat sunat. Baik yang rawatibnya kita lakukan. Sholat malamnya. Sholat duha. Jadi sholat-sholat sunat itu kita lakukan. Ini manfaat betul. Jadi hari-hari ini perbanyak itu. Sholat-sholat kita. Yang wajib maupun yang sunnah. Dan seutama-utama sholat, sholat malam. Setelah wajib, sholat malam. Kemudian yang keempat, puasa. Puasa, nas tentang puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak ada nas atau dalil, enggak ada. Tapi para ulama masukkan bahwa itu termasuk amal soleh. Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah ketika ditanya apakah ada nas tentang puasa? Enggak ada nas. Tapi masuk kepada keumuman, keumuman amal soleh. Nas tidak ada. Kemudian kalau kita tidak bisa lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa, yang paling penting tanggal 9-nya. Puasa apa? Arafah. Yang Nabi menyebutkan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Antum jangan tinggalkan tuh puasa Arafah itu penting. Kalau enggak biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 ya cukup puasa Arafah. Atau antum biasa puasa Senin Kamis ya, puasa Senin Kamis saja. Ini puasa. Termasuk puasa Arafah tanggal 9 itu. Karena penting ini puasa ini ganjarannya besar, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang puasa Arafah itu. Satu hari aja puasa Arafah. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Jadi yang pertama haji, yang kedua umroh, yang ketiga sholat, yang keempat puasa, yang kelima sedekah. Perbanyak sedekah. Hari-hari ini hari yang terbaik sepanjang tahun. Amal-amal soleh kita yang kita lakukan dari seluruh hari yang terbaik ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah dengan makanan, sedekah dengan uang, sedekah dengan yang lain yang bisa kita lakukan, kita sedekah. Kalau kita gak mampu, ya udah kita menjaga diri kita, jangan sampai kita berbuat dosa dan maksiat. Itu sedekah buat diri kita. Jadi banyak sedekah. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk sedekah. Bahkan setiap hari dianjurkan untuk sedekah. Setiap hari ini, setiap hari. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi, ma min yaumin illa wa malakan yanzilani. Gak ada satu hari, melainkan dua malaikat turun. Setiap hari. Yang satu berkata, Allahumma atimun fi qanqala. Ya Allah, berikan ganti orang yang infak hari ini. Yang satu malaikat berkata, Allahumma atimun sikat talab. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak infak hari ini. Itu setiap hari. Lebih utama lagi tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Banyak yang sedekah kita. Kemudian yang keenam, perbanyak zikir. Di dalam hadis Ibnu Abbas, begitu juga hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, disuruh untuk banyak berzikir. Bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sabda, ma min ayyamin a'zama inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la ahabba ilayhi al-amalu fihina min hadhil ayyamil ashr fa'aktiru fihina min at-tahlili wa takbiri wa tahmid. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya juz yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang paling besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang paling dicintai Allah yang orang beramal padanya melainkan hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Hari yang paling besar di sisi Allah dan yang paling dicintai amal-amal soleh padanya. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu dengan tahlil, baca la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar, wa tahmid, baca alhamdulillah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini banyak syawahidnya. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada riwayat yang lainnya. dianjurkan kita banyak untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Perhatikan tuh, tiap hari baca Al-Qur'an. Hatamkan. Kalau bisa 10 hari itu hatam kita. Kalau enggak bisa, ya kita baca Al-Qur'an setiap hari. Banyak zikir, baca zikir pagi dan sore. Perbanyak sambil kita berjalan, duduk, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Perbanyak istighfar, perbanyak kita untuk taubat. Dan zikir pagi sore jangan tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, di antara amal yang ketujuh, taubat dan istighfar. Taubat atas semua dosa kita, kita ada banyak dosa, banyak berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Kemudian banyak minta ampun kepada Allah, istighfar. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahaladzim allati la ilaha illaqum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allati la ilaha huwa la ilqayyum wa atubu ilaih. Kita ulang-ulang itu, astaghfirullahaladzim allati la ilaha illa wa la ilqayyum wa atubu ilaih. Terus kita baca. Jadi taubat, istighfar. Taubat artinya kita meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian kita menyesal. Kemudian kita punya kemauan keras untuk tidak mengulangi lagi. Taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kalian, wahai umat iman, dari semua dosa agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kemudian yang kedelapan, yaitu udhiyah. Kurban. Udhiyah. Jadi dianjurkan pada hari ke-10-nya berkorban kita. Yang paling baik di tanggal 10 ya korban. Setelah kita sholat Idul Adha ya berkorban. Arti kita menyembelih itu sesudah kita pulang dari sholat Idul Adha. Baru kita menyembelih. Dan itu yang terbaik. Enggak bisa diganti dengan uang. Di hari itu yang terbaik ya berkorban. Tanggal 11-nya sama berkorban. Karena ayyamu tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Ayyamu dzabhin juga artinya menyembelih. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang terbaik kita berkorban. Dan dianjurkan kita untuk berkorban. Kita mampu korban. Dan berkorban ini untuk orang yang hidup bukan untuk orang yang mati. Jadi kita korban satu ekor kambing untuk keluarga kita. Cukup satu ekor kambing. Tapi kalau kita mampu mau dua, tiga boleh. Nabi pernah berkorban lebih daripada itu. Kalau kita punya uang hanya untuk kita aja dan keluarga, cukup satu ekor kambing. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi bahwa para sahabat berkorban dengan satu ekor kambing untuk keluarganya. Tapi kalau kita bisa lebih, kita ada rezeki, bisa dua, tiga, boleh, enggak ada masalah. Berkorban. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbanyak di hari-hari itu dengan amal-amal soleh yang lain. Seperti apa? Seperti kita berbuat baik pada orang tua, membantu orang tua, menolong orang tua, dan yang lainnya. Itu perhatikan orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada manusia, apa yang bisa kita lakukan? Berbuat baik kepada manusia. Arti kita disuruh untuk banyak berbuat kebajikan. Wajib kita untuk berbakti kepada orang tua, di samping itu juga kita disuruh untuk banyak sedekah dan berbagi kepada manusia. Bukan hanya berbagi, tapi bagaimana kita juga berbuat baik kepada manusia. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah, masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa. Yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah. Melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidh Ibn Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, termasuk hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Allah menjadikan sebagian tempat lebih utama daripada sebagian yang lain. Agar kita berpacu dan berlomba-lomba dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya diperintahkan, tidaklah saya menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan sampai kematian menjemput kita. wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki salah satu waktu yang istimewa dalam Islam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung dan mulia. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan apabila Allah bersumpah, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan. Kata Allah, wal fajar wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama ahli tafsir lainnya. Yang kedua juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwa hari yang paling dicintai oleh Allah, hari yang paling agung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata beliau juga, "A'zamu ayyamid dunya al-ashrul awahir." Ashrul Dzulhijjah. Ya. Hari yang paling istimewa di dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena di dalam bulan Dzulhijjah ini tersimpan banyak amalan-amalan yang sangat mulia. Seperti haji, ibadah kurban, sholat hari raya, takbir, dan ibadah-ibadah agung lainnya. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Abu Usman An-Nahdi adalah para ulama ussalaf mengagungkan 3-10 hari. 10 awal bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Muharram, dan 10 akhir bulan Ramadan. Maka saudaraku, saudariku yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita persiapkan diri kita, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersemangat menjadikan momentum 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan, untuk bersaing berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa. Ya, karena dia masuk dalam bagian al-amalus saleh. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan tidak ragu lagi bahwasanya puasa adalah termasuk amal saleh. Ya. Oleh karenanya dahulu para salaf, mereka sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 mereka berpuasa. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Lebih-lebih ya, tanggal 9-nya. Ini puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffirus sanatal madhiyah wal qabilah." Puasa Arafah itu adalah ya, menghapus dosa-dosa sebelumnya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan dari kita. Hanya satu hari tapi menghapus dosa yang begitu banyak. Kita sangat butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosanya. Yang kedua adalah ibadah haji. Bagi Anda yang memiliki rizki, ya, bagi Anda yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, bersyukurlah. Karena amalan ibadah haji adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Asalkan ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang belum diberi kemudahan oleh Allah berangkat ibadah haji, jangan

0: selama di Madinah, ya 9 tahun beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Beliau selalu berkurban. Ya, maka saudaraku, saudariku, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, ya, tapi Anda mampu untuk berkurban, ya, baik berkurban kambing ataupun sapi, maka ya sisihkan sebagian harta. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk syiar dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit, jangan pernah takut miskin gara-gara kita ikut berkurban. Ya, percayalah, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita enggak akan lari kemana. Dan harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah ganti yang lebih baik bagi kita. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah banyak berzikir, takbir, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min ayyamin a'zamu indallah wa la azka indallah min hadhihi al-ayyamil ashr, fa aksiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tasbih." Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah takbir, ya, tahmid dan tahlil. Ya, kita disuruh untuk memperbanyak. Makanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dulu pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka pergi ke pasar untuk bertakbir. Jadi sejak tanggal 1 sudah disyariatkan. Ya. Itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, maka dimulai sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita ingat akan Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita tidak terbuai dengan gemerlapnya dunia. Lebih-lebih hari Arafah, perbanyak doa. Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Perbanyaklah sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baik yang saya ucapkan demikian juga para nabi, la ilaha illallah, ya, itu kalimat tauhid, ya. Kemudian yang terakhir di antara amalan yang sangat dianjurkan pada hari Dzulhijjah adalah bagaimana kita berakhlak mulia, membantu orang, tidak menyakiti orang, senyum kepada orang, memberikan manfaat kepada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka di hari yang istimewa, di hari Dzulhijjah, hilangkan dendam, permusuhan, kebencian dari hati kita. Jadilah kita umat yang berakhlak mulia, yang saling membantu antara satu dengan yang lain. Itulah kenapa di bulan Dzulhijjah kita disyariatkan berkurban. Kemudian disyariatkan untuk bagi-bagi daging kurban. Agar kita saling mencintai. Agar kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, maka mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang semangat dalam beribadah dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Mari kita jadikan kesempatan bulan Dzulhijjah ini sebagai momentum untuk mempertebal dan meningkatkan, ya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk berburu pahala dan berpacu dengan waktu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sunnah sunnah di bulan Dzulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi SAW mengatakan, Karena Rasul

الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. رسول الله صلى الله عليه وسلم biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وَقَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ الْتَشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari Tashriq. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas, manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja fal yata'ajjal. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin. Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di hari ini. Ya, hari Rabu, kita berada di ya, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Baik, untuk kajian kita di kesempatan sore hari ini, mohon maaf tidak bisa kita hadirkan secara live atau siaran langsung ya. Kajian bersama Abu Usamah Al-Ustaz Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala yang rutin diadakan ya setiap Rabu sore qabla asar. Dan kaum muslimin muslimah, ya untuk kesempatan kali ini tidak bisa kita hadirkan secara live. Dan kita akan angkat kajian dalam format rekaman yang pernah beliau sampaikan. Masih pembahasan kitab, ya kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Ya, kitab karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada, di kesempatan sore hari ini kita akan bacakan beberapa informasi kajian yang mungkin bisa kita hadiri salah satunya ya. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ini dia beberapa informasi kajian sebelum kita dengarkan kajian siaran ulang atau kajian format rekaman bersama Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, informasi-informasi kajian dari Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Informasi kajian untuk malam hari ini, ya Rabu malam Kamis. Seperti biasa kajian rutin Al-Ustaz, ya untuk malam hari ini, Rabu malam Kamis pekan yang ketiga. Kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJ, Rabu malam Kamis pekan yang ketiga. Yang mengisi kajian adalah Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Mulaqasul Fiqih dari bab Fiqih Mu'amalah. Ya, Mulaqasul Fiqih karya dari Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Fizahullah Ta'ala. Babnya tentang membuka lahan. Ya, bab tentang membuka lahan fikih muamalah dari kitab Mulaqasul Fiqih. Malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Untuk besok pagi kajian rutin syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Kajian rutin bersama Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Seperti biasa kajian ba'da subuh ya, dari Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk besok insyaAllah masih pembahasan kitab Manasik Haji bab yang ke-92, hadis-hadis tentang berbekam bagi orang yang beriman. Berbekam bagi Al-Hijamah, berbekam bagi orang yang berihram, mohon maaf ya, berbekam bagi orang yang berihram ya. Bab yang ke-92, hadis-hadis tentang berbekam bagi orang yang berihram. Kemudian bab yang ke-93, bekam orang yang berihram dari penyakit yang dideritanya. Kemudian bab yang ke-94, bekam di punggung kaki bagi orang yang berihram. Bab yang ke-95, berbekam di kepala bagi orang yang berihram. Bagaimana penjelasannya? Silakan disimak ya besok pagi ba'da subuh. Syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, masih pembahasan kitab Manasik Haji bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala. Tapi kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Sesaat lagi kita akan memasuki tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah ya, Ba'da Maghrib. Baik, mudah-mudahan kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesehatan dan serta kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJ, kita beralih ke informasi dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Untuk malam hari ini, kajian rutin Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib. Yang mengisi kajian malam ini adalah Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bersama Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik, demikian informasi kajian Ba'da Maghrib malam ini dari Masjid Umar bin Khattab yang berlamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit, Tobek Godang, malam ini ada kajian tafsir Al-Quran. Kajian bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Tafsir Al-Quran atau tafsir As-Sa'di, pembahasan surah Al-Baqarah yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian malam ini, kajian bersama Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Tafsir Al-Quran, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Pembahasan surah Al-Baqarah yang diterjemahkan oleh Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian malam ini, kajian rutin Ba'da Maghrib dari Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit berlamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT04, RW02, atau bisa masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kajian rutin malam ini di Masjid At-Taqwa Simpang 3, kajian Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib, Hadis Arba'in An-Nawawiyah bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam ini kajian rutin setiap Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib bersama Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Hadis Arba'in An-Nawawiyah bertempat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Masjid At-Taqwa beramat di Jalan Kayu Jati masuk dari Jalan Utama Tengku Bayi, tepatnya di Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, satu buah informasi kajian muslimah besok pagi. Bagian tuna al-akhwat wal-umahat, saudari-saudari kami, kaum muslimah, ada kajian rutin ya, seperti biasa Kamis pagi di Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Kajian bersama Dewan Syura RJ IC, Al-Ustaz Abu Nu'aim, Dr. Aspri Rahmat Azai M.A. Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin Kamis pagi pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ibu-ibu dan saudari-saudariku muslimah, silakan merapat ke Masjid Raudatul Jannah Islam Center. Ya, mari hadiri agar antuna bisa menghadirinya, silakan hadir lebih awal ya. Dimulai insya Allah kurang lebih pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Bagi antuna, ibu-ibu dan saudariku muslimah yang berhalangan hadir untuk kajian umahat ini, majelis taklim ibu-ibu, bisa juga didengarkan melalui Radio Hidayah frekuensi 103.4 FM atau bisa menontonnya melalui RJTV, ya, media sosial resmi dari Masjid Raudatul Jannah atau RJ. Dan kaum muslimin muslimah, itu dia informasi dari Masjid Raudatul Jannah, kajian rutin khusus muslimah. Malam ini kajian rutin di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru, kajian Ba'da Maghrib. Kajian bersama Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab Fadlul Islam atau Keutamaan Islam karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kitab Fadlul Islam karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kajian malam ini Rabu malam Kamis ba'da maghrib bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Somad LCMA hafizahullah ta'ala, bertempat di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Jazakumullah khair untuk semuanya, para pengurus kajian, pengurus masjid, ya, majelis taklim ya. Mudah-mudahan kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi yang menghadirinya. Baik, silakan kita ramaikan ya majelis-majelis ilmu, taman-taman syurga di dunia. Mari kita duduk sejenak untuk meramaikan dan menuntut ilmu langsung mendatangi masjid. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kini kita dengarkan siaran ulang atau kajian rekaman dari Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Baik, kita merujuk kembali masih dari kitab yang rutin beliau bahas, yaitu kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Ya, panduan bagaimana mengambil kebahagiaan dalam hidup ini ya. Semoga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kajian berikut ini. Langsung saja kita dengarkan kajiannya dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anul Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril hadirah tuqaddim lakum hadhihi Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar radio hidayah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan telah lalu kita telah membahas di antara sebab dapat mendatangkan kebahagiaan adalah dengan mempraktikkan, menjadikan pedoman di dalam hidup kita adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, yaitu dengan melihat kepada orang yang lebih sulit kehidupannya dalam urusan dunia dibandingkan kita. Unzuru ila man huwa dunakum, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena hal tersebut dapat menjadikan seseorang itu tercela nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika pandangan dia selalu kepada orang yang diberikan kelebihan, yang mendapatkan bahagian daripada dunia lebih besar dan lebih banyak dari apa yang dia dapatkan, maka hal tersebut menjadikan seseorang jauh dari kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian dia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan di kehidupannya. Namun sebaliknya, ketika seseorang menjadikan pedoman hidupnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, terkhusus hadis yang beliau sebutkan tersebut, maka dengan demikian dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Seberapa banyak pun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa menganggap bahwasanya dia merupakan orang yang paling bahagia. Karena apa? Karena banyak jauh di luar sana orang yang lebih sedih, lebih menyedihkan, lebih sulit kehidupan dan ekonominya. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwasanya para ulama mengatakan hal ini tentunya dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, maka seorang harus menjadikan orang yang paling mulia sebagai suri tauladannya. Dan dengan demikian, seorang hamba akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasakan kelapangan di dalam kehidupannya ini, dia akan merasakan hatinya lapang, selalu bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan memuja serta memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepadanya dari kenikmatan dan kenikmatan yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan serta menjauhkan seorang hamba dari kekhawatiran, menjauhkan seorang hamba dari kesedihan, dari kesengsaraan di dalam kehidupan dunia ini, yaitu dengan melakukan sebab, yaitu berusaha untuk mendatangkan sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan, kemudian berusaha untuk menjauhi sebab, sama dengan itu dia berusaha untuk menjauhi sebab yang dapat mendatangkan kekhawatiran. Pada beberapa bab sebelum ini, saya telah sebutkan di antara yang beliau sebutkan sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan, itu dengan seorang fokus pada hari yang mana dia sedang berada padanya, dia mengerjakan tugas pada hari itu dan tidak menghiraukan apa yang telah lalu atau terlalu khawatir dengan apa yang akan datang. Dalam pembahasan ini kita sebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan kesedihan yang menghampiri seseorang secara umum itu disebabkan karena memori yang menghampiri seseorang, karena pemikiran
pikiran-pikiran yang datang menghampiri seseorang. Apabila dia berkenaan atau berkaitan dengan perkara yang telah lalu, maka hal tersebut akan mendatangkan kesedihan. Itu dinamakan sebagai al-huzn. Dinamakan sebagai kesedihan. Baik itu dengan berkaitan dengan musibah yang telah lalu yang menimpa dirinya, ataupun terkait dengan dosa yang dia lakukan di masa yang telah lalu. Adapun kalau dia berkaitan dengan apa yang akan datang, maka itu dinamakan sebagai alham, kekhawatiran. Terlalu khawatir dengan masa depan, khawatir dengan kemiskinan, takut dengan apa yang terjadi kondisi sekarang, sehingga terlalu jauh memikirkan hal-hal yang mana belum pasti kejadiannya, dan atau bahkan belum tentu dia bisa sampai pada masa tersebut. Semua ini pikiran-pikiran, kekhawatiran atau memori ataupun pemikiran yang datang menghampiri seseorang, itu tidak ada kebaikan di dalamnya apabila seseorang menjadikan hal tersebut semakin terjatuh di dalam kehidupannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan. Kita pada hakikatnya kehidupan ini kita sedang berjalan, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju akhirat. Yang mana semua itu membutuhkan kepada perbekalan, semua itu membutuhkan kepada usaha. Dan tidak ada kebaikan sedikit pun apabila kita terjatuh di dalam suatu perkara yang kita lakukan kemudian kita stuck di dalamnya, tidak mau berjalan. Sebagai contoh, ketika kita ditimpakan musibah, kehilangan orang yang kita sayangi, misal kehilangan orang tua, kehilangan bapak, ataupun kehilangan ibu, ataupun kehilangan suami, ataupun kehilangan istri, di dalam syariat kita diperbolehkan untuk bersedih. Nah, itu merupakan tabiat manusia. Dan itu diperbolehkan. Itu tidak dipermasalahkan. Namun, kesedihan tersebut dibatasi oleh syariat. Orang boleh berkabung ketika ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, namun ada batasannya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan juga, kesedihan tersebut tidak boleh mendatangkan perkara yang diharamkan oleh syariat. Sedih boleh, namun pada batasannya. Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling mulia. Beliau bersedih ketika ditinggalkan oleh anak beliau, Ibrahim. Ketika di hari wafatnya Ibrahim, anak beliau, anaknya Rasulullah SAW, beliau menangis. Sebagian sahabat menanyakan, "Ma hadha ya Rasulullah, apa ini? Tangisan ini, air mata ini apa?" Rasulullah SAW mengatakan, "Innal aina la tadma." Sungguhnya mata ini meneteskan air. "Wa innal quluba la tahzan." Sungguhnya hati ini bersedih. Akan tetapi beliau memberikan batasan. Beliau mengatakan, "Wala naqulu illa bima yurdi rabbana." Dan tetapi kita tidak bertutur kata, tidak berucap, tidak mengeluarkan kalimat kecuali kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersedih boleh, karena tabiat manusia, dan bahkan itu merupakan hal yang bagus, dan itu seharusnya sikap yang kita ambil ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Namun terjatuh di dalam kesedihan tersebut ada batasannya. Kita tidak boleh menyelam terlalu jauh di dalam, tenggelam di dalam kesedihan tersebut terlalu jauh, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan perkara-perkara yang negatif, menimbulkan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Berarti halnya kita bersedih berlebihan, kemudian menyebabkan seorang terjatuh kepada niyahah. Dia mencabik-cabik rambutnya, kemudian dia mencabik pakaiannya, kemudian sebagian dari mereka dia bahkan bertutur kata perkataan yang menjadikan dia su'udhan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan melawan takdir, mengingkari takdir. Semua ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedih boleh,
atas apa yang telah lalu, itu boleh. Ditimpakan musibah bagi kita, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, boleh bagi kita untuk bersedih, namun pada batasan syariat. Kita bersedih, hati ini bersedih, air mata mengalir, namun lisan harus kita jaga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, dan kita tidak berucap kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjaga lisan kita, harus menjaga sikap. Kemudian juga seorang tidak boleh kesedihan tersebut menjadikan dia tidak mau berjalan, tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena sungguhnya apabila kita terluput dalam kesedihan, kemudian hal tersebut menjadikan kita malas melakukan hal-hal yang lainnya, kita tenggelam dalam kesedihan, tidak mau bekerja, tidak mau berjalan, tidak mau berusaha, tidak mau beribadah, semua ini merupakan bentuk daripada kebodohan, dan semua ini justru merupakan hal yang tercela. Karena apa yang telah lalu tidak akan pernah bisa kembali. Mau kita menangisi sesuatu yang telah terjadi, kita terjatuh, terluput dalam kesedihan tersebut, tenggelam di dalam kesedihan tersebut, bahkan sampai kita mati karena kesedihan yang kita rasakan, hal tersebut tidak akan pernah bisa membalikkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Orang yang sudah mati, dia tidak akan kembali. Orang sudah wafat, dia tidak akan bisa hidup lagi. Dengan tangisan kita, mau seberapa banyak air mata yang kita keluarkan, seberapa lama pun kesedihan yang kita berikan, semua ini tidak ada manfaatnya. Bahkan dia merupakan bentuk dari membuang-buang waktu pada hal yang tidak berguna, atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga sebaliknya dengan hal yang akan datang. Perkara yang akan datang merupakan suatu yang gaib, merupakan rahasia. Semuanya masih berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan itu dengan amal, dengan beramal. Siapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan sesuatu yang terpuji. Contohnya, memperbanyak daripada amal saleh, mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah yang akan terjadi. Karena semakin hari fitnah akan menjadi semakin besar. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghadapinya dengan memperbanyak daripada amal saleh. Badiru bil a'mali fitanan. Perbanyaklah daripada amal, bersegeralah dilakukan dalam melakukan amal saleh sebelum terjadinya fitnah. Sebelum terjadinya fitnah. Sebelum datangnya fitnah yang akan menghampiri kalian. Karena ketika sudah datang fitnah, maka seorang akan tersibukkan dari amal saleh. Ketika datang fitnah, tidak ada amalan terbaik di dalam menyikapi fitnah tersebut selain daripada amal saleh yang dikerjakan oleh seseorang. Maka yang demikian merupakan hal yang terpuji. Namun menyikapi atau menghadapi sesuatu yang akan datang, perkara yang akan datang dari pemikiran, yaitu kesedihan, rasa takut, kemiskinan, kefakiran, penyakit dan sebagainya, terlalu luput di dalamnya sehingga menjadikan seorang khawatir berlebihan, maka yang demikian merupakan perkara yang tercela. Dan karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita untuk memperbanyak dari doa tersebut, yaitu berlindung kepada Allah dari dua perkara, dari kesedihan dan dari kekhawatiran yang berlebihan. Kesedihan terkait dengan apa yang telah lalu, di masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu, dan kekhawatiran itu apa yang terjadi dengan di masa depan. Begitu juga dengan kondisi seorang di saat itu. Kadang kondisi kita yang kita sedang berada padanya itu dapat juga menjadikan seorang terjatuh di dalam kesedihan. Itu dia melihat kondisinya pada saat ini belum diberikan harta yang lebih, atau dia dalam keadaan masih belum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka semua itu juga tidak perlu kita terlalu luput di dalam
kesedihan tersebut ataupun kekhawatiran tersebut, karena semua itu tidak berguna apabila kita terlalu jauh di dalam mengurusi perkara tersebut. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, faslun wa min al-asbab al-mujibati lis-surur wa zawal al-hammi wal-gham as-sa'i fi izalati al-asbab al-jalibati lil-humum wa fi tahsil al-asbab al-jalibati lis-surur. Di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seorang serta menghilangkan kesedihan serta kekhawatiran di dalam diri seorang hamba, yaitu dengan berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat mendatangkan kekhawatiran tersebut di dalam diri hamba tersebut. As-sa'i fi izalatil asbab al-jalibati lahum, itu berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kekhawatiran di dalam diri seseorang. Wa fi tahsilil asbabil jalibati lis-surur, bersamaan dengan itu dia berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya kesedihan, kekhawatiran yang dirasakan oleh hati seseorang itu datang dikarenakan apa? Karena ada sebab. Dia terjadi karena adanya sebab. Nah, ini beliau mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu terjadi karena adanya sebab. Musibah, kesedihan, kekhawatiran, semua itu datang dikarenakan ada sebabnya. Terjadi karena perbuatan dosa dan maksiat, dan itu merupakan sebab terbesar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apapun yang menimpa kalian daripada musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Maka musibah itu datang disebabkan karena ada perbuatan dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan kebaikan, kebahagiaan. Itu datang bukan dengan sendirinya. Pasti ada sebab yang kita lakukan, faktor yang kita lakukan yang mendatangkan kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu beliau mengatakan, apabila seorang ingin mendapatkan kebahagiaan serta dijauhkan dari kegundahan, dijauhkan dari kesengsaraan di dalam kehidupan ini, maka dia berusaha bagaimana dia menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang dapat mendatangkan keburukan tersebut, serta berusaha untuk melakukan sebaliknya, itu melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Ada kebahagiaan dan ada keburukan. Semua itu menghampiri diri kita dikarenakan perbuatan kita. Apabila kita melakukan sebab-sebab yang mendatangkan perkara yang mendatangkan kesedihan, maka kesedihan tersebut akan menghampiri kita. Apabila kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka kebahagiaan akan menghampiri kita. Dua perkara ini saling bertolak belakangan. Maka kita harus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari sebab-sebab yang dapat mendatangkan kesedihan tersebut, yang mendatangkan musibah tersebut. Bersamaan dengan itu kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara, faktor-faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Kemudian beliau mengatakan, وَذَلِكَ بِنِسْيَانِ مَا مَضَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَكَارِهِ الَّتِي لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهَا. Dengan cara apa? Bagaimana seorang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang dapat mendatangkan kekhawatiran, kesedihan? Beliau mengatakan diantaranya adalah dengan cara melupakan perkara yang telah lalu. بِنِسْيَانِ مَا مَضَى عَلَيْهِ, melupakan perkara yang telah lalu, yang telah dia lalui dari perkara-perkara yang tidak ia senangi. Allati la yumkinuhu radduha, yang mana semua itu tidak mungkin bagi dia untuk mengembalikannya.
ma'rifatuhu anna ishtighala fikrihi fiha min babil abathi wal muhal wa anna dhalika humqun wa junun. Dan dia hendaknya mengetahui bahwasanya ketika dia menyibukkan dirinya, menyibukkan pikirannya dengan sesuatu yang telah lalu, yang mana tidak mungkin baginya untuk bisa mengembalikannya. Sebagai contoh, orang yang telah mati, orang yang telah wafat, dia tidak mungkin akan bisa kembali ke dunia ini. Ketika dia sibuk memikirkan perkara tersebut, tenggelam di dalam kesedihan, bapak saya sudah tidak ada, ibu saya sudah tidak ada, istri saya sudah tidak ada, suami saya sudah tidak ada, kalau seandainya dahulu seperti ini dan seperti itu, semua sudah tidak bisa kembali lagi. Ketika seorang menyibukkan diri dengan pikiran tersebut, dengan apa yang telah lalu, memori-memori yang telah lalu, maka ketahuilah bahwa saya sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam perbuatan yang sia-sia, perkara yang mustahil. Wa ma'rifatu anna ishtighala fikrahu fiha min babil abathi wal muhal. Hendaknya dia mengetahui bahwasanya menyibukkan pikiran dengan memori-memori yang telah lalu, semuanya itu merupakan bentuk daripada buang-buang waktu, bentuk daripada perbuatan yang sia-sia dan perkara yang mustahil. Dia sedang melakukan perkara yang mustahil. Kenapa? Dia menangis, dia tenggelam di dalam kesedihan, itu semua tidak akan bisa mengembalikan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, tidak akan bisa mengembalikannya. Maka itu merupakan perkara yang mustahil dan perkara yang sia-sia. Dan tidak ada kebaikan bagi seorang di dalam tenggelam di dalam perbuatan tersebut. Wa anna dhalika humqun wa junun, dan sesungguhnya perkara tersebut merupakan bentuk kebodohan dan bentuk daripada kegilaan. Itu seakan-akan dia seperti orang yang bodoh dan orang yang gila. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang mustahil. Dia melakukan, menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan bahkan itu merupakan sebuah perkara yang mustahil. Fayujahid qalbuhu anit tafakkuri fiha. Wakadhalika yujahid qalbuhu an qalaqihi lima yastaqbiluh mimma yatawahamuhu min faqrin aw khawfin aw ghairihima min al-makari allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatih. Bersamaan dengan itu, dia juga berusaha untuk menjauhkan pikirannya dari perkara tersebut, menjauhkan hatinya dari memikirkan perkara-perkara yang telah lalu tersebut. Dia belum menyebutkan berkaitan dengan perkara yang telah lalu. Seorang perkara yang telah lalu sudah terjadi. Apa yang sudah ditetapkan sudah terjadi. Tidak akan bisa bagi kita untuk mengembalikannya. Tidak akan bermanfaat ketika kita menyebutkan diri memikirkan hal-hal yang telah lalu, maka itu merupakan bentuk daripada perbuatan yang sia-sia atau bahkan merupakan perkara yang mustahil. Kita sedang memikirkan perkara yang mustahil, berangan-angan dengan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, kesedihan yang sia-sia, dan bahkan itu merupakan bentuk orang yang bodoh. Karena apa? Karena dia menyebutkan sesuatu dengan perkara yang tidak berguna. Sehingga seorang diminta, dituntut untuk menyembuhkan hatinya dan pikirannya menyembuhkan pikirannya dan hatinya dengan perkara yang dia sedang berada padanya, serta menjauhkan dari memori-memori yang telah lalu tersebut. Jauhkan hati kita dari memikirkan hal yang telah lalu. Seorang yang beriman, orang mukmin, jika dihadapkan dengan musibah, dia bersedih. Bersamaan dengan itu, dia meyakini bahwasanya semua itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan merupakan perkara yang baik, merupakan perkara yang terbaik. Baik itu untuk orang yang ditinggal ataupun orang yang meninggal. Wa kadzalika yujahidu qalbuhu an qalaqihi lima yastaqbilu. Itu berkaitan dengan perkara yang telah lalu. Adapun berkaitan dengan perkara yang akan datang, Bila mengatakan itu, bersamaan dengan itu dia juga berusaha untuk menjauhkan hatinya dari kekhawatiran terhadap perkara yang akan datang, dari hal-hal yang dia terka, yang dia sibukkan pikirannya, yang dia khawatirkan, dari
kefakiran, rasa takut, penyakit, ataupun yang semisalnya dari hal-hal yang tidak disenangi oleh seseorang, allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayati, yang mana seorang selalu mengkhayalkan, memikirkan di kehidupan yang akan dihadapi, di waktu-waktu yang di waktu yang mendatang. Faya'lam, bersamaan dengan itu, dia hendaknya meyakini annal umur al-mustaqbalah majhulun, bahwasanya perkara yang akan datang merupakan perkara yang gaib, tidak bisa kita ketahui. Majhulun ma yaqa'u fiha min khairin wa syarrin wa amalin wa alam, baik itu dalam bentuk kebaikan, baik itu dalam bentuk keburukan, baik itu dalam bentuk angan-angan ataupun rasa sakit, semua itu merupakan hal yang gaib, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak memilikinya sama sekali. Semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha biyadil azizil hakim, semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Laisa biyadil ibadi minha syai', tidak berada di tangan hamba sedikit pun. Karena yang akan datang itu tidak ada di tangan kita. Semua yang akan terjadi, semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk apa? Kita diminta untuk memperbanyak daripada doa. Yang kita miliki adalah apa? Illa sa'ya fi tahsili khairatiha. Yang kita miliki, yang mampu untuk kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk meraih kebahagiaan, meraih kebaikan dengan apa? Mengerjakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena apa? Yang demikian tersebut merupakan sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Di awal beliau mengatakan bahwasanya kesedihan, kegundahan, kekhawatiran, ketidaktenangan di dalam hidup, semua itu datang karena disebabkan perbuatan seorang hamba. Maka perkara yang akan datang, seorang diperintahkan, dia bisa untuk menjauhi perkara tersebut. Dia memiliki usaha. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak untuk bisa melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan di masa depan dia. Namun tentunya kehendak yang dia miliki tersebut bukanlah kehendak yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita memiliki kehendak. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak bisa memilih jalan yang baik dan bisa memilih jalan yang buruk. Bisa mengerjakan perkara yang diperintahkan serta menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita berusaha agar masa depan kita menjadi masa depan yang baik, masa depan kita menjadi masa depan yang bahagia. Bagaimana? Itu dengan kita berusaha melakukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Sebab utamanya adalah apa? Itu dengan melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi keimanan kita, menghiasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam keimanan dan amal soleh terdapat kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam diri seseorang. Kemudian juga kita memiliki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dapat mendatangkan mudarat, wadaf'i madarratiha. Itu seorang hendaknya menjauhkan dirinya atau berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat mendatangkan mudarat terhadap dirinya. Menjaga, meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu akan mendatangkan mudarat bagi diri seorang hamba. Kemudian bersamaan dengan itu, hendaknya seorang mengetahui bahwasanya apabila dia menyibukkan dirinya dengan perkara yang bermanfaat untuk menghadapi masa depan dia, serta menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif, dari kekhawatiran dalam bentuk kekhawatiran yang berlebihan
yang tidak bermanfaat, dan kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan kebahagiaan, kemudian setelah itu dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusannya, memperbaiki masa depannya, dan dia juga dia yakin atas doa dia tersebut, dan dia yakini walau bahwasanya segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian dia akan mendapatkan kebahagiaan. Beliau mengatakan, "Idza sarafa fikrahu wa ya'lamu al-'abdu annahu idza sarafa fikrahu an qalaqihi min ajli mustaqbali amrihi wattakala 'ala rabbihi fi islahihi wa tma'anna ilayhi fi dhalika idza fa'ala dhalika itma'anna qalbuhu wa saluhat ahwaluhu wa zala 'anhu hammuhu." Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya apabila dia memalingkan pikirannya, menjauhkan pikirannya dari kekhawatiran akan masa depan, kemudian dia berusaha untuk melakukan kebaikan, dan dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memiliki segala sesuatu di masa depan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik atau tidaknya masa depan kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita benar-benar tenang di dalam menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita. Dan dengan demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri kita dari kekhawatiran, kegundahan, dan stres yang tidak berguna. Kemudian di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang beliau sebutkan di dalam kitab yang bermanfaat ini, beliau mengatakan, "Wahan alfa'i ma yakunu fi mulahadati mustaqbalil umur isti'malu هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به." Berkaitan dengan masa depan. Ini kelanjutan dengan pembahasan yang barusan kita bahas. Beliau mengatakan, dan di antara sesuatu yang sangat bermanfaat di dalam menghadapi masa depan dari kekhawatiran dan sebagainya, yaitu dengan seorang memperbanyak dari doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya senantiasa berdoa dengan doa tersebut. Apa doanya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang mana dia merupakan pelindung jiwaku. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana agama tersebut merupakan pelindung perkaraku, pelindung diriku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku, ya Allah, yang mana di dunia ini merupakan tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku, ya Allah, yang mana kepadanya aku akan kembali, yang mana akhirat merupakan tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai, jadikanlah hidupku sebagai sebab yang dapat yang dengannya aku dapat menambah kebaikan. Jadilah, jadikanlah kehidup hidupku yaitu tempat ladang bagiku untuk menambah setiap kebaikan. Wal maut rahatan limin kulli syarr. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau jadikan, apabila engkau wafatkan aku, engkau jadikan kematian tersebut merupakan tempat peristirahatanku dari segala keburukan. Dalam doa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada Allah kebaikan tiga perkara.
Yang pertama itu kebaikan agama seorang, dan dengannya Rasulullah SAW memulai agama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan ismatu amri, merupakan pelindung jiwa seseorang. Apabila seorang memiliki agama, maka jiwanya, hartanya, dan darahnya serta kehormatannya akan terlindungi. Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan agar memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, di akhir hadis Rasulullah mengatakan, "Asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka akan terlindungi dari pedang, akan dilindungi diperangi, dijauhkan dari diperangi. Karena apa? Karena dia telah masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam, selain dia merupakan pelindung seseorang di dunia, melindungi jiwanya dari diperangi, maka dia juga merupakan pelindung seseorang di akhirat. Dia merupakan pelindung di dunia dan di akhirat. Seorang yang memiliki agama, seberapa banyak seorang muslim, seberapa banyak pun keburukan yang dia lakukan, apabila dia bersaksi, memiliki tauhid, memiliki akidah yang benar, di hari kiamat kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama merupakan pelindung bagi diri seseorang, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah SAW meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita memperbanyak dari doa ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang mana dia merupakan pelindung tameng terhadap jiwaku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Yang kedua, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memperbaiki urusan dunianya. Memperbaiki segala urusan dunianya. Karena apa? Karena dunia merupakan tempat seorang hidup. Dia merupakan jembatan yang harus dilalui oleh seorang hamba. Orang tidak akan bisa sampai kepada negeri akhirat kecuali dengan melalui jembatan dunia ini, kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki akhirat seseorang. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Memperbaikilah akhiratku ya Allah, yang mana di sana merupakan tempat aku dikembalikan. Akhirat merupakan kehidupan yang kekal, merupakan kehidupan yang abadi. Di dalam doa ini, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiga perkara, dan di antara perkara yang disebutkan, yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah agar memperbaiki urusan

kebaikan. Wal maghfiratan li min kulli syarr. Dan juga apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dijemput, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar Allah menjadikan hal tersebut sebagai peristirahatan kita dari segala macam bentuk keburukan yang kita lakukan. Kemudian beliau juga mengatakan wa kadzalika qauluh, dan juga itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang lainnya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, sungguhnya kasih sayangmu yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sedikit pun, tarfata ain. Jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri sedikit pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah urusanku seluruhnya. La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis ini, doa ini merupakan doa yang sangat agung, di mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita di dalam doa ini terdapat bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pernyataan dari seorang hamba bahwasanya kita merupakan hamba yang fakir, yang merupakan hamba yang tidak memiliki sedikit pun manfaat ataupun madarat. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, dimulai dengan bertawassul kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasih sayang-Mu adalah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku. Karena apa? Karena ketika urusan seseorang telah diserahkan kepada dirinya, maka itu merupakan bentuk dari penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang urusannya telah diserahkan kepada dirinya, maka itu merupakan bentuk Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan seorang hamba. Karena apa? Ketika diserahkan urusan kita kepada diri kita, maka kita merupakan hamba yang lemah, tidak memiliki dan tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan ataupun menjauhkan dari kemadaratan sedikit pun terhadap diri kita. Ketika urusan kita diserahkan kepada kita, maka itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala hendak menghinakan seorang hamba. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah ya Allah urusanku seluruhnya. Dalam doa yang singkat ini, aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah urusanku seluruhnya, ini mencakup tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doa yang sebelum ini. Masuk di dalamnya urusan dunia, masuk di dalamnya agama, masuk di dalamnya urusan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya doa ini merupakan doa yang sangat komplit, doa yang sangat mulia, yang di dalamnya terdapat permohonan bagi seorang kebaikan dunia dan akhirat. Orang apabila dia ingin dia merasakan kekhawatiran yang berlebihan, maka hendaknya dia memperbanyak daripada doa ini. Karena apa? Dalam doa ini terdapat bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sekarang ataupun yang akan datang. Dan ketika seorang telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan berbagai macam bentuk kebaikan. Dan di dalam doa ini Rasulullah SAW mengatakan, "Fala takilni ila nafsi tarfata ain." Janganlah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sekejap mata pun. Maksudnya apa? Sedikit pun. Sebagian orang menambahkan wala aqalla min dzalik, dan jangan pula lebih sedikit daripada itu. Ini merupakan bentuk kesalahan dan juga merupakan bentuk mengada-ngada di dalam doa. Doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan doa yang komplit. Tidak perlu untuk ditambah ataupun dikurangi. Seorang tidak boleh menambah-nambahkan sedikit pun dalam lafaz yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah mengatakan, wala fala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka tidak ada yang lebih sedikit daripada hal tersebut. Maka tidak perlu kita menambahkan, dan jangan

lebih sedikit daripada itu. Karena yang paling sedikit sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini merupakan doa yang sangat agung dan merupakan doa yang sangat mulia. Di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa membacanya, baik itu di waktu pagi ataupun di waktu sore, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum Bi Rahmatika Astaghith Aslih Li Sya'ni Kullah Wa La Takilni Ila Nafsi Tarfata'in. Itu permohonannya sama, namun sighahnya, konteksnya berbeda. Ada yang dimajukan dan ada yang dimundurkan. Namun kurang lebih doanya atau zikirnya mirip dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak daripada zikir ini, atau kita dianjurkan untuk senantiasa membaca zikir ini pada setiap pagi dan di waktu sore. Ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan perkara yang sangat penting, itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memperbaiki urusan seorang hamba. Karena segala urusan berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terkhusus berkaitan dengan masa depan itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menyerahkan kepada pemiliknya, maka tentunya kita tidak akan pernah sengsara dan kita tidak akan pernah kecewa. Kemudian beliau mengingatkan, فَإِذَا لَهَجَ الْعَبْدُ بِهَذَا الدُّعَاءَ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ مُسْتَقْبَلِهِ الدِّينِ وَالدُّنْيَوِي بِقَلْبٍ حَاضِرٍ وَرُوَّةٍ صَادِقًا. Apabila seorang berdoa, seorang hamba berdoa dengan doa ini, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan urusan dia yang akan datang, baik itu terkait dengan dunia, baik itu terkait dengan agama ataupun urusan dunia dia, dengan hati yang hadir dan niat yang jujur di dalam berdoa, itu dia berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak dia berdoa namun pikirannya kesana kesini, tetapi dia fokus di dalam berdoa, hatinya itu hadir dan niatnya jujur. Kemudian beliau mengatakan ma'ajtihadihi fima yuhaqqiqu dzalika, bersamaan dengan itu dia berusaha untuk melakukan sebab yang dapat mewujudkan hal tersebut. Di sini beliau mengingatkan apa? Ya, dengan mengembalikan kita kepada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan doa. Bahwasanya para ulama menyebutkan ketika seseorang dianjurkan untuk berdoa, bersamaan dengan itu dia diperintahkan untuk berusaha. Orang yang berdoa tanpa usaha, maka itu merupakan omong kosong, merupakan suatu yang fata morgana. Ketika kita berdoa kepada Allah, Ya Allah perbaikilah urusan agamaku, kemudian kita tidur saja di rumah, tidak belajar, tidak menghadiri majlis ta'lim, atau kita sibuk kerja, tidak ada datang ke dalam majlis ta'lim, tidak belajar, tidak baca buku, atau melihat kajian, mengulang-ulangi kajian, mendengarkan kajian. Ya, kita berdoa namun tidak melakukan sebab terus, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki agama kita? Kalau kita berdoa agar Allah memperbaiki dunia kita, kita minta rezeki, namun setelah subuh sampai sore kita tidur, kita duduk di rumah, tidak ada yang kita kerjakan, apakah akan datang rezeki? Hal tersebut tidak mungkin akan terjadi. Karena doa harus diiringi dengan usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dalam menempuh jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan diiringi dengan apa? Dengan usaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ma'ajtihadihi fi ma yuhaqqiqu dzalik, yaitu apabila seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, menghadirkan hatinya, kemudian niatnya jujur, sama dengan itu dia berusaha di dalam mewujudkan hal tersebut. Ketika dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama dia, dia belajar, hadiri majelis ilmu, datangi kajian, menghadiri majelis ta'lim. Jika dia meminta agar Allah perbaiki akhirat dia, juga demikian memperbanyak daripada ibadah. Dia meminta agar Allah memperbaiki urusan dunianya, dia berusaha, dia bekerja.
kemudian dia berdoa kepada Allah dan dia iringi dengan usaha, maka dengan demikian pasti dia akan mendapatkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keinginannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala haqqaqallahu lahu ma da'ahu wa rajahu wa 'amila lah. Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang dia doakan dan apa yang dia harapkan dan apa yang dia usahakan untuk mewujudkan doanya tersebut. Wa qalaba hammuhu farahan wa surura. Maka akan berbalik kondisinya dari yang sebelumnya dia penuh dengan kekhawatiran di dalam menghadapi masa depan, akan menjadi kebahagiaan dan kegembiraan yang mendalam. Itu dia yang berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan itu dengan memperbanyak dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus itu doa yang berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan urusan dunia, berkaitan dengan urusan agama, ataupun berkaitan dengan akhirat seseorang. Khusus doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa li mauta rahatan li min kulli syar. Dan juga doa, Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sedikit pun. Wa aslih li sya'ni kullah, dan berbaikilah urusanku seluruhnya. La ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak disembah selain dirimu. Dan juga zikir yang dianjurkan oleh kita, oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar senantiasa membacanya di waktu pagi dan juga di waktu sore. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari menjadi hujjah yang dapat melindungi diri kita, dan semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan, dan diberikan setiap kebaikan dapat mendatangkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat kita. Nafa'ana Allahu ajma'in bima 'allamana wa zadana ilman wa tawfiqa, aslah lana sya'nana kullah wa hadana ilayhi siratan mustaqima. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa'mur ahlaka

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Kita sekarang fil ayyamil ashr, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dalam dunia sepanjang tahunnya. Bahkan 10 hari terakhir dari Ramadan siangnya dikalahkan dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Disebabkan beberapa hal, Allah Subhanahu wa taala bersumpah akannya, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Dan istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa sababu fi imtiyazi hadhil ayyam min ghairiha lijtima'i ummahati al-ibadati fi, dan sebab kenapa spesialnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah karena terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada salat. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada haji dan umrah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada menyembelih. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada sedekah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amal ibadah-ibadah yang la yata'atta illa fi, la yata'atta fi ghairiha, yang tidak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh sebagian ulama, atau lebih tepatnya hadis ini diperbincangkan tentang sahih dan lemahnya, akan tetapi wallahu alam sebagian ulama menghasankan hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa ahabbu ilayhi min hadhihi al-'ashr, fa akthiru feehinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
6: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri 2 orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu. Seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari, sahabat semuanya, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Dzulhijjah, ada ibadah-ibadah yang sangat utama dan besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Dzulhijjah dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji di Baitullah Al-Musharrafah. Kemudian di bulan Zulhijjah juga ada puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak diragukan lagi merupakan puasa sunat yang afdol, bahkan lebih afdol dari puasa tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Dalil yang menunjukkan begitu besarnya fadilah keutamaan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni satu tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat besar. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, berarti dua tahun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi atau pahala bagi orang yang berpuasa satu hari saja, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, bagi orang yang tidak sedang wukuf di Arafah. Adapun orang yang wukuf di Arafah, maka mereka tidak dianjurkan berpuasa. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, "Fayujma'u bainal ahadithi bi anna sawma hadzal yawmi mustahab li kulli ahadin makruhun liman kana bi Arafat hajjan." Maka digabungkan di antara hadis-hadis ini, dapat dipahami penggabungan di antara hadis-hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa hari ini, maksudnya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu mustahabun, dianjurkan, disukai bagi siapapun, namun makruh bagi orang yang berada di Arafah yang sedang melakukan haji. Jadi puasa Arafah ini sunnahnya untuk orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang sedang wukuf di Arafah, itu makruh, kata Imam Asy-Syaukani. Wal hikmah fi dzalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila ad-dha'fi 'an ad-du'a'i wadh-dhikri yawm Arafah hunalik wal qiyam bi a'malil hajj. Hikmahnya kenapa orang yang sedang wukuf atau berhaji di Arafah tidak boleh berpuasa tanggal 9, agar tidak membuat dia lemah, sehingga lemah dari berdoa, berzikir di hari Arafah itu. Di sana, di pada Arafah, karena suasana panas, terik, kalau dia puasa mungkin dia akan ngantuk, lemas, sehingga tidak begitu kuat lagi untuk berdoa dan berzikir selama wukuf atau melakukan ibadah-ibadah haji lainnya nanti. Waqila, ada lagi yang mengatakan, kata beliau, al-hikmatu annahu yawma'id li ahli al-mawqif li-ijtima'ihim fihi. Karena hikmahnya juga tanggal 9 Arafah itu hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di sana, maka tidak boleh berpuasa di hari raya mereka, karena mereka berkumpul di sana. Jadi puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan puasa dari tanggal 1 tanggal sampai tanggal 8? Nah, berpuasa di hari-hari pertama Zulhijjah atau disebut juga Asyru Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu juga disyariatkan. Namun puasa Arafah lebih afdal. Kalau bisa menggabungkannya, lebih baik lagi. Jika kita sanggup berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, itu lebih baik lagi menggabungkan antara puasa 10 hari pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan puasa tanggal 9 wukuf di Arafah. biasa orang Arab mengatakan bilangan 3 ke 10 itu dibilang 10. Apa dalilnya tanggal 1 itu disyariatkan berpuasa, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu di awal Zulhijjah. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan atau menjelaskan bahwasanya amal saleh di awal Zulhijjah itu di 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu amal saleh ada dilipat gandakan pahalanya dan waktu yang paling baik untuk beramal soleh. Puasa termasuk salah satu amal soleh. Dan di situ kan tidak dibatasi amal solehnya apa. Maka amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu termasuk di sana. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Ya'ni ashru dhil hijjah. Tidak ada hari-hari amal soleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari ini, ya'ni 10 pertama dhul hijjah. Maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di situ. Nah, Hafsah juga berkata radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, arba'un lam yakun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siyamu asyura wal 'ashra wa thalathata ayyam min kulli syahr wa rak'ataini qabla al-ghadah. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Kata beliau, kata Hafsah, yang pertama, siyamu asyura, puasa 10 Muharram. Wal asyra, dan 10 pertama Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terbaik adalah menggabungkan antara 2 puasa ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, kemudian puasa Arafah tanggal 9. Nah, jangan lupa wahai ikhwah, saudara-saudari semuanya, mari berpuasa dan ajak keluarga kita untuk berpuasa. Jika tidak sanggup dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 9-nya saja jangan dilewatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sunnah sunnah di bulan Zulhijjah. Berikut kami paparkan beberapa sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Memperbanyak berpuasa di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawm 'Asyura wa 3 ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah dan pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2437. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah, dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun pernah bertakbir setelah salat sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunaikan ibadah haji. An Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak berhaji, maka hendaklah ia bersegera. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1472. Dianjurkan untuk berkurban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 8273. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Itulah tadi beberapa sunnah yang hendaknya kita perhatikan dan amalkan. Semoga Allah menerima amal saleh kita semua. Amin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, di antara amal saleh yang agung yang bisa kita amalkan di 10 pertama Dzulhijjah ini adalah puasa. Amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah jenis ibadah yang Allah khususkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu untuk mereka, kembalinya untuk mereka, ya, adalah milik mereka. Kecuali puasa, itu untukku, itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis yang menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah ini untuknya, miliknya, khusus untuknya. Ya. Dan di 10 pertama Dzulhijjah ada hari Arafah. Hari yang sangat agung, sangat mulia, disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan wukuf di Arafah untuk berpuasa pada hari itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wal lati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, setahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita luput dari melakukan puasa Arafah ini. Para ulama juga menyebutkan sangat disunnahkan untuk melakukan puasa sejak hari pertama Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Di antara para ulama yang menyebutkan akan hal ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sampai-sampai mengatakan, siyamuha mustahabun istihbaban syadida. Ya, melakukan puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sangat dicintai. Istihbaban syadida. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memakmurkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini dengan ibadah dan khususnya dengan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Al-Quran.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Tayyib kaum muslimin muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita baik salat fardu maghrib, tilawah Al-Quran dan yang lainnya. Kita sudah masuk ke 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Al-Ubudiyah Channel untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Umar bin Khattab Delima. Masjid Umar bin Khattab Delima, Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kajian yang saat ini sedang berlangsung ba'da maghrib bersama Al-Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala, yang saat ini dibahas adalah kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya, kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim bersama Ustaz Abdurrahman Keken LCMH Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
2: Adab yang keempat, berkata Syekh Ibn Jama'ah rahimahullah, hendaklah seorang alim mencintai muridnya sebagaimana dia apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, sebagaimana datang dalam hadis, wa yakrah lahu ma yakrahu li nafsihi, dan tidak senang menimpa muridnya apa yang dia tidak senang juga untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang keempat ini ni adab yang selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Jadi makna la yu'minu ahadukum, tidak apa? Tidak sempurna apa? Tidak sah. Karena nafyu itu, tidak itu maknanya dua. Bisa maknanya tidak sah dan bisa maknanya tidak sempurna. Ya. Sama seperti misalnya dikatakan dalam hadis, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Tidak di sini tidak apa ni? Tidak sah apa? Tidak sempurna? Tidak sah. Tidak sah solat kecuali dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Tapi ada hadis lagi, la salata bihadrati ta'am wala yudafi'ul akhbasan. Tidak solat, kata Nabi,

Inilah, ya. Sampai selesai baru kita kamar mandi. Sah sholat kita? Sah. Tapi tidak apa? Sempurna. Makanya sama-sama la sholata, tapi la sholata illa bi fatihatil kitab, itu tidak apa? Sah. Kalau la yang kedua, tidaknya tidak apa? Sempurna. Kembali ke hadis ini, Nabi SAW mengatakan la yu'minu. Tidak sempurna atau tidak sah iman. Maka pendapat yang kuat di sini tidak sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Karena kalau kita katakan tidak sah, jatuh ke kafir. Ya. Sedangkan orang yang tidak melakukan ini masih disebut siapa? Muslim. Tapi imannya tidak apa? Sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya. Saudara di sini berarti saudara apa ini? Saudara ikhwatu fiddin, saudara seagama, saudara Islam. Ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sesama muslim apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, karena saudara itu ada dua ya. Apa itu kalau saudara itu? Ada saudara karena nasab, ikhwatun fin nasab. Yang kedua ada ikhwatun fid din. Ada saudara itu disebut saudara karena apa? Nasab. Seayah, seibu, sekakek, senenek. Itu saudara saya itu. Berarti karena hubungan apa? Nasab. Tapi ada juga saudara karena hubungan apa? Agama. Makanya yang dimaksud saudara di sini hubungan apa nih? Agama. Tapi misalnya ada hadis Nabi SAW menyebutkan definisi ghibah itu. Ya, ghibah. Apa itu ghibah kata Nabi? Zikruka akhaka bima yakrah. Menceritakan tentang saudaramu dengan apa yang dia tidak senang. Saudara di situ saudara apa itu? Saudara sesama muslim. Jadi boleh kita ghibah orang kafir? Gimana Pak? Orang kafir boleh tidak ghibah? Nah orang Islam ya kita ceritakan dia boleh tidak? Tidak boleh. Karena Nabi menyebut definisi ghibah itu kata Nabi, zikruka akhak bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu dengan apa yang dia tidak senang. Berarti saudara itu saudara apa? Islam berarti orang kafir berlaku pada hukum ghiba? Nah, ya, itu ada orang kafir ceritakan aja. Karena yang berlaku di situ hukum apa? Bagi seorang muslim. Ya, makanya man satara musliman satarahullah. Ya, siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan apa? Tutup aibnya. Ya, itulah makna saudara tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bertanya, apakah kita menyenangi untuk saudara kita itu, untuk saudara kita apa yang kita senangi untuk diri kita sendiri? Sekarang apakah yang kita senangi untuk saudara kita itu mutlak semuanya, baik dan buruk? Jawabannya Pak, ada riwayat lain menyebutkan, ya, dalam hadis disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i ada ditakyid dengan fil khair, ya, la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fil khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya dalam apa? Kebaikan. Jadi yang dicintai itu dalam kebaikan. Ya.

Kebaikan itu ada dua. Kalau disebut kebaikan itu berarti satu istilah, satu nama, muraqabun fi syar'i. Kebaikan itu, khair itu satu nama yang dianjurkan dalam syariat. Itu namanya kebaikan. Dan kebaikan itu kata para ulama ada dua. Jadi ada namanya al-khairul mutlak dan ada namanya al-khairul muqayyad. Ada kebaikan itu kebaikan yang mutlak. Kalau disebut dia pasti baik. Seperti misalnya Pak, salat. Salat itu pasti Pak baik. Ya. Dia melaksanakan salat berarti dia melaksanakan kebaikan. Ya. Dan ini tidak akan pernah hilang itu. Salat akan selalu baik. Zikir itu baik. Haji itu baik. Sedekah itu baik. Ini namanya kebaikan yang apa? Mutlak. Ya. Tapi ada namanya al-khairul muqayyad. Baik tapi terikat. Maknanya apa maksudnya terikat? Bisa jadi di satu sisi dia baik, tapi bisa jadi di sisi lain tidak apa? Tidak baik. Seperti contohnya harta. Di satu sisi apa? Baik kalau dipegang oleh orang yang baik. Maka Nabi SAW katakan, ni'mal mal li rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang yang saleh, oleh orang yang baik. Karena kalau harta itu dipegang oleh orang baik, dia akan digunakan untuk apa? Untuk dakwah, bangun masjid, bangun sekolah, bantu orang miskin. Tapi kalau berada harta itu di tangan orang yang tidak baik, jadi apa harta itu? Jadi mobil sebanyak-banyaknya ngisi garasi rumahnya. Ya. Yeah. Bisa isi 15 diisinya semua. Jadi ke tempat-tempat maksiat. Berarti harta di sini bisa baik di satu sisi, bisa tidak baik. Jabatan begitu juga. Karena orang banyak, oh luar biasa, dia banyak kebaikan yang dia dapatkan. Dapat harta, jabatan, dapat ini, dapat itu. Ya. Itu bukan kebaikan apa? Yang mutlak. Karena bisa jadi dia dapatkan itu justru tambah jauh dari Allah. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang harus kita perhatikan. Kebaikan yang paling utama tentu kebaikan yang mutlak. Adapun kebaikan yang kita dapatkan dari harta dan lain sebagainya, itu bisa menjadi baik dan bisa juga menjadi tidak baik sesuai dengan apa kita gunakan kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian saya melanjutkan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akramun nasi alayya jalisi alladhi yatakhatta riqaban nasi illiyah. Orang yang paling mulia bagiku adalah orang yang duduk di majlisku, yang dia melewati, melangkaui pundak-pundak manusia, artinya melewati manusia lain, artinya berusaha untuk datang ke majlisku. Lawi istata'tu an la yaqa'u dzubabu 'alayhi la fa'altu. Apa kata Ibnu Abbas? Saking pengennya orang yang mau mendengarkan kajian dia itu, yang mau duduk bersamanya, kata dia, seandainya aku bisa melakukan dia tidak dihinggapi lalat, aku berusaha itu jangan sampai terjadi. Saking pengennya Pak, orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan itu terjaga, terperhatikan dengan baik, sampai-sampai kata dia, lalat pun saya tidak pengen ada seinggap pada dirinya itu. Ya. Wa fi riwayatin inna zubaba la yaqau 'alaihi fayu'zini. Dalam riwayat lain Abbas mengatakan, sesungguhnya lalat jika dia hinggap pada seorang penuntut ilmu, pada seorang yang hadir di majlisku, fayu'zini, maka itu membuat saya tersakiti. Ya,
Intinya adalah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana seorang yang berilmu dan juga seorang mukmin pada umumnya, dia ingin kebaikan untuk saudaranya dan dia juga tidak senang keburukan menimpa saudaranya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menunjukkan luar biasanya seorang mukmin itu adalah insyirahu sadri, yaitu seorang mukmin itu munsyirahu sadr, dadanya selalu lapang. Ya, cemana cara dada selalu lapang itu? Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada tiga tanda. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada tiga tanda dada seorang itu lapang. Ya. Pertama kata beliau, yaitu ketika orang tersebut ayuqbila ala daril baqa, di mana hatinya selalu terarah kepada negeri kekekalan atau negeri akhirat. Jadi hatinya itu untuk akhirat terus. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayatajafa an daril fana, dia kering, dia tidak tertarik dengan negeri yang apa? Yang akan binasa ini, yaitu negeri dunia. Jadi orang yang bisa hatinya lapang itu, setiap hidupnya, cita-citanya, keinginannya selalu apa? Akhirat. Yang kedua, dia tidak tertarik dan mengejar-ngejar apa? Dunia. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ayyasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu, dan dia selalu berusaha menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dan setelah kematian. Kalau tiga ini ada pada jiwa kita, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu tanda hati orang itu akan lapang selalu. Ya, tidak akan pernah ada benci sama orang, tidak akan ada dengki sama orang. Ya, sehingga apa? Dia senang terus dengan orang lain. Dia senang bahagia tengok kebahagiaan orang. Dengki itu ya apa? Kalau dengki itu kan definisi yang umum, berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, bahkan dengki itu, hasad itu, kata beliau rahimahullah, bukan hanya berharap, bahkan lebih rendah dari berharap, yaitu sekedar benci saja. Karahiyatu ma an'ama Allah 'alal ghair, tidak senang dengan apa yang Allah beri nikmat kepada orang lain, itu sudah dikatakan apa? Dengki. Ya. Tetangganya beli mobil baru, dia yang sesak. Meskipun dia tidak ada keinginan. Mudah-mudahan tabrakan, mudah-mudahan terbakar. Tidak senang saja, itu sudah dikatakan apa? Dengki. Juara anak tetangganya, berprestasi anak tetangganya, diterima di kampus mana, dia yang tahu. Nak bapak tu lulus pula, nak saya ndak. Ya, itu sudah dikatakan apa? Dengki. Makanya susah lapang dada kita. Maka ketika orang cita-citanya akhirat, tidak berebut dengan dunia ini, dan dia mempersiapkan kematian setelah kematian, dadanya akan selalu apa? Lapang. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Syifa'ul Alil. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang alim, begitu juga seorang mukmin dalam kehidupannya itu. Dia ingin selalu kebaikan, dia memandang orang lain. Selalu berharap orang itu mendapat kebaikan. Kemudian saya melanjutkan. Wa yanbaghi ayatani bimasalihi at-talib wa yu'amiluhu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi. Dan seyogyanya seorang alim memperhatikan kebaikan-kebaikan untuk muridnya. Begitu juga seorang mukmin hendaklah juga memperhatikan kebaikan untuk saudaranya. Ya, selalu yang ingin dia lihat dari saudaranya kebaikan. Makanya disebutkan oleh ulama salaf itu, kalau dia melihat dari saudaranya sesuatu yang buruk, dia tidak langsung nilai.
Tapi dia pastikan dulu, kalau seandainya ternyata ketika dia tanya, misalnya dia melihat saudaranya, saya lihat kamu gini. Kata saudaranya, enggak, saya enggak ada gitu. Apa kata orang salaf dulu disebutkan? Kazabat aini. Kalau gitu mata saya yang berdusta. Jadi dia berusaha, ya, jangan sampai dia melihat apa? Keburukan dari saudaranya. Atau dia mendengar dari saudaranya suatu perkataan, suatu hal yang tidak baik, dia tanya, kamu melakukan ini? Saya dengar kamu begini. Tidak ada saya begitu. Izan kazabas sam'i, kata dia. Berarti pendengaran saya yang dusta, yang salah. Ya? Makanya disebutkan di antara doa, ya, diajarkan oleh para ulama, ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin bertemu orang, maka dianjurkan berdoa, Allah mastur uyuba akhi. Ya Allah, tutuplah aib saudaraku. Ya, kita ini kalau bisa, jangan sampai tahu aib orang daripada tahu. Kalau boleh milih, ya, pilihlah untuk tidak tahu apa? Aib orang. Daripada tahu aib orang, apalagi cari aib orang. Ya, lebih baik tidak tahu. Jadi ketika kita bertemu dia, oh, kita bisa senyum, kita bisa senang, ya. Kita menghormatinya. Karena kita tidak tahu apa? Aibnya. Tapi kalau kita tahu aibnya, alah, di depan kayak gitu, belakang saya tahu cerita kamu ini. Ya, sehingga ketika mau bertemu, senyum berat. Karena kita tahu apa? Aibnya. Mau menghormati, ah, malas hormati lagi. Ya. Kelakuan dia saya tahu tu. Maka oleh karena itu ini diajar oleh ulama terdahulu, ya? Yaitu di antara doa kalau kita ingin keluar bertemu orang, doain Allah mustur uyuba akhi. Maka kalau perlu guru kita, Allah mustur uyuba syekhi. Ya Allah tutuplah aib saudaraku, ya Allah tutuplah aib guruku. Kenapa? Karena kalau kita tahu aib orang, kita akan bermuamalah dengan orang itu dengan cara yang berbeda. Tapi kalau kita tidak tahu aibnya, kita bisa lapang dada ketika bermuamalah dengan dia itu. Nah, karena itu jangan kita, ya, kalau bisa tidak tahu aib orang, usahakan. Kalaupun kita pernah dengar aib orang, tidak usah kita cari-cari aibnya lagi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dimaksud di antara makna memperhatikan kebaikan untuk saudaranya, untuk muridnya dan yang lainnya. Wa yu'amiluhu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi. Dan adalah seorang alim bergaul dengan muridnya seperti dia bergaul kepada anaknya yang paling dia muliakan. Jadi seorang guru seyogyanya bermuamalah dengan muridnya seperti muamalah ayah kepada apa? Anak. Dan memang orang tua itu kata para ulama ada dua, ya. Al-ubuwah ubuwatan. Ada namanya ubuwatun nasab dan ada namanya ubuwatul ilmi. Ya, ada orang tua itu disebut orang tua nasab. Itulah orang tua ayah dan ibu. Itu orang tua apa namanya itu? Nasab, ya. Dan ada orang tua itu disebut orang tua ilmu. Tempat kita belajar atau guru yang kita mengajarkan kita itu dinamakan juga siapa? Orang tua. Ya. Karena dia juga mengajarkan ilmu. Makanya kalau ada orang sekolah atau tamat suatu pondok, kadang anak yang tamat itu disebut, ini mana anaknya? Anak itu anak pondok itu tuh. Itu anak situ. Ya, disebut anak situ. Di mana? Di mana dia dulu belajar. Ya. Misalnya kampus, itu anak ITB itu. Itu anak UI misalnya. Itu anak UGM. Anak di situ anak apa maksudnya itu? Anak ilmu. Karena di situ dia belajar. Ya. Atau disebut, itu anak Pak Fulan, anak Pak Joko, anak Pak Budi. Itu anak apa maksudnya itu? Anak nasab. Ya. Jadi kata makanya para ulama sebut, orang tua itu ada dua. Ada orang tua secara nasab dan ada orang tua secara ilmu.
Makanya di sini disebutkan hendaklah seorang guru, seorang alim memperlakukan murid atau orang yang belajar kepadanya seperti dia memperlakukan anaknya, bahkan anaknya yang paling mulia. Minal hunuwi wasyafaqati alaihi wal ihsani ilaihi, di mana dia lembut, di mana dia baik kepada mereka, ya. Dan ini juga sikap kita kepada muslim yang lain, ya, bersifat apa? Lembut dan penuh kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dan Nabi SAW juga mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah. Tidaklah kelembutan itu jika ada pada sesuatu membuat dia menjadi apa? Menjadi terhiasi, menjadi indah. Dan jika dia tercabut dari sesuatu, kelembutan itu kalau tercabut, maka dia membuat jadi buruk, ya. Wal ihsani ilaih, dan berbuat baik kepadanya. Wassabri ala jafain rubbama waqa'a minhu. Kita juga dianjurkan untuk sabar terhadap sikap-sikap yang tidak baik guru dari murid, dan bisa jadi juga murid dari guru, dan begitu juga dari sesama muslim. Kita dianjurkan untuk apa? Sabar. Dan kita ini diuji, ya. Kita ini kata Allah, Pak, innahu kana zaluman jahula. Kita ini manusia, ini semua manusia berada dalam dua kegelapan, kata para ulama. Kegelapan pertama berdasarkan ayat tadi, zulmatu zulmi, kegelapan kezaliman. Artinya setiap kita berpotensi untuk berbuat apa? Zalim. Yang kedua, zulmatu jahli, kita ini berpotensi berada dalam kegelapan kebodohan. Ya? Karena Allah sebutkan innahu kana zaluman jahula. Innahu itu sungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Jadi kita ini diliputi dengan dua keadaan, yaitu pertama berpotensi berbuat zalim, kedua berpotensi apa? Bodoh. Jahil. Makanya orang yang yang zaluman jahula, maka berpotensi untuk melakukan apa? Banyak kekurangan. Ya, pasti tidak akan sempurna. Ya. Karena Allah sendiri menyebutkan manusia itu zalim lagi jahil. Maka kalau memang demikian ke hakikat manusia, berarti kita harus siap menghadapi manusia itu ada yang zalim, ada yang jahil. Ya, makanya ketika ada hadis Nabi SAW, la taghdab, jangan apa? Jangan marah. Kata para ulama di antara penjelasannya, Pak, jangan marah, wabta'id min asbabil ghadab, la taghdab. Di antara maknanya kata, ibta'id min asbabil ghadab, menjauhlah dari marah juga, wabta'id min asbabil ghadab, dan menjauh juga dari sebab-sebab menyebabkan kita apa? Marah. Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab beliau Minhatul Alam, beliau memberikan contoh, kata beliau, di antara contoh asbabil ghadab, sebab-sebab bisa menyebabkan kita marah, yaitu al-qurbu minal jahil, dekat dari orang bodoh. Dekat dengan orang bodoh bisa menyebabkan kita apa? Marah. Orang bodoh di sini ya orang yang di antara maknanya bisa bodoh secara hakiki, artinya tidak berpikir ketika berbuat. Ya, dia mau ngomong-ngomong apa aja. Nampak kita jelek bilang aja, jelek pernah bilang sekarang dia. Ada buruk untuknya dia. Lepas saja mulutnya. Nah, ini termasuk orang jahil, menyebabkan kita mudah apa nih? Ini emosi kita dibuat ini. Ini namanya orang jahil. Ya, kata para ulama, di antara bentuk makna la taqdab itu adalah maknanya jauhilah sebab-sebab kemarahan. Di antara contoh sebab-sebab menyebabkan kemarahan apa? Dekat-dekat dengan orang apa? Orang bodoh. Orang yang berbuat tapi tidak berpikir.
ngomong lepas saja. Ya, makanya ada istilah, dan istilah ini penempatannya tidak benar, Pak. Ada orang bilang ada istilah Arab itu bunyinya begini, as-sarahatu roha. Kalau bahasa kita ya, terang-terangan itu, blak-blakan itu menenangkan. Ya. Jadi ada orang salah memahami istilah ini. Dia pahami terang-terangan itu menenangkan, blak-blakan itu menenangkan. Jadi ketika dia nak nampak orang ini tidak suka, bilang. Nampak dia tidak cocok, sampaikan. Nampak ini, ngomong. Kenapa antum ngomong lancang-lancang saja ngomong? Kan belak-belakan terang-terangan apa? Menenangkan. Ini salah dia penempatan kaidah ini. Makna sorahatu roha itu, belak-belakan itu, menenangkan itu, itu misalnya ya, kita nih datang ke bos kita nih, fulan, nanti antarkan saya ke sana pakai mobil ya. Kita tidak bisa bawa mobil tuh, tapi karena kita, wah, gimana caranya, udahlah saya coba aja nanti bawa mobil nih. Akan menimbulkan mudarat apa tidak? Membahayakan apa tidak? Ah, di situ kita belak-belakan. Maaf Pak, saya tidak bisa bawa mobil. Ya, di situ tak belak-belakan yang menenangkan itu. Ya. Kamu nanti tolong buatkan tulisan pakai komputer ini. Kita tidak bisa komputer itu. Maka kita di situ apa? Terang-terangan sampai. Maaf saya tidak bisa komputer ini. Tidak bisa. Itu penempatannya. Jangan pahami. Nampak orang gini. Kamu ini bentuknya jelek. Nampak orang sini. Kamu ini suka ini ya. Kamu ini. Itu kan belak-belakan yang menenangkan. Bukan. Itu bukan tuh nyerang orang namanya itu. Yeah, itu menjelekkan orang. Nabi SAW tidak pernah menyerang orang secara langsung. Yeah. Ketika Nabi tidak suka dengan seseorang, Nabi cuma menyebut apa? Yeah. Inisial misalnya, ada orang datang ke Nabi, ke istri-istri Nabi, Nabi bilang, mabalul qawm, ada orang begini. Ada Nabi dapat cerita, ada orang dia sholat malam, habis itu tidak sholat malam lagi. Nabi sebut ada Abdullah, seorang hamba yang begini dan begini. Ya? Ada Nabi menyerang langsung orang tersebut? Tidak ada satupun lewat Nabi menyerang sesama muslim. Ini ada orang menganggap belak-belakan itu terangan, tidak suka, saya tidak suka sama kamu. Ya? Kamu ini gini-gini, saya tidak suka sama kamu. Kamu ini gini-gini. Ya, kalau itu prinsip kita, tidak akan ada orang yang mau dekat kita. Senang ke Bapak dekat orang-orang yang belak-belakan, Pak? Ya, apa yang tak suka kita sampaikannya, apa yang tak senang sampaikannya, ya, tidak, bahkan nasihat pun harus apa? Tidak di hadapan orang banyak. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang perlu kita pahami, bahwa kekurangan-kekurangan dari orang lain yang mesti kita hadapi adalah wasabru ala jafa, ya, sabar kita terhadap sikap-sikap yang kurang bersahabat, yang kurang baik yang datang dari orang lain. Dan Allah juga menyebutkan bahwa kita ini apa? Satu sama lain adalah fitnah. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sebagai ujian. Atasbirun. Apakah kalian apa? Sabar. Kemudian saya melanjutkan. Waqa'a minhu wa naqsin. Ala jafa'in rubbama waqa'a minhu wa nafsin la yakadu yakhlu al-insanu anhu. Di mana ya, kesalahan, kekurangan bisa dikatakan nyaris tidak ada manusia yang tidak melakukannya. Ya, bisa dikatakan tidak ada manusia yang tidak punya apa? Kekurangan. Kenapa tadi? Di antara sebabnya, Pak, karena manusia itu zaluman jahula, punya potensi zalim dan dia jahul. Makanya kalau orang yang punya sifat ini, tentu dia berpotensi punya kekurangan. Wasu'i adabin fi ba'dil ahyan, dan juga bisa datang dari manusia yang lain tuh, bahkan dari muridnya, su'u adab dalam sebagian sikap atau sebagian waktu.
wa yabsutu uzrahu bihasabil imkan. Makanya kata Syekh di sini, maka hendaklah dia selalu memberikan uzur semampu mungkin. Ya. Makanya terhadap saudara kita, berikanlah apa? Uzur, carilah uzur. Kayak disebut oleh para ulama, kalau kita mendapatkan sikap buruk dari saudara kita, iltamisu lahul uzrah, carilah uzur. Bahkan disebutkan ila sab'ina uzran, kalau bisa sampai 70 uzur cari. Ya, yeah. Saya ketemu tadi si bapak ni, si kawan saya tu pas ketemu tak ada senyum sama saya. Ya, yeah. Bisa jadi pertama tak nampak dia, mungkin dia biasa pakai kacamata tak nampak kita sama dia. Atau bisa jadi pikirannya kemana-mana, memang nampak kita tapi tak fokus dia. Bisa jadi ini. Kalau perlu kata para ulama sampai 70 uzur yang menyebabkan kita tidak berprasangka apa? Buruk ke orang. Yeah. Tadi saya ketemu dia, langsung dia buang muka. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Coba cari uzur. Yeah. Saya tadi bertemu orang itu kok gitu ke saya? Ngomongnya kok gitu? Berlaku begini kepada saya? Coba cari uzur. Makanya seorang mukmin kata para ulama, iltamisul uzra min ikhwanikum, carilah dari saudaramu apa? Uzur, bal ila 70 uzra, bahkan kalau bisa sampai 70 apa? Uzur. Ya, yeah. Inilah sikap seorang muslim yang disebutkan oleh para ulama, yaitu wayabsutu uzra bihasabil imkan. ويوقفه مع ذلك ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف وتعصف. Hendaklah dia mengingatkan kesalahan dari muridnya, begitu juga dari saudaranya, dengan cara apa? Binushin, dengan menasihati. Watalattufin, dengan cara lembut. La bita'nifin wala ta'assufin, tidak dengan cara keras. Qasidan bidzalika husna tarbiyatihi wa tahsina khuluqihi wa islah sya'nihi, yang mana ketika dia menasihati, mengingatkan, dia meniatkan dengan itu ingin mendidik dengan baik, memperbaiki akhlaknya dan memperbaiki keadaannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu, kalau ada kesalahan dari saudara kita dan itu terbukti, maka hendaklah kita menasehati. Dan nasihat adalah bagian terpenting di dalam Islam dan agama ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasiha. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kemudian Imam Al-Jama'ah rahimahullah melanjutkan, فَإِنْ عَرَفَ ذَلِكَ لِزَكَائِهِ بِالْإِشَارَةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى صَرِحِ الْإِبَارَةِ. Coba lihat bagaimana Imam Al-Jama'ah rahimahullah mengajarkan kepada kita cara mengingatkan orang lain. Ya, bagaimana seorang alim mengingatkan muridnya, begitu juga seorang mukmin mengingatkan mukmin yang lain. Yaitu apa? فَإِنْ عَرَفَ ذَلِكَ لِزَكَائِهِ. Kalau orang yang akan kita ingatkan itu ngerti bil isyarah, karena dia zakat, karena dia pintar, ngerti cukup dengan memberikan isyarat, dah paham dia, kata beliau rahimahullah, fala hajata ila sarahil ibarah, tak perlu pakai kata-kata terang-terangan. Ya? Jadi kalau orang itu, saudara kita itu, misalnya dia buat kesalahan, tapi dengan kita memberikan isyarat, dia sudah paham cukup dengan apa? Isyarat. Tanpa perlu lagi ditambahkan dengan apa? Kata-kata terang-terangan. Wa illam yamham dzalik. Bagaimana kalau dia tidak paham? Dengan isyarat tidak paham. Dan bilang ini jangan. Tetap juga dilakukan misalnya. Illa bisarihatiha, kecuali dengan cara terang-terangan. Ata bihi wara'at tadarruja fit talaftufi. Maka lakukanlah terang-terangan dalam mengingatkannya, tapi perhatikan bertadarus dengan pelan-pelan, berangsur-angsur dan penuh kelembutan. Itu sikap kita kalau melihat kesalahan dari saudara kita itu. Kalau bisa kita ingkari dengan isyarat, artinya dengan isyarat saja dia sudah paham, kata Imam Al-Jama'ah rahimahullah, fala hajata ila sarihil ibarah. Tak perlu lagi kalimat terang-terang dan belak-belakan. Tapi kalau dengan isyarat dia tak paham, berarti butuh terang-terangan belak-belakan dari kita, maka belak-belakanlah dengan cara yang lembut. Jangan sampai kita belak-belakan tapi menyakiti hati dia. Wa yu'addibuhu bil adabis sunniyah. ويحرضه على الأخلاق المرضية. Hendaklah dia didik anak didiknya atau anaknya atau saudaranya, keluarganya, siapapun, hendaklah dia mengajarkan kepada mereka al-adab as-sunniyah, adab yang sesuai sunnah. ويحرضه على الأخلاق المرضية, dan mendorong untuk melakukan, menegakkan akhlak yang diridhai. وَيُوْسِيهِ بِالْأُمُورِ الْأُرْفِيَّةِ عَلَى الْأَوْضَاءِ الشَّرْئِيَةِ, dan hendaklah dia mendidiknya dengan adat yang sesuai dengan kondisi di masyarakat. Dan itu sesuai dengan syariat. Seperti sekarang cara mendidik, zaman sekarang misalnya, kalau pakai pukul bisa lagi. Kadang tidak sesuai lagi dengan zaman, kata orang. Tapi bukan berarti kita menafikan apa? Bahwa pukulan itu di dalam Islam termasuk wasilah min wasailil tarbiyah. Satu cara dari cara-cara mendidik. Tapi kadang zaman itu tidak cocok lagi dengan cara-cara tertentu. Kenapa? Misalnya lah orang kalau masih pakai mukul, tiap hari berurusan terus ke kantor polisi. Terpalingkan dari sesuatu yang lebih penting, itu mendidik, mengajar. Karena disibukkan dengan apa? Panggilan-panggilan itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di sini saya mengatakan, wa yusihi bil umuril urfiyah. Hendaklah ketika dia mendidik, mengajarkan murid dan lain sebagainya, dengan perkara yang biasa di masyarakat, yang sesuai dengan adat tradisi di masyarakat. Alal awda'i syari'iyah, tentu adat yang sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah adab yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah menjadikan pelajaran bagi kita bersama. Di awal adab beliau menyampaikan, hendaklah mencintai untuk muridnya, untuk saudaranya,
apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, maka begitu juga lah kita perlakukan saudara kita. Apa yang kita senang untuk diri kita, kita senang juga untuk saudara kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa na'am ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah, qala Rasulullah. Sekalipun bertentangan dengan kebiasaan yang selama ini saya anut atau yang biasa saya lakukan, tapi kalau sudah qala Allah, qala Rasulullah, maka itu yang akan saya dahulukan. Nah, insyaallah mudah-mudahan kalau seperti itu yang ada pada kita, mudah-mudahan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih. Itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri. Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
1: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia aku ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz. Ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh, cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja. Saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61. Ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innal mutrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qalaqallah, bukan begitu. Innama iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap, salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembeli. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak. Beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis

0: kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita. Dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.
1: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rab memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu, maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwah, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal, Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, seorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Allah subhanahu wa ta'ala menamai, di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Al-Mutqin Alladhi atqana kulla syai, yaitu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan, yang telah betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna, Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya, sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia, sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam Lauhul Mahfuz yang Allah

0: Subhanahu wa Ta'ala catat di dalam Lahul Mahfudz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu. Lihatlah pepohonan. Demikian pula segala macam yang Allah ciptakan. Akan terlihat betapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk profesional di dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna yang pertama, berbuat baik kepada orang lain. Makna yang kedua, yaitu ihsan dalam segala perkara. Ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin. Demikian pula ihsan di dalam keterampilan kita. Inilah Islam, ya akhul Islam. Maka dari itulah, seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme di dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya seorang mukmin harus betul-betul kuat. Kuat dalam pekerjaan. Kuat di dalam kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Akhul Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah, seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur sifatnya, amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya akhal Islam a'azakumullah, selain itu juga dia betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin. Karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang ustad. Dia harus profesional di dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat. Sehingga pada waktu itu betul-betul ia menyampaikan penuh ilmiah. Amanah ilmiah, demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur, dia pun harus melaksanakan amanah sebagai direktur. Sebaik mungkin, seprofesional mungkin, dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah al-qawi, al-amin, yang kuat, profesional dia. Kuat dalam pekerjaannya. Amin, amanah. Ya, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu. Demikian pula dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya, dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung yang mencakup segala macam perbuatan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan di dalam ibadah. Ya, harus menjadi seorang hamba yang profesional dalam ibadah, yang berkualitas dalam beribadah. Ihsan di dalam pekerjaan, ia pun menjadi orang yang profesional dalam pekerjaan, betul-betul bagus ya dalam etos kerjanya, sehingga ia pun menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab, yang penuh dengan tanggung jawab, bukan hanya karena tanggung jawab dia di hadapan pemimpinnya, Tapi yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akhal Islam azakumullah. Dia ketika ia melakukan pekerjaannya, yang ia ingat adalah bahwa ini amanah dari Allah. Dia takut walaupun tidak ada orang yang melihatnya, dia tidak mau menggunakan barang-barang perusahaan untuk kepentingan dirinya. Karena itu ia tahu itu adalah amanah. Sehingga pada waktu itu ketika ia tahu dan beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang mukmin betul-betul profesional di dalam semua pekerjaan kita, dalam agama kita, dalam ilmu kita, dalam ibadah kita, dan dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim, wad-durus al-ilmiyah, was-siyar al-hadirah, tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amman ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang berikan kita segala bentuk kemampuan untuk bisa melaksanakan aneka ketaatan dan ibadah kepadanya. Baik kemampuan fisik maupun kemampuan indera, termasuk diantaranya adalah semangat yang ada dalam hati kita. Seorang hamba tidak akan mampu melakukan itu semuanya tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu, dalam sebuah ayat yang kita baca setiap hari pada waktu kita salat, Allah menggandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa pertolongan darinya. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita pertolongan untuk melakukan aneka jenis ibadah. Semoga ini tidak putus sampai akhir hayat. Karena ketika seorang hamba itu mendapatkan khidlan, khidlan artinya apa? Tidak diurusi oleh Allah, maka dia tidak akan mampu untuk mengurusi dirinya sendiri. Disebabkan sekian banyak godaan, baik internal maupun eksternal. Godaan internal berupa hawa nafsu, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu punya semangat untuk selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan godaan yang kedua adalah godaan eksternal yang datang dari setan, gangguan dari lingkungan, dan seterusnya. Sehingga baik eksternal maupun internal semuanya berpotensi mengajak kita untuk jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk melakukan tindakan yang membahayakan baik kita dunia dan akhirat. Namun karena Allah sayang sama kita, Allah kasih kita hidayah. Nurani kita masih kuat untuk menilai, sehingga mendominasi batin. Dari situlah kita punya keinginan untuk mau belajar, punya keinginan untuk mau beribadah kepada Allah, punya keinginan untuk mau mendekat kepada syariat Allah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Semoga kenikmatan semacam ini terjaga sampai akhir hayat. Doa yang barangkali wajib untuk kita rutinkan. Wajib dalam arti seharusnya jangan sampai kita tinggalkan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Wahai Zat yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Wahai Al-Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, Ya Qayyum, wahai Zat yang menghidupi seluruh makhluknya, yang mengurusi seluruh kehidupan. Dia Maha Hidup yang hidupnya sempurna, dan Dia Qayyum yang ngurusi seluruh kehidupan dengan sempurna. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki segala urusanku, baik di dunia maupun di akhirat. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Dan jangan kau biarkan dilepaskan kembali kepada diriku sendiri tarfata 'ainin meskipun hanya dengan sekejap mata. Karena ketika seorang hamba dia diminta untuk ngurusi dirinya sendiri walaupun hanya sekejap mata, itu bisa berpotensi bahaya. Kalimat semacam ini menunjukkan sidqul iftiqar. Kita betul-betul merasa butuh, merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh pertolongan darinya sepanjang nafas kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah jangan biarkan kita walaupun hanya sekejap mata. Sehingga ini bukti tawaduk seorang hamba. Tawaduk seorang hamba di hadapan Allah, dia mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah, dan dia memohon kepada Allah bimbingan dan penjagaan sepanjang nafasnya. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau lepaskan diriku kepada diriku sendiri. Jangan kau serahkan aku untuk diriku sendiri. Walau tarfata'inin meskipun hanya sekejap mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjagaan untuk selalu istiqamah di atas jalan kebenaran sampai akhir hayat. Teman-teman yang ada di yang tergabung di BKMT. Ya, Badan Koordinasi Masjid Setoyota. Karyawan yang barangkali mereka belum kenal dan belum mau mendekat kepada agama masih sangat banyak. Tapi teman-teman, Masya Allah, Allah bukakan hidayah. Yang berada di Astra yang ikut ngaji sekarang sudah sangat banyak. Yang ada di Toyota yang ikut ngaji juga banyak. Yang ada di perusahaan-perusahaan yang lain, Masya Allah, yang ikut ngaji juga sangat banyak. Anugerah yang diberikan oleh Allah dengan keberkahan dakwah Ahlussunnah yang disebarkan oleh para asatidah. Semoga bisa istiqomah. Dan selanjutnya, sebagai seorang muslim yang baik, kita akan belajar tentang bagaimana ilmu yang harus kita ketahui terkait posisi pada diri kita masing-masing. Anda sebagai karyawan, berarti Anda harus punya ilmunya bagaimana bisa menjadi karyawan yang baik. Ada seorang guru, dia harus tahu ilmunya bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Orang yang pedagang, dia harus tahu ilmunya bagaimana menjadi pedagang yang baik. Dan walhamdulillah, Allah telah sediakan. Tinggal manusia apakah mau mengambilnya ataukah tidak. Banyak manusia yang melupakannya, yang tidak mau mendekatinya, tidak mau mengambilnya. Sehingga ketika dia beraktivitas, ia dikembalikan kepada apa yang menjadi seleranya. Dan itu bisa berbahaya. Tapi ketika seorang hamba, dia berusaha untuk mendekat, Allah sudah sediakan, tinggal kamu silakan mengambilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesadaran bagi kita untuk mau mempelajarinya. Berarti kita mengambil bagian dari rahmat Islam yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan bentuk rahmat itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga menjadi rakyat ada petunjuknya, menjadi pejabat ada petunjuknya, menjadi orang kaya ada petunjuknya, jadi orang miskin ada petunjuknya, jadi karyawan ada petunjuknya, jadi bos juga ada petunjuknya. Di semua aspek kehidupan manusia Allah kasih petunjuk. Selanjutnya, apakah manusia mau mengambil petunjuk itu ataukah tidak? Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Beliau menegaskan hal semacam ini, bahwa ketika ada seorang alim bil-Quran, ada seorang yang alim terhadap Al-Quran, wal-Quranu tibyanan li kulli syai, wa qad ja'ala Allahu al-Qur'ana tibyanan li kulli syai, dan Allah jadikan Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu. Fal-alimu bil-Quran ala wajhi tahqiq, maka orang yang paham Al-Quran dengan detail, alimin bikulli syariah, maka dia akan mengetahui semua syariat Islam. Karena Allah sediakan itu untuk bimbingan bagi manusia. Meskipun banyak orang yang menyia-nyiakannya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menggali apa yang ada di dalamnya. Anda bisa mengukur ya, pengetahuan kita terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran, itu berapa persen? Sehingga Anda ketika ditanya, Pak, hukum seperti ini ada nggak dalam Quran? Seharusnya sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Quran, kita berani jawab apa? Ada. Apa buktinya, Pak? Karena Quran menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, dan aku turunkan kepadamu Al-Kitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, Al-Quran itu sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Ada di surat An-Nahl ayat 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, dan aku turunkan kepadamu Al-Kitab yang menjadi penjelas segala sesuatu, dan sebagai petunjuk, sebagai rahmat, serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang muslim. Cuman ada di antara kita yang mau untuk mengambilnya dan ada yang tidak mau mengambilnya. Dan para ulama menyebutkan hukum telah disediakan oleh Allah, tinggal selanjutnya apakah orang itu mau ngambil ataukah tidak. Karena hukum ini relevan bagi semua zaman, bagi semua waktu. Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Dan Allah jadikan beliau sebagai nabi untuk seluruh umat manusia. Enggak dibatasi oleh suku tertentu, oleh kaum tertentu. Beda dengan nabi-nabi masa silam, yang mereka dibatasi oleh kelompok tertentu. Seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau hanya diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, wa ubu'ithu linnasi kafa, aku diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Sementara para nabi terdahulu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala li ummati khasah, hanya untuk umatnya saja. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada Khidir. Diperintahkan untuk belajar kepada Khidir, dan Khidir melakukan aktivitas yang diingkari oleh Nabi Musa. Seolah-olah mengesankan bahwasanya Khidir ini orang yang berada di luar syariatnya Musa. Dan salah satu jawaban yang disampaikan oleh para ulama, kalaupun Khidir itu tidak mengikuti syariatnya Musa, itu diperbolehkan karena Khidir bukan bagian dari Bani Israel, sehingga dia tidak berkewajiban untuk mengikuti syariatnya Musa yang dikhususkan untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW gak boleh seperti ini berlaku dalam syariat beliau, karena semua manusia adalah umat bagi beliau. Inni Rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah utusan Allah bagi kalian semuanya. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi untuk menyatakan demikian. Sehingga nabinya nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi terakhir. Allah jadikan beliau sebagai nabi untuk seluruh umat manusia. Berarti syariat beliau adalah syariat bagi seluruh umat manusia. Dari mulai sejak beliau diutus sampai akhir zaman. Dan kitab yang Allah turunkan berarti juga berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terbatas dengan waktu dan tempat. Selanjutnya, apakah kita mau mengambilnya ataukah tidak? Makanya di saat kita menyadari bahwa Islam yang dibawa oleh beliau adalah rahmatan lil alamin, selanjutnya adalah kita wajib untuk mensyukuri nikmat itu. Selanjutnya, bersemangatlah untuk mengambil rahmat lil alamin itu dengan cara mempelajarinya. Silakan Anda pelajari. Baik Pak, selanjutnya dalam masalah etos kerja seorang karyawan, itu apa yang kira-kira bisa kita maksimalkan dan bisa kita gali dari Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat yang pertama. Allah ta'ala katakan di surat Al-Ma'idah ayat yang pertama, Ya ayuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah semua bentuk akad. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, awfu bil uqud qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahid. Kata Ibnu Abbas, Mujahid dan beberapa ulama yang lainnya, yakni bil uqud al uhud. Yang dimaksud dengan al uqud di sini adalah perjanjian. Awfu bil uqud, penuhilah perjanjian. Bahkan kata Ibnu Jarir, al ijma' ala dzalika. Ulama sepakat akan tafsir ini. Dari sini Anda bisa memahami bahwa setiap aktivitas yang berkaitan dengan masalah muamalah itu kan isinya perjanjian. Karena hakikat dari akad itu adalah klausul-klausul yang ada di bawahnya. Saya melakukan akad jual beli, maka di situ ada perjanjian akad jual beli. Saya melakukan akad sewa, maka di situ ada perjanjian dalam akad sewa. Karena hakikat dari akad adalah kumpulan klausul dalam skema akad yang dilakukan. Nah, klausul akad itu ada dua. Ada klausul akad yang ditetapkan oleh syariat, dan ada klausul akad yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Dan kedua klausul itu mengikat. Untuk klausul yang ditetapkan oleh syariat, jelas. Kita yakin itu mengikat, karena kita sebagai seorang muslim. Untuk klausul yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, ini juga mengikat. Selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Makanya Nabi SAW ngasih sebuah statement. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Al-Muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib untuk memenuhi kesepakatan yang dia buat. Tayyib. Ketika Anda mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi, atau Anda menjadi karyawan di Toyota, saat Anda daftar, Anda akan disodori sebuah blanko yang isinya adalah perjanjian atau aturan di perusahaan itu. Sampai Anda tanda tangan, begitu Anda tanda tangan, tanda setuju, sah sebagai karyawan, ditetapkan, Anda masuk. Nanti Anda mendapatkan gaji sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari situ semua klausul yang ada di sana mengikat pada diri Anda. Selama klausul dalam akad itu tidak bertentangan dengan syariat, pada hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Dan Allah perintahkan agar itu dipenuhi. Aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Allah perintahkan agar semua klausul itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika Anda menandatangani akad yang Anda buat, hakikatnya Anda sedang berakad dengan Allah. Kok bisa Pak? Hakikatnya sedang berakad dengan Allah. Karena Allah yang perintahkan. Di saat Anda tanda tangan terhadap akad itu, hakikatnya Anda berakad dengan Allah. Maka sadari, ada perintah Allah di sana. Yaitu memenuhi semua kesepakatan tersebut, sebagaimana Allah perintahkan di awal surat Al-Ma'idah. Ya ayuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Imam As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab beliau, Al-Wasail Al-Mufidah Lilhayati As-Sa'idah. Risalah yang tipis, tapi sering dikaji oleh para ulama. Dalam buku beliau Al-Wasail Al-Mufida lil Hayatis Sa'idah, Imam As-Sa'di rahimahullah pernah menyebutkan, apabila Anda bermuamalah dengan orang lain, terutama dalam masalah sosial ya, agar Anda tidak merasa ingin mendapatkan balasan dari orang itu. Jadi saat Anda berbuat baik kepada orang lain, agar Anda tidak merasa ingin mendapatkan balasan dari orang itu, maka Anda perlu menyadari bahwa hakikatnya Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Hakikatnya Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Maksudnya bagaimana, Pak? Saat Anda, misalnya, sedang memberikan harta kepada orang lain, memberikan sedekah atau infak kepada orang lain, yakini dalam diri Anda, saya sedang bermuamalah dengan Allah Ta'ala, bukan dengan kamu. Sehingga yang saya harapkan adalah balasan dari Allah, bukan balasan dari kamu. Orang kalau bisa seperti ini, ketika dia berbuat baik kepada orang lain, ngasih uang ke orang lain, ngasih harta ke orang lain, dia tuh gak berharap pujian dari orang itu, gak berharap ucapan terima kasih dari orang itu. Mau dia berterima kasih, gak berterima kasih, mau dia memuji, gak memuji, mau dia mendoakan, gak mendoakan, bagi dia sama saja. Karena tujuan saya bukan Anda, tapi Allah. Itu yang dimaksud semangat bermuamalah dengan Allah. Dan itu berlaku untuk semua perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah kasih contoh. Ada orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah. Ketika dia suka berbuat baik kepada orang miskin dan termasuk kepada tawanan. Allah ceritakan dalam Al-Quran, di antara sifat orang yang baik, ciri penduduk surga, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka suka memberikan makanan yang dia sukai, harta yang dia sukai, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir, kepada tawanan. Lalu dia mengatakan, إِنَّمَا La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku berikan ini murni karena Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Dan aku tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih dari kalian. Sehingga dia punya prinsip berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan itu. Maka hal yang sama juga bisa kita lakukan saat kita berbuat baik kepada orang lain yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, Pak. Contoh Allah perintahkan kepada dalam Al-Quran. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةٍ. Hendaknya orang yang punya kelonggaran harta, dia memberikan nafkah bagi keluarganya, bagi istri dan anaknya, sesuai dengan kelonggaran hartanya. Lalu Anda kerjakan itu. Saat Anda mengerjakan itu, yakini dalam diri Anda, saya sedang menjalankan perintah Allah. Karena saya sedang menjalankan perintah Allah, maka saya berharap Allah yang balas saya. Meskipun bisa jadi istri Anda gak berterima kasih, bisa jadi anak Anda setelah dikasih SPP, dikasih uang, dia gak berterima kasih kepada Anda. Tapi Anda lakukan itu karena dalam rangka mengharap ridha dari Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Hal yang sama juga kita lakukan pada waktu kita menyepakati kesepakatan. Bertanda tangan terhadap kesepakatan. Allah perintahkan saya untuk seperti ini. Maka sebenarnya hakikatnya saya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah semata dengan makhluk. Meskipun yang kita lakukan adalah praktek muamalah dengan makhluk. Agar tertanam dalam diri kita, hati-hati dengan perjanjian ini. Ini mengikat diri kamu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap pelanggaran terhadap akad adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ya, jadi kalau orang sadar seperti ini kan, dia lebih hati-hati. Ada cerita yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwan di Tarmizi. Ini berkaitan dengan pengalaman beliau. Jadi siapapun manusia berpeluang untuk melakukan pelanggaran. meskipun dia seorang ulama. Jadi di kampus beliau, dosen itu karyawan, ASN ya, yang dia punya jam kerja antara jam, anggaplah misalnya jam antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kata beliau, ada banyak ruang-ruang dosen yang kosong. Karena dosen itu enggak punya jam ngajar ketika hari itu dan tidak ada aktivitas di kampus ketika hari itu. Tapi ada salah satu dosen yang Masya Allah komitmen banget dengan jam kantor. Sehingga beliau selalu aktif datang jam 9 sampai jam 3 tiap hari sesuai dengan jam kantor. Kalaupun tidak ada aktivitas ngajar, tidak ada aktivitas apapun di kampus, beliau tetap datang dan berada di kantornya. Dan beliau mengkritik ya para tenaga pendidik yang lain yang ternyata tidak ada di kantor. Padahal itu adalah jam kerja. Dan beliau katakan, hakikatnya kalian ini sedang berakad dengan Allah Ta'ala. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk memenuhi setiap akad. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Kalau kosong bagaimana? Enggak ada jam, enggak ada pekerjaan. Tetap harus hadir di jam kerja karena Anda harus siaga untuk bekerja. Jadi seorang karyawan dia melakukan ijarah, akad ijaratul ashkhas. Dan dalam akad ijaratul ashkhas, maka di situ dia dibeli waktunya, sehingga dia harus hadir sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Mau ada pekerjaan maupun gak ada pekerjaan di jam itu, dia harus tetap berada di kantor. Terus ngapain Pak? Siaga kerja. Siaga kerja itulah yang dibayar. Sehingga kalau sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan dia, Pak, kerjakan ini. Dia siaga. Beda kalau dia di rumah kan. Pak, kerjakan ini. Nah, mungkin dia lagi di posisi mana. Oh ya, tunggu sebentar ya, setengah jam lagi saya masih di luar. Tunggu sebentar ya, saya sekian menit lagi saya masih jajan. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Akhirnya dia nggak siaga kerja. Karena semuanya serba tunggu sebentar. Tapi kalau orang berada di kantor, kan dia siaga kerja. Begitu ada tugas, bisa langsung dikerjakan. Baik, bagian ini yang perlu kita pahami, karena hakikatnya pada saat seorang hamba itu sedang melakukan akad, menandatangani akad, dia berakad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, bagian terpenting lainnya yang perlu kita sadari, bahwa pada waktu Anda telah disahkan sebagai karyawan, Anda dapat tugas untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Dan pekerjaan itu adalah beban sebagai gantinya Anda nanti akan mendapatkan upah. Baik, artinya pekerjaan itu statusnya sebagai amanah. Pekerjaan itu statusnya sebagai amanah. Dan Allah perintahkan di surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Bahkan ayat ini, bahkan di ayat yang lain Allah memberikan pujian kepada orang beriman. Karena mereka memiliki sifat amanah. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan aneka pujian-pujian yang lain yang menjadi sifat orang beriman. Lalu salah satunya di ayat yang ke-8 Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang mukmin itu adalah orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Adalah orang yang mereka bisa menjaga amanah dan janji mereka. Saat dikasih amanah, dia bisa jalankan dengan baik. Itulah sifat seorang mukmin. Masya Allah. Sehingga di sini ada peluang pahala bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh kantor, jika diiringi niat dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Anda yang punya pengalaman ya, mungkin ada yang sudah pernah ke Jepang, sudah pernah melihat bagaimana etos kerja orang Jepang. Dunia telah mengakui ya, masyarakat Jepang itu masya Allah ya, sikap amanahnya luar biasa dan mereka sangat komitmen dengan perjanjian. Sehingga kalau ada orang yang misalnya masuk kantor jam 8, bagi orang Jepang kan harus hadir 15 menit sebelumnya. Kalau masuk kantor jam 8, dia datang jam 8, wah ini pelanggaran. Ini termasuk di antara tindakan yang nggak sopan. Dan mereka merasa malu dengan itu. Di tempat kita kan datang jam masuk jam 8 ya, datang jam 8.15. Telat 15 menit ditoleransi. Baik. Namun etos kerja semacam ini yang dilakukan oleh orang Jepang, apa sih latar belakangnya? Mereka ingin dapat apa dengan itu? Yang jelas kita sepakat mereka sama sekali tidak ada niat dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Tak mungkin. Karena mereka gak kenal dengan perintah Allah. Mereka juga gak punya niat dalam rangka menjalankan perintah Allah. Apalagi. Mereka juga gak pernah punya niat dalam rangka untuk menjalankan isi Quran. Apalagi. Karena mereka gak kenal itu semuanya. Baik. Tapi kita sebagai seorang Muslim ada sisi pembeda. Apa sisi pembedanya? Saat Anda lakukan itu, Anda niatkan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah di surat An-Nisa ayat 58 atau surat Al-Ma'idah ayat yang pertama. Saya lakukan ini karena Allah yang perintah. InsyaAllah di situ ada nilai pahalanya. Karena Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan itulah pembedanya. Dari sinilah ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Dan bahkan ada yang menyebutkan ini adalah sebuah hadis. Hadis riwayat At-Tabrani dari sahabat Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amali, niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Namun hadis ini statusnya hadis yang dhaif sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah dan juga dalam Ad-Dha'if dalam Dha'if Jami'us Saghir. Kemudian diriwayatkan dan kata diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan lafaz niyatul mu'min ablagu min amali. Niat seorang mu'min itu lebih kuat dibandingkan amalnya. Namun kata Al Baihaqi, hadza isnadun dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Baik. Terlepas dari posisi keabsahan hadis ini, namun para ulama memaknai hadis ini memiliki atau memahami hadis ini memiliki makna yang benar. Kenapa niatul mu'min itu lebih baik daripada amalnya? Karena niat seorang mu'min ini yang menentukan apakah amal itu berpahala atau tidak. Sehingga dengan niat saja orang bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau beramal tanpa niat, gak ada pahala. Begitu ya. Jadi kita kan gabungan ya, antara niat dengan amal. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu gabungan antara niat dengan amal. Niat baik saja, dapat pahala gak? Dapat pahala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, man hamma bihasanatin falam ya'malha, kutibat lahu hasanatun, barang siapa yang punya niat baik dan dia tidak melaksanakannya, mungkin karena udzur tertentu atau karena dia enggak jadi berubah pikiran, tetap dicatat untuknya satu kebaikan, satu pahala. Masya Allah. Tapi kalau ada orang yang beramal tanpa niat, gak ada nilai pahalanya. Contohnya apa Pak, beramal tanpa niat? Banyak sekali aktivitas sunnah yang kita lakukan, tapi kita gak punya niat sunnah. Contoh, Anda memakai sandal kanan dulu. Karena itu tradisi, dan sejak kecil kita lakukan seperti itu. Sehingga saat pakai sandal kanan dulu, saat pakai celana kanan dulu, pakai baju juga kanan dulu. Antara yang ngaji dan yang gak ngaji itu sama saja prakteknya. Bedanya di mana? Niat. Kalau itu dilakukan tanpa niat, gak ada nilai pahalanya. Kok bisa Pak? Ya kan berarti itu murni perkara mubah, sama antara muslim dengan non-muslim. Anda ketika berada di hadapan, atau di hadapan Anda ada makanan yang dihidangkan. Lalu Anda cuci tangan, kemudian pasang niat bismillah makan dengan tangan kanan. Apa niat Anda ketika makan dengan tangan kanan? Anda niatkan. Nabi SAW yang nyuruh seperti ini. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Beliau juga melarang jangan makan dengan tangan kiri. Jangan makan dengan wala takul bishimali. Jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana kana yakulu bishimali. Karena setan makan dengan tangan kiri. Dengan semua informasi dalil itu, Anda mendapatkan kesimpulan makan tangan kanan sunnah. Lalu Anda makan dengan tangan kanan dengan niat mengamalkan sunnah. Dapat poin pahala. Sudah? Namun kalau ada orang yang makan dengan tangan kanan dan dia tidak ada niat mengamalkan sunnah, ya dia gak ada nilai pahalanya. Sama seperti kebiasaan biasa, kebiasaan masyarakat. Karena niatul mu'min khairun min amali. Wa qad qil, dan ada yang mengatakan, an-niyah dunal amal qad takunu ta'atan. Wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Ini Al-Baihaqi mengatakan, niat tanpa amal bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ibadah. Sementara amal tanpa niat, la yakunu ta'atan, tidak bisa menjadi ibadah. Kuncinya di niat. Makanya niatul mu'min khairum min amali, niatul mu'min ablagu min amali. Niat seorang mu'min itu lebih kuat dibandingkan amalnya. Ya. Anda ketika punya niat, pada saat Anda menjalankan tugas sebagai seorang karyawan muslim yang baik, Allah yang perintahkan saya, insya Allah itu ada nilai pahalanya. Tapi kalau Anda jalankan itu, ya ini berdasarkan perjanjian kita dengan perusahaan. Ya pokoknya yang penting jadi karyawan yang baik. Titik. Gak ada embel-embel niat dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan seterusnya. Maka gak ada bedanya antara muslim dan non-muslim dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Karena itu di sini ya, bagi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, Anda punya satu harapan besar yang bisa Anda hadirkan pada saat Anda bekerja, yaitu harapan cari setiap aktivitas yang Anda lakukan untuk bisa mendulang pahala. Di sini ada potensi, ada peluang, raih peluang itu. Dengan cara Anda lakukan apa yang ya, menjadi amanah Anda dan miliki niat ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Di samping itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang keras semua bentuk pengkhianatan. Termasuk diantaranya adalah mengkhianati amanah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sadar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan larangan mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan karakter orang munafik. Mereka menampakkan Islam di permukaan, tapi hakikatnya batinnya benci dari dalam. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan tidaklah mereka menipu kecuali dirinya sendiri. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Karena mereka punya karakter suka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dengan cara berpura-pura muslim, ingin cari celah di tengah kaum muslimin biar dapat mimbar kaum muslimin. Namun di saat yang sama dia banyak menyerang kaum muslimin. Menyerang Islam, merugikan kaum muslimin. Sehingga keberadaan mereka memberikan banyak madarat bagi umat. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian khianati amanah kalian. Ketika orang mengkhianati amanah, maka berarti dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di surat An-Nisa tadi, dan melanggar firman Allah di surat Al-Anfal ayat 27. Jaga baik-baik pesan ini jemaah. Allah melarang kita untuk mengkhianati amanah. Baik. Selanjutnya, jangan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan terkait masalah etos kerja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau beramal itu yang serius. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah itu menyukai apabila ada orang yang beramal, dia beramal dengan cara mutqin. Inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Allah suka apabila kalian beramal, kalian itu lakukan dengan cara mutqin. Dilakukan dengan cara mutqin maksudnya bagaimana, Pak? Dikerjakan dengan serius, satu. Dia kerjakan amal itu dengan serius. Yang kedua, dia lakukan secara profesional. Bukan asal-asalan. Ada orang yang serius dalam arti semangat, tapi ngawur. Ya jangan. Itu banyak ngerusaknya nanti. Sehingga harus serius dalam arti semangat dan gak boleh asal-asalan. Pakai ilmu. Agar bisa menghasilkan yang lebih sempurna. Maka kalau bekerja, ya yang serius. Disuruh melakukan A, serius A. Disuruh melakukan B, serius B. Ya, tapi Pak, ini kan tempat kerjanya milik non-muslim. Dari dulu kan Anda bekerja di situ. Dan meskipun non-muslim, seorang muslim boleh bekerja kepada non-muslim. Dulu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah bekerja kepada Yahudi. Apa pekerjaannya? Ngunduh kurma. Jadi Yahudi punya kebun kurma dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diminta untuk ngundui kurma. Diminta untuk ngundui kurma dibayar sama Yahudi. Berarti boleh dong, Pak. Enggak masalah. Karena dalam masalah muamalah. Tapi tidak boleh ada bentuk takzim, pengagungan kepada atasan non-muslim. Karena seorang mukmin tidak boleh merendahkan diri kepada di hadapan seorang non-muslim. Namun kalau dalam masalah muamalah, dalam masalah aktivitas muamalah, Anda beraktivitas dengan non-muslim, silahkan. Karena dalam muamalah tidak disyaratkan harus dengan muslim dan muslim. Taib. Dan ketika bekerja, buat yang serius. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bekerja dengan serius. Ya, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, namun ada sebagian lain menilainya sahih seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Wallahu alam. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa jadi motivasi yang baik bagi para jamaah sekalian. Dan kita masih punya sisa waktu kurang lebih berapa menit ini ya? Masih cukup banyak ya? 25 menit. Anda, saya kasih kesempatan barangkali mau menyampaikan sesuatu, tafadhal. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Nah, Ustaz, jazakallah khairan katsira atas tausiahnya di sore hari ini. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Pertanyaannya, saat ini kan musim pandemi ini, Ustaz, ya. Jadi kita yang kerja di office ini banyak bekerja WFH, maksudnya kerja di rumah. Nah, kalau kondisi normal kerja di kantor kan kerja satu hari itu jam kerjanya 8 jam, Ustaz. Sedangkan kalau WFH kan kalaupun 8 jam biasanya itu karena di rumah ini, Ustaz, misalkan ada aja masalah yang harus dikerjakan, misalkan harus apa ngantar anak sekolah, misalkan misalkan pergi ke warung sebentar gitu. Itu kan sering meninggalkan jam kerja, Ustaz. Apakah itu termasuk juga ketika kita WFA ini disebut apa mengkhianati amanah yang 8 jam itu, Ustaz? Dan perlu diketahui juga, Ustaz, ketika kerja di kantor yang misalkan jam kerja 8 jam, kalau office itu kan biasanya fleksibel, Ustaz. Misalkan ada telepon di malam hari, ya, yang misalkan ada masalah, ketika kita ditelepon itu di luar jam kantor, maka sebagai bentuk tanggung jawab kita harus juga menyelesaikan permasalahan itu di luar jam kerja kita. Itu, Ustaz, tambahannya. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana kita, Ustaz, ketika WFH menggunakan waktu-waktu jam kerja ini untuk keperluan di luar kerja. Demikian, Ustaz, mohon nasihatnya.
2: Barakallahu fikum. Baik. Coba saya bacakan ya keterangan yang pernah disampaikan oleh Syekh Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Syekh Fauzan, Hafizahullah, Dr. Al-Fauzan, beliau pernah menjelaskan tentang status karyawan yang waktunya telah dibeli oleh perusahaan atau institusi tempat dia bekerja. Kata beliau, Al-muwadzafu yajibu alaihi al-khuduru fi makanil amal min bidayati waqti dawam ila nihayatihi. Seorang karyawan wajib untuk hadir di tempat kerja dari mulai awal waktu kerja sampai selesai waktu kerja. Wa la yajuzu lahu al-khuruju ila baiti, dan dia tidak boleh keluar rumah. Au a'malihi atau a'malil khassah atau pekerjaan pribadi, kegiatan pribadi. Misalnya kegiatan pribadi ya tadi ngantar anak, belanja ke warung. Fi waqti dawam, di waktu kerja. Bal yajibu alaihi al-baqa, namun wajib bagi dia untuk tetap bertahan di tempat kerja, walau kana al-muraji'una qalilin, meskipun klien yang datang sedikit. Ya, ini mungkin posisi dia sebagai penjaga toko atau sebagai seorang dokter yang nunggu klien, atau siapa yang dia nunggu klien, ya, meskipun jumlahnya sedikit yang datang, jadi banyak nganggurnya. Kemudian beliau melanjutkan, li'anna waqta ad-dawami milkun lil 'amal wa laysa milkan lahu. Karena jam kerja itu milik instansi tempat dia bekerja dan bukan milik dirinya. Li'annahu qad ishtara minhu hadzal waqt bir-ratib alladhi yastalimuhu. Karena instansi telah membeli waktunya dari orang ini dengan membayar gaji yang diterima oleh karyawan. Fala yajuzu lahu ay yabkhasa syai'an min al-waqti limasalihi al-khassah. Maka dia tidak boleh mengurangi waktu tersebut untuk kepentingan pribadi. Illa bi'udhrin. Nah, kalimat terakhir ini ya. Illa bi'udhrin yukirruhu nizamul wadhifi. Kecuali karena udhur yang diizinkan oleh peraturan karyawan, peraturan perusahaan terhadap karyawan. Jadi untuk beberapa fenomena yang sekarang terjadi karena WFH, itu kan kemudian perlu apa ada penegasan. Apakah seperti itu masuk dalam kategori mengambil waktu kerja ataukah tidak? Maka jawabannya adalah dikembalikan kepada peraturan karyawan. Peraturan bagi karyawan saat WFH bagaimana yang terjadi di perusahaan Anda? Karena perusahaan kan tetap meminta kerja dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, tapi di rumah. Nah, ketika kerja di rumah dari jam 8 sampai jam 5, apa saja yang boleh, apa yang enggak boleh? Karena mungkin kita juga akan momong anak, nganter istri, ikut belanja, masang gas, ngangkat galon, jemur kasur, terus apa lagi? Dan ini keaktivitas seorang bapak ya.

0: dari mulai jam 8 sampai jam 5 dan Anda fokus di situ. Kalaupun kosong, tetap harus duduk di tempat itu. Ya, bolehlah beraktivitas ringan di kanan kirinya. Kalau kesepakatan yang demikian, maka itu juga berlaku. Intinya dikembalikan kepada apa yang menjadi peraturan perusahaan. Wallahu a'lam. Ini yang kami pahami. Nah,
1: Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Pertanyaan berikutnya saya bacakan, Ustaz. Ustaz, jika ada orang yang merasa tidak perlu nurut sama atasan dengan alasan karena dia berangkat dengan perusahaan, padahal di perusahaan sudah mendelegasikan beberapa aturan ke atasan. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Nah, apabila ada anggapan bahwasanya orang tidak perlu nurut ke atasan, karena kan akad saya dengan perusahaan, bukan dengan atasan. Maka yang jadi pertanyaan adalah posisi atasan ini di perusahaan Anda sebagai apa? Sebagai wakil dari pemilik perusahaan, ataukah dia sebagai orang luar yang tidak perlu dihiraukan ucapannya? Jawabannya kan yang pertama, dia itu wakil dari perusahaan. Taunya dari mana, Pak? Nah, kan dia ditunjuk oleh pihak direksi. Direksi punya beberapa tim manager. Manager punya supervisor. Sehingga di situ ada rantai kebijakan dan rantai komando. Lalu apa fungsinya ada hierarki seperti ini? Ada apa urutan rantai seperti ini kalau dia enggak perlu untuk ditaati? Apa fungsinya? Berarti enggak berfungsi sama sekali. Tayib, karena itu kesimpulan yang ingin kami berikan bahwa perintah atasan itu ada dua. Yang pertama adalah perintah yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pekerjaan. Sama sekali. Maka yang kayak gini, Anda berhak untuk tidak taat. Anda berhak untuk tidak menuruti dia. Misalnya, tolong dong pijiti saya. Nah, itu enggak ada. Enggak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Tolong pijiti saya. Di jam kerja dia minta dipijiti misalnya. Anik, tolong cucikan baju saya. Enggak bisa kayak gitu. Itu di luar tugas perusahaan. Di luar aktivitas perusahaan. Tolong dong setrikain baju saya. Enggak bisa. Baik. Nah, kalau yang perintah-perintah kayak gini, Anda boleh enggak taat. Ya. Mohon maaf, Pak. Tugas saya bukan itu. Tapi saya atasan kamu. Ya, meskipun Bapak atasan saya, kita sama-sama karyawan. Dan perintah Bapak untuk yang urusan seperti ini, kami tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Sebab ini tidak ada kaitannya dengan apa? Aktivitas perusahaan. Tapi kalau dia perintahkan, tolong nge-print, cetak ini, buat akad ini, atau hubungi A, hubungi B, dan seterusnya. Yang itu ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan, maka Anda berkewajiban untuk memenuhinya. Fungsi itu akan jalan hierarki dengan baik kalau seperti ini dipenuhi. Tapi kalau semuanya serba enggak mau, gimana atasan bisa punya ruang untuk apa? Memenuhi kebutuhan perusahaan kalau bawahannya tidak nurut sama atasan. Bisa dipahami insyaallah ya. Dan kaidah Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Ini berlaku dalam semua bentuk yang di situ ada posisi atasan dan bawahan. Karena atasan itu adalah ulil amri kita. Namun untuk ruang sesuai dengan posisinya. Kalau dia atasan perusahaan ya ruang kerja perusahaan. Kalau dia atasan dalam arti Pak RT ya ruang RT. Kalau dia atasan dukuh ya ruang dukuh dan seterusnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, kalau menjelang Lebaran itu kan beberapa rekanan kan ada yang kirim-kirim parcel atau makanan, Ustaz. Sebaiknya sikap kita gimana kalau seperti Ustaz? Itu, Ustaz.
0: Yang dikasih siapa, Pak?
1: Biasanya rame-rame itu apa karyawan bagian ini ada yang ngasih gitu, Ustaz.
0: karyawan

0: ngasih ke karyawan?
1: Dari rekanan kerja dari luar.
0: Rekanan kerja dari luar ngasih ke karyawan.
1: Iya, itu.
0: Coba saya bukakan ya tentang hadiah yang diberikan untuk para karyawan. Teman-teman ada yang punya buku fikih ASN dan karyawan? Barangkali ada yang punya. Ada di halaman 251 untuk cetakan yang pertama, hadiah yang mubah. Coba saya bukakan. 251. Nah. Ada beberapa hadiah yang mubah untuk diterima oleh karyawan. Di antaranya adalah hadiah yang diberikan bukan karena latar belakang jabatan. Itu boleh. Sehingga misalnya ya, Anda sebagai karyawan Toyota, lalu Anda punya tetangga, dia beli mobil Toyota. Terus dia ngasih hadiah kepada Anda. Mas, kerja di Toyota ya, Mas? Ini saya kasih sesuatu, Mas, hadiah. Nah, latar belakangnya kenapa kok Anda dikasih hadiah? Karena kan, ya kita tetangga. Berarti hadiahnya karena apa? Tetangga, bukan karena jabatan. Insya Allah tidak masalah. Saya punya tetangga ASN. Punya tetangga polisi. Punya tetangga aparat negara yang lain. Boleh gak saya ngasih hadiah ke mereka? Boleh. Saya ngasih hadiah sebagai hubungan tetangga, bukan karena dia punya jabatan. Hadiah semacam ini diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah. Beliau membahas kasus Ibnu Lubdiyah yang diutus untuk menarik zakat. Kemudian dia menerima hadiah. Kata Rasulullah SAW, ma balul amil naba'athuhu fayati yaqul hadza laka wa hadza li. Mengapa ada amil yang kami utus lalu dia balik ke Madinah, dia datang dengan mengatakan ini zakat untuk Anda dan ini hadiah milikku. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummi. Kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapak dan ibunya? Fayanzuru ayyuhu balahu amla. Lalu dia bisa perhatikan nanti dia dapat hadiah ataukah tidak. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini menunjukkan kalau ada orang yang dia dikasih hadiah bukan karena jabatan, maka hadiah itu diperbolehkan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abidin. Wa ta'lilun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala tahrimil hadiah allati sababuha alwilayah. Alasan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan dalil haramnya hadiah yang disebabkan yang sebabnya adalah jabatan. Baik. Kemudian yang kedua adalah hadiah untuk karyawan setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Untuk karyawan swasta, izin pihak yang berwenang adalah pemilik perusahaan atau yang mewakili. Yang mewakili bisa bagian direksi atau bisa bagian manajer yang dia mewakili hak untuk memberikan izin. Seperti ini diperbolehkan berdasarkan hadis dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi beliau bersabda di hadapan para sahabat Ansor, lalu beliau sampaikan kepada mereka, "Man ista'malnahu minkum ala amalin." Siapa yang aku tugaskan di antara kalian untuk melakukan kerja tertentu? Fakata mana mikhyatan fama fauqahu. Lalu dia menyembunyikan tips berupa jarum atau yang lebih kecil dari itu. Karena gulul yang ia tiba di yaumul kiamah, maka itu menjadi gulul yang akan dia bawa kelak di hari kiamat. Lalu ada orang yang berkulit hitam mengatakan, "Ya Rasulullah, iqbal anni amala." Ya Rasulullah, silakan Anda terima kembali tugas Anda. Terima kembali tugas yang Anda berikan. Jadi orang ini mengembalikan tugasnya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Beliau mengatakan, "Wa ma laka? Kamu kenapa?" Jawab orang Ansar itu, "Anda tadi mengatakan seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Aku luhul an, sekarang saya katakan. Man ista'malnahu minkum ala amalin, falyajib biqalilihi wa kathirihi." Siapa yang aku perintahkan untuk melakukan tugas tertentu, maka silahkan dia bawa baik yang sedikit maupun yang banyak ke hadapanku. Silahkan dia laporkan berapapun jumlahnya. Fama utiya minhu akhada. Fama utiya minhu akhadha. Apa yang aku berikan kepadanya silakan dia ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha. Tapi apa yang tidak aku berikan intaha, jangan dia ambil. Baik. Sehingga dalam catatan lafaz ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta yang aku kasih tugas untuk melaksanakan tugas tertentu, serahkan semua hasilnya sedikit maupun banyak. Apa yang diberikan kepadanya silahkan diambil, kalau enggak dikasih jangan diambil. Nah, ini jadi landasan bahwa karyawan diperbolehkan untuk memanfaatkan hadiah selama dia mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Baik, dengan ketentuan dia harus laporkan terlebih dahulu kepada yang berwenang. Ada keterangan dari Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, wa fi hadithi Ibnu Lubbiyah, dalam hadis Ibnu Lubbiyah, annaha dayal ummal, bahwasanya hadiah bagi karyawan, wajibu antu ja'ala fi baitil mal, wajib untuk diserahkan ke baitul mal, wa annahu laysa lahum minha syai'un, karyawan tidak punya hak sama sekali. Bahasa kita, hadiah untuk perusahaan wajib dikembalikan ke perusahaan. Karyawan tidak punya hak sama sekali. Illa ayyasta'dinul imam, illa ayyasta'dinul imam fi dzalika. Kecuali jika dia minta izin kepada imam yang berwenang, pemimpin yang berwenang. Nah, riwayat yang semakna pernah disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus beliau ke Yaman, ketika Mu'ad berangkat, beliau menyuruh seseorang untuk memanggil Mu'ad. Mu'ad sudah berangkat, panggil Mu'ad. Nabi SAW minta tolong panggil Mu'ad. Dikejar Mu'ad, dipanggil. Wahai Mu'ad, diminta balik. Akhirnya Mu'ad balik menghadap Rasulullah SAW. Lalu kata Mu'ad, Nabi SAW berpesan, atadri lima ba'athu ilaika. Kamu tahu kenapa aku suruh seseorang untuk menyusulmu agar kamu balik? La tusibanna syai'an bighairi idni. Jangan sampai kau menerima sesuatu tanpa seizinku. Fa'innahu gululun, karena itu gulul. Dan siapa yang gulul, maka akan dia bawa harta gulul itu kelak di hari kiamat. Lihadza da'autuka famdi li'amalik. Inilah maksud aku memanggilmu. Famdi li'amalik, sekarang lanjutkan tugasmu. Kata Ummu Muhallab, Fihi annaha idha ukhidat, tuja'ala fi baitil mal. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa hadiah yang diterima oleh aparat negara harus diserahkan ke baitul mal. Wala yakhtassul amilu minha. Dan amil tidak berhak untuk memiliki pribadi illa bima adzina lahu fi al-imam. Kecuali yang mendapatkan izin dari imam. Baik. Dari sini kita bisa memahami jama'in belakang Allah Ta'ala. Apabila, jadi Anda gantikan negara itu dengan perusahaan. Anda gantikan aparat dengan karyawan. Apabila karyawan dikasih parsel oleh rekanan kerja perusahaan, maka pada hakikatnya parsel itu milik perusahaan. Nah, selanjutnya terserah perusahaan. Karena itu bagi yang menerima wajib lapor ke perusahaan. Berikutnya perusahaan terserah apakah dia mau bagikan ke bawahan ataukah dijadikan sebagai apa? Barang perusahaan lalu dijual ke karyawan, itu kembali kepada kebijakan perusahaan. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, ini tinggal dua pertanyaan akan kami bacakan. Izin bertanya, Ustaz, Ana bekerja di pabrik dengan waktu normal 8 jam kerja. Dan setiap hari ada tambahan kerja lembur 1 jam. Atau kita sebut jam ke-9. Kasusnya begini. Yang sering terjadi pekerjaan reguler sudah diselesaikan di jam ke-6. Sehingga di jam ke-7 dan 8 tidak ada pekerjaan, hanya ngobrol aja. Namun di jam ke-9 kita kerja lagi untuk lembur. Kadang kebalikannya di jam 7 dan 8 kita mengerjakan pekerjaan lembur dan di jam kerja kita ngobrol. Apakah di jam lembur tersebut termasuk harta halal atau haram?
0: Di jam lembur?
1: Apakah yang tadi dikerjakan itu termasuk dari hasil yang halal atau haram, Ustaz?
0: Berarti ada gaji lembur.
1: Iya, betul.
0: Oh, begitu ya. Jadi Anda kerja lembur, ada gaji lembur.
1: Iya, betul.
0: Padahal pekerjaan itu sebenarnya bisa dilakukan di jam 7, di jam ke-6 atau jam ke-7.
1: Iya, demikian Ustaz.
0: Andaikan tidak ada lembur, tidak ada gaji lembur.
1: Nggak ada. Kalau misalkan pulang di setelah jam ke 8 selesai, nggak ada tambahan uang lembur.
0: Ini ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, ingat saya, tentang dapat gaji lembur padahal dia tidak lembur. Saya coba bacakan ya. Ada di halaman 178. Nah, jadi Syekh bin Baz pernah ditanya oleh seseorang, saya seorang pegawai negeri, saya menerima bonus kerja malam, sementara saya tidak pernah hadir malam. Ya mungkin cuma tanda tangan saja, atau diwakilkan oleh orang. Karena saya keluar jam kantor, jam 2:30 sore, setelah semua kegiatan selesai. Apakah bonus kerja malam saya ini halal atau haram? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, coba saya kutipkan. Beliau rahimahullah mengatakan, pertanyaannya ini ya, ana muwazzaf hukumi, saya pegawai negeri, muwazzaf hukumi. Jadi dapat bonus kerja malam padahal enggak pernah kerja malam. Lalu kata beliau, hadzal ladzi yadhharu annahu laisa bihalal. Yang saya ketahui lebih tepatnya ini tidak halal. Yang bagi an ta'khudza idza kunta ta'mal. Kamu berhak untuk mengambil bonus itu idza kunta ta'mal, kalau kamu kerja. Idza kana ma hunaka 'amalun. Kalau di situ kamu tidak bekerja, tukhbirhum anni ma a'mal. Sampaikan kepada mereka kalau saya enggak kerja, wala uridu hadha syai', dan saya tidak menghendaki bonus ini. Jadi kalau memang tidak kerja ya, Anda tidak berhak menerima itu. Nah, jika ternyata itu disuasanakan jam sampai jam ke-6 tugas selesai, lalu tambahan tugas yang lain seharusnya bisa diselesaikan sampai jam ke-8. Tapi ternyata Anda tunda, Anda biarin aja, tinggal ngobrol dan aktivitas yang lain agar nanti bisa diselesaikan di jam ke-9. Sehingga Anda mendapatkan tambahan gaji. Berdasarkan fatwa ini, kami bisa katakan wallahu alam, laisa bihalal. Tidak halal. Kecuali kalau memang dari jam pertama sampai jam ke-8 penuh. Lalu ada pekerjaan tambahan. Atau dari jam pertama sampai jam ke-6 selesai tugas. Belum ada pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahannya baru datang setelah jam 5 sore. Setelah jam ke-8. Sehingga masalah waktu ini. Akhirnya Anda ketika mau pulang, diminta lagi tolong ini diselesaikan. Ini baru datang pekerjaan. Kalau itu insya Allah tidak masalah. Berarti Anda harus nambah waktu. Namun lain halnya, ini pekerjaan ada nih di depan Anda. Jam ke-6 selesai. Tapi masih disisakan. Ini nanti buat nanti. Ini nanti bisa kita kerjakan setelah jam ke-8. Sehingga nambah 1 jam lagi. Kalau disengaja seperti itu, ya ini pelanggaran. Dan yang kami pahami, bisa jadi ini termasuk watakhunu amanatikum. Jangan kau khianati amanat kalian. Wallahu alam. Baik.
1: Ustaz. Berikutnya Ustaz ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apakah boleh ana menggunakan data dari teman untuk mendaftar suatu pekerjaan sebagai kurir yang syaratnya menyerahkan STNK dan pajak motor harus aktif. Setelah diterima di pekerjaan, ana menggunakan motor sendiri. Apakah berkah Ustaz seperti ini? Barakallahu fikum.
0: Semua tindakan penipuan tidak berkah. Dan ini kan dosa jadinya ya. Karena sebenarnya STN dan seterusnya itu fungsinya adalah untuk penjaminan kepercayaan. Anda sebagai kurir, daftarnya pakai STN, pakai BPKB, pakai atas nama ini dan seterusnya. Seharusnya kendaraan itu yang dipakai, bukan kendaraan pribadi Anda. Yang didaftarkan kendaraan A, jangan pakai kendaraan B. Karena nanti tracking, misalnya ada kesalahan apa, itu trackingnya akan jadi rumit. Kemarin pakai kendaraan A, ternyata kerjanya pakai kendaraan B, daftarnya pakai kendaraan A. Dan saya kira ini masuk dalam kategori penipuan, sehingga kalau bisa jangan dilakukan. Tawakal ala Allah, lakukan yang lempeng-lempeng saja, insya Allah gak bakalan geser jatah rizki. Dan tidak akan mengurangi jatah rizki. karena cacat rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal.

0: pada akhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di salat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jalla.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khauf, dengan penuh takut. Tama'a, dan harap, tamak, takut dari neraka, dari murka, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Mana seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharikum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyam ini? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang menjarakanmu, sehingga aku tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya ayyuhal muzzil.

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbas

0: وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna lalidhal aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu insala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil kulki da'imatan laballaha nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man baqa bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan, dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
5: Hidayah 103,4

0: pengumuman tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
0: Islam azzaanallahu wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, meningkatkan ilmu kita, iman kita, dan keyakinan kita sebagaimana yang kita sudah bahas. Kalau tidak ada keutamaan dari ilmu kecuali melahirkan keyakinan, itu sudah cukup. Karena keyakinan adalah kunci hidupnya hati, hadirin. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan terus kita meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Kita bisa dimudahkan di kajian hari ini dan setiap kajian yang kita ikuti. Dan juga kita diberikan kemampuan untuk memahami apa yang disampaikan, memahami Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi yang sahihah, dan keterangan para ulama kita. Lalu semoga Allah tolong kita untuk bisa menerima, karena belum tentu orang yang paham itu menerima dan mengamalkan, sehingga lahirlah sebuah ilmu yang bermanfaat. Lalu minta kepada Allah kita bisa sampaikan. Mulai dari lingkungan terkecil kita. Kita bisa dakwahkan. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan semua itu gak mungkin terwujud kecuali taufik dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatain kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka jaga diri kita dari kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan beribadahlah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan oleh para ulama kita. Karena itulah jalan kebenaran. Maka jasa Rasulullah SAW sangat besar bagi kita. Atau untuk kita. Jangan pernah lupakan hak beliau. Dan diantaranya adalah selalu kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di panduan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jadi Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati keluarga beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin yang ada. Dan kita masih di bab mujahadah dan hadis qudsi yang cukup panjang. Dan kita masuk ke penggalan yang berikutnya, penggalan yang sangat penting. Setiap penggalan mengandung banyak hikmah dan nilai yang sangat tinggi, hadirin. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lagi-lagi jamaah, Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Wahai hamba-hambaku, tapi ternyata gak semua orang suka dan menerima bahwa mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah menyampaikan, wahai hamba.

innakum lan tablughu dur innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang bisa merugikanku, dan kalian tidak akan bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan aku, bermanfaat buat diriku. Sampai di sini dulu. Kita ulang. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu untuk merugikan diriku, memudaratkanku, menyakitiku. Gak bisa. Dan kalian tidak akan bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada diriku dan menguntungkan aku. Itu pun gak bisa. Itu pun tidak bisa. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi hamba itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah sebagaimana tidak bisa merugikan Allah apapun yang dia kerjakan. Apapun yang dia kerjakan. Pengalaman ini melahirkan sebuah hal penting dalam kehidupan kita. Hal penting untuk mengenal pencipta kita, mengenal Rabb kita. Wa Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ghani. Al-ghani. Zat yang maha kaya secara sempurna, sehingga tidak butuh dengan siapapun, tidak butuh dengan apapun. Kata para ulama, al-ghani bidhatihi wa af'alihi wa sifatihi wa sultanihi. Allah itu maha kaya dengan zatnya, perbuatan-perbuatannya, dan sifat-sifatnya, serta kekuasaannya. Maka ia gak butuh dengan siapapun. Dan di waktu yang sama, seluruh makhluk butuh kepadanya. Butuh kepadanya. Butuh untuk diciptakan, butuh untuk dipersiapkan, butuh untuk diberikan kesempatan dan diberikan fasilitas dalam urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim dalam Tariqul Hijratain. Allah gak butuh dengan siapapun karena ia maha kaya secara mutlak, secara sempurna, beda dengan manusia. Manusia bisa jadi semakin kaya semakin butuh sama orang. Itu kebalikan, subhanallah ya. Manusia itu sebagiannya semakin kaya semakin butuh sama orang. Waktu dia miskin, dia kerjain semuanya sendirian, quote in quote ya. Gak mungkin juga sendirian. Tapi urusan rumah misalnya, dia kerjain sendirian. Dia gak butuh pembantu. Dia gak butuh orang untuk ngepel. Dia gak butuh orang buat nyapu. Gak butuh. Di antara penyebabnya rumahnya itu tipe 4L. Lu lagi gitu. Jadi rumahnya cuma satu ruangan, rumah petak, cuma satu ruangan. Pasti ada orang kaya hadirin. Rumahnya satu hektar.
dia nggak bisa ngerjain sendiri, dia butuh sama orang untuk beresin rumahnya doang tuh. Dia butuh bibi untuk handle dapur misalnya. Dia butuh Kang Fulan untuk ngurus kebun dan taman. Dia butuh Pak Alan. Itu anonim ya dalam bahasa Fulan Alan. Jadi bukan Alan pakai bahasa Indonesia. Saya nggak mau sebut nama karena ini. Untuk jadi drivernya gitu. Jadi lu semakin kaya semakin butuh orang, subhanallah. Itu manusia tuh uniknya begitu. Dulu tuh dapur dikerjain sendiri. Oh, gak ada dapur, cuma ada kompor doang. Rumahnya satu petak. Sekarang dapurnya lebih besar dari 5 rumah petakannya dulu. Dapurnya gede banget. Dia butuh 3 orang dapur. Tim dapur. Ada tim ruang tamu. Dan semua lantai segala macam. Lalu tim taman, kebun. Lalu untuk nguras kolam renangnya dia butuh orang lagi. Security. Sehari 2 shift security-nya. Subhanallah. Dulu gak butuh dia security. Lu mau ambil, ambil aja. Jadi gak ada apa-apa. Sekarang dia butuh security. Masya Allah. Manusia itu semakin kaya semakin butuh orang. Subhanallah. Itu baru di rumah hadirin. Di kerjaan, ketika baru ngerintis usaha, oh, direkturnya dia, marketingnya dia, drivernya dia, kurirnya dia juga, subhanallah. Nggak butuh siapa-siapa. Ah, saya bisa ngerjain sendiri. Eh sekarang, usahanya maju hadirin. Eh ternyata butuh orang dia. Butuh bagian marketing. Dia butuh divisi keuangan. Dia butuh sekretaris. Dia butuh HRD. Dia butuh OB. Dia butuh security. Subhanallah. Ternyata semakin kaya tuh semakin butuh orang ya. Itu manusia luar biasa. Dari sisi ini tentu saja. Dari sisi ini. Dulu kemana-mana sendiri, sekarang aduh, kerjaan saya numpuk, saya harus tidur di mobil. Akhirnya cari driver. Gak bisa saya nyetir sendiri sekarang. Aduh, dan jalanan macet. Udah, cari driver deh. Saya butuh asisten. Subhanallah. Lihat manusia itu ya. Kalau Allah enggak. Allah kayanya sempurna. Makanya walam yakun lahu kufuwan ahad, itu ayat yang kita baca setiap hari kan. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Enggak ada serupa. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang semisal dengan Allah. Allah yang luar. Sempurna, sempurna, sempurna. Makanya kita ada, kalau ada enggak bisa sombong ya di orang kaya tuh. Dia menunjukkan filosofinya semakin butuh orang. Semakin butuh orang. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Dan karena Allah Maha sempurna kekayaan dan kemampuannya, maka tidak ada satupun hamba yang bisa memberikan manfaat dan sebaliknya merugikan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiat seperti apapun, kedurhakaan seperti apapun, itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran
176. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufar. Innahum lan yadurrullaha shay'an. Yuridullahu alla yaj'al lahum hawlan fi ali fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufar. Allah berfirman, dan jangan membuat engkau sedih orang-orang yang semangat untuk kekafiran, bersegera menuju kafiran, jadi semangat banget gitu loh, untuk mendukung hal-hal yang kufur, yang bisa membuat orang kufur kepada Allah atau dirinya kufur. Allah mengatakan kepada nabinya, jangan membuat engkau sedih ketika melihat mereka. Kenapa? Innakum lan yadurullaha syai'a. Mereka itu tidak pernah sekali-kali merugikan Allah. Semua manuver mereka, semua yang mereka kerjakan, maksiat separah apapun, maksiat separah apapun. Ini kan kufur nih, udah paling parah kufur. Maksiat sekufur apapun, perbuatan sekufur apapun, itu gak merugikan Allah. Mau sehebat apapun, secanggih apapun, secantik apapun permainan mereka, gak merugikan Allah. Tidak merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak merugikan Allah. Silakan aja. Jadi jangan sedih, tenang aja. Jangan sedih. Gak ada masalah sama sekali. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, masih dalam surat Al-Imran ayat 144, وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang sangat dalam, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha shay'an wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul. Nabi kita SAW itu hanyalah seorang rasul. Dan sebelum beliau sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Jadi beliau bukan rasul pertama, sebelumnya, sebelum beliau pun ada rasul. Maka apabila beliau wafat, atau kutil, atau terbunuh, kalau sekali lagi Nabi tidak terbunuh, tapi kalau beliau wafat atau terbunuh, kata in qalabtum ala aqabikum, lalu kalian balik lagi ke masa lalu kalian, kalian balik lagi ke belakang, artinya kalian murtad lagi, kalian tinggalkan agama Allah, kalian tinggalkan ibadah, kalian tinggalkan iman. Allah berfirman kelanjutannya, wa may yanqalib ala aqibai, dan barang siapa yang berbalik ke belakang, barang siapa yang murtad, barang siapa yang meninggalkan jalan Allah, barang siapa yang meninggalkan jalan hijrah, lalu dia kembali lagi ke belakang, barang siapa yang meninggalkan hidayah, lalu dia kembali lagi ke belakang, maka itu tidak akan merugikan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun juga. Gak merugikan Allah. Silakan aja kalau mau. Tidak akan merugikan Allah. Tidak akan merugikan Allah. Tidak akan merugikan Allah. Dan sebaliknya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Tidak kepada mereka, Allah kasih yang bersyukur. Tidak dalam jamaah. Ini barang siapa mundur. Yang mundur. Dari iman. Dari hidayah. Dari hijrahnya, yang mundur gak merugikan Allah sama sekali. Silakan aja dia mundur, kata Allah, gak ada masalah. Barang siapa gak istiqomah ngaji, gak ada masalah, gak akan merugikan Allah. Kita nih ikut kajian Radu Solihin atau buku-buku yang lain, terus kita udah malas, gak ada masalah, gak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali. Tidak akan merugikan Allah subhanahu wa ta'ala.
merugikan Allah. Kalian yang rugi, kita yang hancur. Itu pesan yang sangat dalam, jemaah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian. Itu untuk diri kalian. Dan kalau kalian berbuat buruk, berbuat jahat, maka akan bermudarat kepada kalian. Itu merugikan kalian, bukan Allah. Enggak ada masalah. Kalau bagi Allah enggak ada masalah. Bani Israel aja dikatakan, "Wama dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun." Mereka tuh enggak pernah zalimin kami. Yang mereka zalim itu diri-diri mereka sendiri. Hadirin yang Allah muliakan,

Kalau kita berbuat baik untuk diri kita. Kita bukan dalam rangka mensupport Allah. Memberikan manfaat kepada Allah. Enggak. Untuk diri Anda. Anda beriman, Anda taat, Anda beribadah untuk diri Anda. Anda berbuat buruk, Anda yang kena getahnya. Jadi kita taat itu untuk diri kita. Kita jadi anak yang berbakti untuk diri kita. Kenapa sih mama tuh, kok masa aku lagi yang harus ngantar mama? Aku lagi yang harus ngantar mama cuci darah. Aku lagi yang harus antar mama cek lab. Aku lagi, loh Anda beruntung kepada Allah SWT. Anda beruntung dan bersyukur kepada Allah. Itu untuk diri Anda. Anda dipilih. Yang lain dong. Ada kakak-kakak kemana sih? Mentang-mentang aku paling kecil. Kok kakak kemana? Ini dikasih. Ini nikmat kok protes. In ahsantum ahsantum ya anfusikum. Justru bersyukur. Mama maunya sama kamu. Atau yang lain lepas tangan, kamu yang ngurus. Tapi kan aku capek. Emangnya kalau mama gak di rumah kita, atau kita gak ngantar mama, kita gak capek. Dunia itu darul musibah. Dunia itu tempatnya musibah. Kata para ulama. Kalau kita gak capek buat dalam ketaatan, kita akan capek dengan kemaksiatan. Banyak. Kan kata Nabi SAW, kullun yagdu famu'tiquha wa mubiquha, kata Nabi SAW. Setiap orang itu beraktivitas. Gak ada orang diem gitu, gak ada. Waktu jalan terus, dia akan menghabiskan waktu dengan sebuah aktivitas. Dia akan menghabiskan setiap hari dengan aktivitas, dia akan habiskan setiap waktu dengan aktivitas. Dia akan habiskan pagi ini dengan sebuah aktivitas. Ya kalau kita dikasih umur sama Allah SWT. Dan opsinya cuma dua. Kita bebaskan diri kita dari api neraka dengan ketaatan, dan itu bahasanya. Famu'tiquha. Artinya kita beramal soleh sehingga Allah bebaskan kita dari api neraka, atau kita hancurkan diri kita. Jadi kan kita sering begitu. Aku capek nih. Aku terus yang disuruh sama papa atau sama ayah. Emangnya kalau gak disuruh ayah, Anda gak capek? Coba nih, renungkan. Nanti kita akan capek dengan hal lain yang gak jelas. Habis waktu di sosmed, emang mata gak capek kalau ngeliat sosmed? Capek. Karena semua yagdu, semua beraktivitas. Aduh, susah banget sih ngafalin Quran, belajar Quran. Aduh, aku udah jungkir balik nih, tak kemarin. Kami gak hafal-hafal. Susah banget sih huruf Ain misalnya. Kan biasanya pada kita huruf Ain. Banyak sih, ada banyak kalau kita baca. Ini contohnya aja. Atau Dod. Gak bisa-bisa. Coba tanya diri kita, emangnya kalau kemarin kita gak belajar Quran, kita gak hafal Quran, kita gak capek, kita akan dibuat sibuk dengan hal lain yang gak bermanfaat, yang gak jelas, akhirnya capek gak jelas dan dihisap sama Allah SWT. Dan itu untuk diri kita kok. Kita capek itu hamba pahala, bukan untuk orang. Makanya ketika coba kita kembali lagi ke ayat yang menjelaskan apa tujuan Allah menciptakan kita, jemaah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita seringkali berhenti sampai di sini. Coba kita lanjutkan ayatnya. Setelah Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya apa? Ma uridu minhum min rizkin, wa ma uridu an yut'imun. Aku gak menginginkan rizki dari mereka. Dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Maksudnya aku gak butuh. Ibadah itu bukan untuk mensupport aku.
ibadah itu bukan untuk memberikan manfaat kepada diriku. Mereka beribadah itu bukan untuk memberikan dukungan kepada aku berupa rizki atau makanan. Lalu Allah katakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha pemberi rizki dan yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Saya nggak butuh. Itu pesan besar. Maka lanjutkan lagi. Nggak butuh. Ibadah itu untuk kita. Ibadah itu untuk kita. Bukan untuk Allah. Dalam arti, Allah nggak mendapatkan manfaat apapun dari ibadah yang kita lakukan itu. Ibadah harus ikhlas ke Allah. Tapi bukan untuk mensupport Allah. Bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah. Enggak. Dan ketika kita tidak menjalankan tugas ini, gak ada masalah bagi Allah. Gak ada masalah bagi kita yang hancur. Jadi, kok ribet banget sih? Loh, gak ribet kok. Gak ribet. Oh, kita yang butuh. Mau oh, cuma disuruh sholat aja, dibilang ribet. Disuruh kajian aja, dibilang ribet. Disuruh pakai hijab aja, tutup aurat, katanya ribet. Tapi kalau perusahaannya minta wardrobe tertentu, gak ada celetukan ribet. Senang. Subhanallah. Loh, tapi kan kalau perusahaan gajinya berapa sih? Gajinya berapa? Dan apa yang Allah kasih ke, apa bandingkan dengan apa yang Allah sudah kasih ke kita? Allah kasih jantung sendiri. Kalau Allah buat masalah tuh jantung berantakan hidup kita. Berantakan hidup kita. Dan biayanya mahalnya minta ampun. Allah kasih paru-paru buat kita. Itu kalau Allah buat masalah, ya Allah. Nafas saya susah kita. Dan kalau sudah nafas susah ini, itu dunia gak ada artinya sama sekali. Dunia gak ada artinya. Coba kita renungkan. Makanya, Allah kata Allah gak butuh. Anda mau seaneh apapun, mau sesombong apapun, mau searogan apapun, mau sedurhaka apapun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya kita tahulah tingkah apa tingkah polahnya Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana luar biasanya mereka dalam tidak patuh dan tidak taat. Allah katakan kan dalam Al-Baqarah 57 yang sempat kita katakan, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka sekali-kali tidak pernah menzalimi kami, kata Allah. Karena yang mereka zalimi, mereka aniaya diri mereka sendiri dengan tingkah pola seperti itu. Anda enggak salah, Anda zalimi diri Anda sendiri. Kita maksiat, kita zalimi diri kita sendiri. Ada orang berzina, kita zalimi diri kita sendiri. Ada orang selingkuh, dia zalimi diri sendiri. Sebenarnya dia gak zalimi pasangannya. Sama pasangannya taat, beribadah, beriman kepada takdir, ridho kepada takdir, yakin sama Allah. Lalu suaminya atau istrinya berzina atau maksiat atau selingkuh, itu yang zalim. Yang zalim. Yang selingkuh, suami atau istrinya, yang dizalimi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nggak puasa Ramadan, itu zalim kepada diri sendiri. Kan dia yang hancur. Dia yang akan kena getahnya di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Nah, ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita renungkan hadirin. Terakhir, mari kita simak apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Tariqul Hijratain. Ini penting. Kata beliau, hadirin yang Allah muliakan, sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Man arafa rabbahu bil ghinal mutlaq. Barang siapa yang mengetahui bahwa Rabbnya itu punya sifat kekayaan yang mutlak,
yang sempurna, sehingga nggak butuh dengan siapapun, sebagaimana kita katakan. Arafa nafsahu bil faqril mutlaq, maka niscaya dia akan mengetahui dan sadar bahwa dirinya itu fakir dan butuh kepada Allah secara mutlak, fakir dan butuh kepada Allah secara, jadi barang siapa yang benar-benar benar-benar berilmu, tahu, yakin bahwa Allah itu punya sifat al-ghina, kekayaan secara mutlak, gak butuh sama siapapun secara mutlak, gak butuh sama siapa. Maka dia akan mengerti, dia akan memahami, dia akan menyadari bahwa dirinya itu fakir secara mutlak kepada Allah, secara mutlak. Setiap detik demi detik dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah. Ini firman Allah dalam surat Fatir kan. Ayat 15 ya. Ya Yuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian tuh fakir kepada Allah. Kalian butuh kepada Allah. Lalu penutupan ayat ini apa? Wallahu al-ghani, Allah yang maha kaya, yang tidak butuh sama siapapun. Tapi di waktu yang sama al-hamid, gak arogan. Banyak orang kaya arogan. Sebagian orang kaya baru kaya arogan, makanya ada istilah OKB. Gak semua orang kaya arogan, dan gak semua orang yang baru kaya pun arogan. Banyak sekali yang tawadu. Sebagian banyak orang arogan. Sebagian arogan. Allah enggak. Coba kita lihat ayatnya. Al-ghani, al-hamid. Kalian tuh butuh fakir kepada Allah. Kita lihat ayatnya. Wallahu wal ghani al-hamid. Allah yang maha kaya, gak butuh dengan siapapun, dan dia maha terpuji karena baik sekali dengan kita. Waman arafa rabbahu bil qudrati tammah, dan barang siapa, kata Ibnu Qayyim, kita lanjutkan, dan barang siapa yang mengenal Rabbnya, yakin terhadap Rabbnya, bahwa Rabbnya memiliki sifat al-qudrah at-tammah, kemampuan yang sempurna, arafa nafsahu bil ajzi tam, maka ia akan menyadari bahwa dirinya itu lemah, selemah-lemahnya di hadapan Allah. Tidak mampu, dengan ketidakmampuan yang telak dan sempurna di hadapan Allah. Tidak mampu. Jadi kalau kita benar-benar mengenal Allah, bahwa Allah punya kemampuan yang maha sempurna, sadar diri bahwa kita gak mampu apa-apa. Waman arafa rabbahu bil izzi tam, dan barang siapa yang mengenal Rabbnya, mengenal Allah, bahwa Allah memiliki sifat al-izz, aziz, kemuliaan yang sempurna, maka dia akan menyadari bahwa dirinya al-maskanati tam, dirinya itu miskin, semiskin-miskinnya di hadapan Allah. Wa man arafa rabbahu bil ilmi tam, dan barang siapa yang mengenal Allah, Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna, wal hikmah, dan memiliki hikmah yang sempurna, arafa nafsahu bil jahal, maka dia akan sadar diri bahwa dirinya adalah hanyalah makhluk yang bodoh. Walaupun semua orang bilang kita cerdas, kita bodoh, camkan itu. Hanya orang yang tertipu dengan pujian dan puayan manusia yang berpikir dirinya pintar. Hanya orang yang gak ngerti tentang Rabbnya, yang merasa diri dia berilmu, yang merasa. Tapi orang yang tahu Rabbnya, sebanyak apapun ilmunya, dia akan merasa diri bodoh. Wama utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Yang menganggap kita tuh banyak ilmu tuh manusia. Tapi Rabb kita bilang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi
kita ulang, barang siapa yang mengenal Rabb-nya, bahwa Rabb-nya maha kaya yang sempurna, maka dia akan sadar bahwa dirinya fakir, butuh sama Allah secara sempurna, detik demi detik. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang mengenal Allah, bahwa Allah memiliki kemampuan yang sempurna, maka dia akan menyadari dirinya itu lemah, gak mampu apa-apa dengan sempurna. Artinya gak mampu apa-apa dengan telak, dengan udah nadir senadir-nadirnya di hadapan Allah. Dan barang siapa yang mengenal Rabb-nya, mengenal Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat yang mulia, yang sempurna, maka dia akan sadar diri bahwa dia hanyalah hamba yang miskin, dengan kemiskinan yang sangat nadir dan di titik terendah. Dan barang siapa yang mengenal Rabb-nya, bahwa Rabb-nya maha berilmu dan maha bijaksana, punya hikmah yang sempurna, maka dia akan sadar bahwa dirinya hanyalah makhluk yang bodoh. Jelas? Lalu penutupannya kata, فَمَتَا حَصَلَتْ لَوْحَاتَانِ الْمَعْرِفَتَانِ. Dan barang siapa yang memiliki pemahaman, dua pemahaman yang dalam ini, bahwa pemahaman tentang Rabb-nya dan pemahaman tentang dirinya, dia mengenal Allah dan dia mengenal dirinya, dia mengenal Allah yang maha kaya, yang maha al-qudrah, yang maha berkuasa dan punya kemampuan sempurna, yang maha mulia, yang maha berilmu dan punya hikmah, dan juga dia sadar diri bahwa dia itu lemah, dia butuh sama Allah, dia gak bisa apa-apa, dia bodoh. Antajata lahu faqra, maka konsep ini akan melahirkan sifat fakir di dalam diri seorang hamba, sifat fakir dalam diri kita kepada Allah, sifat butuh, sebutuh-butuhnya setiap detik kita butuh kepada Allah. Sebagaimana penggalan yang sebelumnya, kita minta makanan sama Allah, udah kita amalkan belum? Udah minta sarapan sama Allah belum? Udah minta makan siang sama Allah belum? Udah minta makan malam sama Allah belum? Udah minta pakaian sama Allah atau belum? Kalau belum, masalah kita ada di konsep ini, kita gak kenal Allah dan kita gak tahu diri. Itu poinnya, gak kenal Allah dan kita gak tahu diri kita. Orang yang mengenal Allah dan dia tahu diri, maka akan melahirkan sifat fakir kepada Allah. Dan menariknya, jangkan baik-baik, huwa ainu ginahu wa unwanu falahihi wa sa'adatih. Subhanallah. Dan ketika dia memiliki sifat fakir kepada Allah, sejatinya di saat itulah dia menjadi orang kaya saat hidup di dunia. Kaya. Orang kaya secara hati dan jiwa. Dia gak akan jadi hamba dunia, walaupun dia gak punya uang. Dia jadi orang kaya karena dia hanya mau mengabdi kepada Allah. Dia gak bisa diatur-atur manusia, walaupun dia gak punya apa-apa. Karena dia tahu, saya hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya butuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun saya berinteraksi dengan manusia, dalam hajat-hajat saya, itu tidak boleh keluar dari ridha Allah Jalla wa'ala. Makanya ainu ginahu, itulah kekayaan sejati dalam hidup di dunia. Wa unwanu falahihi, dan itulah keberuntungan dalam hidup. Orang yang punya konsep ini dan menjadi darah dagingnya, maka hidupnya akan penuh dengan keberuntungan, keberuntungan, keberuntungan. Wa sa'adati, dan ia akan bahagia. Allah. Jadi kebahagiaan kita, keberuntungan kita, dan kekayaan hati dan jiwa kita itu ditentukan seberapa jauh
kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tahu diri kita. Ditentukan seberapa fakir kita kepada Allah. Seberapa kita merasa butuh kepada Allah. Bukan hanya dengan lisan. Dengan lisan banyak orang yang mudah melakukan. Tapi dalam setiap saat dalam kehidupan. Sebagai contoh, pertemuan yang lalu, sudahkah kita minta hidayah? Sudahkah kita minta makanan? Sudahkah kita minta minuman? Ketika kita baca riwayat para ulama klasik dulu minta garam, sudahkah kita amalkan minta garam? Ketika masalah dapur kita masalah, sudahkah kita angkat tangan dulu sebelum kita hubungi tukang sayur terdekat? Pada saat kita lapar, udah minta sama Allah belum? Ketika sabun cuci habis, sudahkah kita doa kepada Allah? Orang yang butuh kan akan minta. Kalau belum, itulah sebabnya kenapa kita gak bahagia. Kenapa kita gak beruntung selama ini. Kenapa kita gak merasa jadi orang kaya. Walaupun uang kita banyak. Karena kekayaan bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang rasa. Ada banyak orang punya nominal besar, dia gak pernah merasa kaya. Gak pernah merasa cukup. Ada orang gak punya apa-apa, dia merasa kaya aja. Karena Allah kasih dia. Dan dia qanaah. Ini yang perlu kita camkan. Sudahkah kita merasa fakir kepada Allah? Merasa fakir? Merasa butuh? Karena itu adalah kunci kebahagiaan kita. Dan merasa butuh harus terlihat. Bukan dengan lisan saja, tapi dengan semua aktivitas dan perbuatan serta sikap kita yang gak berani melawan Allah. Nomor butuh kok ngelawan, gak mungkin. Yang akan tunduk, yang akan patuh, yang akan nerimo. Pokoknya Allah kasih dan terima. Allah takdirkan apa? Hadirin Allah muliakan. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka 1-2 pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Semoga Ustaz, keluarga, dan tim semuanya, dan kita semuanya kaum muslimin selalu diberikan kesehatan sama Allah dan hidayah, selalu diberkahi dan dirahmati. Amin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, gimana caranya kita menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita karena goda dalam syaitan lebih besar ketika berusaha memperbaiki diri? Jazakallahu khairan Ustaz dan tim semuanya.